0: berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri.

0: persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di PNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra PNN.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
4: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
5: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah, bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
3: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
8: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
7: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
9: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
10: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
8: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah. Sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
11: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
12: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Zarniati.
4: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Mbak.
4: Ya, gimana kabarnya Kak Marcel pagi ini?
5: Sehat, Mbak, sehat.
4: Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Hari Senin soalnya.
5: Tetap semangat, Mbak.
4: Iya, ya,
5: benar, Mbak.
4: Oke, langsung aja Kak Marcel informasi cuacanya pagi hari ini.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 25.2020. Elokan pagi di wilayah Natuna, di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di Pulau Subi dan Serasan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan dalam kondisi cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi berawan. Untuk dini hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Pulau Subi dan Serasan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga

0: atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami info bmkgranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, foresternya dari BMKG Natuna, teman Pro 2, sudah menginformasikan cuaca di pagi hari ini ya teman-teman. Dan informasi cuaca juga bisa kamu dengarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap harinya, setiap pagi pukul 7.30. Dan semoga informasi cuaca ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, mungkin ada yang mau melaut ataupun mau ada acara outdoor ya teman Pro 2. Oke teman-teman, sekarang aku putarkan dulu lagu berikut.
2: RRI Pro 1.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengari, manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Nanti warta berita selanjutnya akan dapat Anda ikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang merupakan warta berita olahraga kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pandan song.
1: Song.
0: Beli suling jangan dipetik. Beli tandu buat membepong. Memang Cik Adik nampak cantik, tapi sayang giginya ompong.
2: Sore-sore main pingpong, jangan main sama yang rempong. Biar gigi adik yang ompong dibandingkan abang kayak kuali yang gosong.
3: Amboi-amboi, seronoknya. Beli gula di Kampung Penagi untuk membuat secangkir kopi. Daripada korang pantun dekat sini, baiklah bergabung bersama RRI.
4: Betul sangat. Jomlah kita berbalas pantun di acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai. Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat, boleh pantun budi dan masih banyak lagi. Ada Makcik Leha
3: dan ada Makcik Joya.
4: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai hadir untuk anda setiap hari Isnin hingga Kamis pukul 12 tengah hari.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Bilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Biar dia tonggol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi. Salam sejahtera, apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini edisi Senin tanggal 25 Mei 2026. Kita kembali bersama di Halo RRI. Pendengar di Halo RRI pagi ini, kami kembali mengajak Anda, mengundang Anda untuk bersama di pagi ini dengan informasi sekecil apapun, dengan informasi apapun di sekitar Anda yang menurut Anda ya patut dan layak untuk disampaikan di Halo RRI ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikannya. Anda bisa bersama di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda bisa bersama di 0811 7033 669. Baik, pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi untuk Anda, dan kami nantikan Anda di Halo RRI.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih di Halo RRI. Dan pendengar, pagi ini kami sapa Anda yang mungkin hendak bepergian. Kami ingatkan untuk tetap berhati-hati di jalan raya. Cuaca kurang, ya tidak juga kurang bersahabat, tapi cuaca yang diidamkan ini redup ya. Untuk beraktivitas, untuk bepergian tidak terlalu menyengat, tidak tahu terik. Ya, mudah-mudahan saja Anda yang akan melakukan perjalanan jauh tidak terhambat dengan cuaca yang kurang bagus, umpamanya hujan dan lain sebagainya. Jadi ucapan kami selamat bepergian dan selamat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan pernah sekali lagi kami sapa Anda yang hendak melaut, ya melihat kondisi cuaca pastikan, ya, apalagi sekarang cukup banyak aplikasi tentang cuaca yang bisa Anda pantau, yang Anda bisa lihat, atau ilmu-ilmu dari itu toknek kita dulu, ya saya yakin ada ilmu palak nama dia, jadi tahu ya dari genong bindang dia tahu cuaca esok macam mana ya, di siap cuaca ambah gunung jadi dia tahu. Nah hari ini hujan jam berapa, ribut angin dari mana dia tahu ya, di si aplikasi noni wan dulu deh, jadi dipakai tandih nama dia, tandih cuaca, tandih tempat ngayal ya. Jadi orang dulu termasuk hebat ya, tidak pakai GPS menentukan titik tembak ngayal, tapi pakai tandih ya. Gunungan naik tumbak ke Tower RI Pembang ya Bu. Nah, Snowbing tumbak ke mana, Tanjung Sujung tumbak ke mana. Nah, jadi tidak meleset. Nah, disitulah titik atau poin untuk mancing karang-karang tandih orang tua-tua dulu. Nah, tapi sekarang orang sudah menggunakan aplikasi ya. Ketemu tandih dikunci di aplikasi, besok tinggal pantau. Ya, itulah perubahan zaman. Baik, silakan pendengar Anda yang ingin bersama kami di Halo RRI, masih kami nantikan Anda di 0811 703 3669. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pendengar sering mendengar kata besti, singkatan dari besti dengan ejaan B-E-S-T-I-E alias best friend. Kata besti sebenarnya adaptasi dari bahasa Inggris yang makin populer di Indonesia sejak era media sosial mulai naik daun. Mulanya, kata besti dipakai oleh anak-anak muda di luar negeri untuk menyebut sahabat dekat. Nah, karena pengucapan besti gampang dan terdengar lucu, orang Indonesia mulai mengucapkannya dengan gaya lokal besti dengan ejaan B-E-S-T-I. Sekarang, kata besti tidak hanya dipakai untuk sahabat dekat saja, tetapi sudah menjadi bumbu percakapan agar makin akrab, seru, dan kekinian. Misalnya,
1: hai besti, apa kabar untuk hari ini?
0: Jadi, jangan heran kalau kata besti sering muncul di caption, chat, atau story. Nah, kamu sendiri sudah memanggil siapa saja dengan sebutan besti hari ini?

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda di Halo RRI pagi ini. Pendengar, saat ini sebagai panduan waktu pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda yang saat ini di rumah saja. Mungkin kurang enak badan, sakit, kuyul, semoga saja Anda lekas sembuh dan kembali dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatannya. Pendengar, untuk ibu rumah tangga mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya di dapur, ya di sumur, ya kalau di sumur agak rawan juga akhir-akhir ini, susah air ya. Jadi banyak wilayah yang sudah minta di support atau di drop air dari pihak PDAM dan institusi lainnya ya. Mudah-mudahan saja air yang dikirim oleh institusi terkait yang disuplai ke rumah-rumah warga tidak ada kendala ya, lancar-lancar selalu, walaupun dapat baginya sedikit tapi bisalah untuk keperluan air bersih sehari-hari ya, itu yang kita harapkan. Baik, untuk yang masih mengandalkan telaga ya, bersih-bersihkan telaga ya, sehingga airnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan mencuci ya, kemudian untuk bersih-bersih piring, walaupun tidak bisa untuk masak dan minum tentunya, karena telaga ini kalau tidak rutin dipakai ya aromanya pun kurang sedap, karena biasalah tempat berkumpulnya para buri ya. Nah, ada yang tahu buri ya, kita searching apa itu buri. Jadi buri itu sangat suka di tempat-tempat seperti telaga Buta. Nah, jadi silakan ya mencari sendiri apa itu buri. Baik, pendengar, masih kami nantikan Anda di Halo RRI ini. Kami undang Anda yang ingin bergabung di 0811703369.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan perbincangan Dialog RRI pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini. Jendela Negeri.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentatori.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, pagi ini kita bersama di Jendela Negeri ya, membahas bagaimana kita mengajarkan anak-anak ya tentang kesetaraan gender sejak dini. Nah, pendengar, mengenalkan kesetaraan gender sejak dini itu sangat penting untuk membangun pola pikir anak agar tumbuh menjadi individu yang saling menghargai, memiliki empati tinggi, dan bebas dari batasan stereotip. Nah, hal ini memastikan anak untuk menyadari bahwa potensi, hak, dan kewajiban setiap orang adalah sama, tanpa memandang jenis kelamin. Ada beberapa panduan praktis dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama kita bahas dulu mengapa kesetaraan gender itu penting untuk anak. Yang pertama yaitu mencegah batasan diri. Nah, pendengar, anak tidak akan merasa terhalang dalam meraih mimpi atau mengembangkan minat dan bakatnya hanya karena ekspektasi gender tertentu ya. Kemudian membentuk sikap saling menghargai. Anak jadi lebih terbiasa memperlakukan teman atau saudaranya sebagai manusia seutuhnya, bukan berdasarkan label laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga yaitu mencegah kekerasan dan diskriminasi. Nah, pemahaman yang kuat sejak dini membantu mencegah perilaku perundungan ya atau bullying dan kekerasan berbasis gender di kemudian hari. Jadi itulah alasan pendengar mengapa kesetaraan gender itu penting untuk anak. Nah, bagaimana cara praktis menerapkannya di rumah? Yaitu pertama, hindari stereotip mainan dan warna. Ini cara yang paling mudah ya. Nah, kita biarkan anak bermain dengan berbagai jenis mainan seperti boneka, balok, atau mobil-mobilan dan warna apapun. Tidak ada istilah mainan khusus perempuan atau mainan khusus laki-laki ya. Jadi kita hindari dulu stereotip mainan dan warna di rumah ya. Kita terapkan kepada anak-anak kita agar sejak dini mereka sudah bisa memahami dan sedikitnya belajar tentang kesetaraan gender. Baik, masih ada pendengar beberapa cara praktis menerapkan atau mengenalkan kesetaraan gender sejak dini untuk anak kita. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini ya. Kita masih membahas tentang mengenalkan kesetaraan gender sejak dini ya pada anak kita. Iya, tadi sudah dijelaskan juga mengapa kesetaraan gender itu penting untuk anak, karena bisa mencegah batasan diri, kemudian membentuk sikap saling menghargai dan mencegah kekerasan serta diskriminasi. Nah, cara praktis untuk menerapkannya di rumah tadi sudah disampaikan juga, yaitu hindari stereotip, mainan, dan warna. Kemudian bagi tugas rumah tangga tanpa sekat, libatkan anak laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan rumah yang sama, seperti mencuci piring, menyapu, atau merapikan mainan untuk menanamkan kemandirian ya. Jadi dari tugas rumah yang sama antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada batasan, bahwasanya tidak ada pendapat kalau menyapu, mengepel ya, itu adalah tugas anak perempuan. Tapi dengan membagi tugas rumah tangga yang sama tanpa sekat, kita sudah mengajarkan kesetaraan gender pada anak. Lalu berikan teladan dari orang tua. Tunjukkan pembagian peran yang adil dan kolaboratif antara ayah dan ibu dalam mengambil keputusan maupun melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, ada yang bilang orang tua adalah role model bagi anak-anaknya ya. Nah, di sini juga orang tua punya peran sangat penting, pendengar ya. Karena dari teladan orang tua, anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tunjukkan pembagian peran yang adil dan kolaboratif antara orang tua, yaitu ayah dan ibu, dalam mengambil keputusan maupun dalam melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Nah, dengan begitu anak-anak juga akan melihat dan mencontoh ya teladan dari orang tuanya. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa cara praktis menerapkan dan mengenalkan kesetaraan gender di rumah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jendela Negeri. Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya. Kita masih membahas bagaimana cara mengenalkan kesetaraan gender sejak dini pada anak. Baik, selain menghindari stereotip mainan dan warna, kemudian bagi tugas rumah tangga tanpa sekat, berikan teladan dari orang tua, terakhir yaitu gunakan bahasa netral. Jadi sebagai orang tua, kita hindari membatasi potensi anak dengan kalimat seperti anak laki-laki tidak boleh menangis atau anak perempuan harus selalu lembut. Validasi emosi dan dorong mereka untuk mengekspresikan diri ya. Jadi dengan pendidikan tentang kesetaraan gender ini, kita bisa terapkan dengan bahasa yang sederhana untuk mendapatkan pemahaman juga ya dari anak kita terkait dengan apa yang sudah kita ajarkan dan kita kenalkan kepada mereka. Itulah pendengar beberapa cara praktis menerapkan dan mengenalkan kesetaraan gender pada anak.
1: Ya, kenapa, Dek?
2: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Bueno, pues satisfacción.

0: y ganamos. Después contra el Girona fallaron muchos goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang

0: berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
1: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
0: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
0: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
0: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
0: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Satu Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas. Cuaca siang ini hujan gerimis untuk di wilayah Sepampang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang kira-kira ingin melewati kawasan Sepampang dan sekitarnya, ya berhati-hati. Kalau yang mengendarai kendaraan roda 2, gunakan jaket atau jas hujan ya, atau siapkan jas hujan selalu, karena saat ini memang cuaca tidak bisa kita prediksi ya. Tadi pagi panas, nah siangnya hujan, begitu juga sebaliknya. Baik pendengar, yang paling penting tetap jaga kesehatan, karena sehat itu penting dan juga mahal. Dengan tubuh yang sehatlah kita bisa terus beraktivitas ya, dan melakukan apapun yang sudah kita rencanakan. Baik, pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang sibuk dengan aktivitasnya ya, baik itu di rumah atau di tempat kerjanya masing-masing, apapun aktivitas Anda, jika dikerjakan dengan baik ya, kemudian juga dengan tenang dan ikhlas ya, mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang baik juga untuk Anda. Satu informasi siang ini dari Antara ya pendengar, yaitu tentang Bulog Tanjung Pinang gelontorkan 1 ton beras SPHP di pasar murah. Ya, pendengar, Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang menggelontorkan 1 ton beras medium stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan 1.800 liter minyak kita pada operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah setempat. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang, Arif, mengatakan beras medium dan minyak goreng dijual murah atau di bawah harga pasaran guna membantu masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ia menyebut komoditas pangan tersebut ludes terjual dalam kurun waktu 1 jam yang menandakan tingginya antusiasme masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Bulog mendukung penuh Pemkot Tanjung Pinang melaksanakan operasi pasar murah guna menjaga stabilisasi harga pangan, terutama dalam menyambut hari-hari besar nasional dan keagamaan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, ada lagu dari Andrian Khalif dan Bernadia, Asumsi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

dari Batas Senja, kemana kita hari ini? Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Baik pendengar, cuaca di Semampang saat ini sedang turun hujan yang cukup deras ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang ingin melewati kawasan Semampang untuk tetap menggunakan jas hujan. Kalau tidak ada ya bisa berteduh dulu sampai cuaca sedikit membaik ya, dan hujannya juga sedikit reda. Baik, kami informasikan hari ini pendengar, masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita makcik? Apa khabar? Hujan pula siang ni, alhamdulillah. Biasa kita panah dia berderu kata orang, tapi mudah-mudahanlah hujan ni membawa berkah. Alhamdulillah juga makcik Joyah dapat berjumpa dengan makcik. Apa cerita ni nak nyambut raya? Buat apa? Kata makcik, di rumah tu saya tak buat apa-apa makcik, maklum akhir bulan. Tak apa, yang penting kita tu makcik, mangah maklum, sehat. Kalau orang datang, kita kasih air putih. Kalau ada air putih, kalau tak ada lah berbual saja ya. Orang harap maklum lah makcik, musim-musim sekarang ni. Kata orang tu sekarang duit 1 juta tu macam 100 ribu kita belanja. Cuba makcik belanja, bawa duit 1 juta tu, apalagi nak menjelang raya tak cukup. Padahal kalau kita bawa barang tu, kita heran mana betul tak barang ni ringan sangat 1 juta tu ya. Tapi kita nak cari duit 1 juta, kata orang tu berpeluh sembuh kita ya. Tak kering ujung kaki tu, ujung tangan pun tak kering cari duit. Nak cari duit 100 ribu bukan susah, bukan senang makcik. Susahnya luar biasa. Tapi kita bersyukur kenapa kita masih diberikan kesihatan. Tak ada kuih, tak ada dibuat raya ni tak apalah makcik, yang penting kita sehat. Pada kita sakit, tak ada guna juga. Kita dah bersyukur. Yang penting satu hari dapat 3 kali makan. Nak lauk pedik ke, nak lauk belacan ke, nak lauk ikan salah, yang penting perut tengah tu terisi ya. Kita sehat lahir dan batin. Yalah, langsung saja kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

kini beralih pula ke Jambi. Namun kedudukannya Makcik Mangah Maklong sebagai kekuatan tunggal tidak lagi dapat dipulihkan seperti sedia kala. Malahan di beberapa tempat mulai muncul kekuatan baru yang makin mandiri sehingga makin melemahkan kekuatan pusatnya. Pada abad ke-13, wilayah Jambi nampaknya berada di bawah pengaruh Kartanegara. Di dalam kitab Pararaton dan Negara Kartagama disebutkan bahawa pada tahun 1275 Raja Kartanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu. Pengiriman pasukan ini dikenal dengan sebutan Pamalayu. Dijelaskan bahawa Raja Kartanegara adalah seorang raja yang besar pada waktu Kartanegara naik menjadi raja tahun 1268 sampai 1292. Keadaan di Nusantara sedang mengalami pergeseran politik. Di India timbul dengan jayanya Kesultanan Delhi. Di Tiongkok muncul dinasti Yuan dengan kaisarnya Kublai Khan. Raja ini menginginkan agar daerah di Asia Tenggara termasuk Pulau Jawa mengakui dan tunduk di bawah kekuasaannya. Yalah pakcik-makcik Mangah Maklong, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan insya Allah esok ni kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah Kerajaan Maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising

0: tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan. Telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakatua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini atau yang kami kenal dengan istilah Gran, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu, tetapi Allah berkata lain setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari petani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Engku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Alhamdulillah, kitalah masuk segmen gayung di udara. Apa cerita makcik? Untuk Mangah Eni dengan Mak Long Eka tu, apa cerita? Pinggang tu masih aman? Jangan sampai pula oranglah pesan roti lapis dengan kita tu, terus hari-hari kita sakit pinggang. Duitlah terambil pula. Nak bayar duit tu habis pula beli kuih raya. Habis pula beli air. Macam mana cerita tu je? Dan juga untuk makcik-makcik yang lain, ialah terima orderan-orderan kuih-kuih, kek-kek tu, jangan sampai tak siap, jangan sampai pinggang tu bermasalah ya. Kerana duit ni lah diambil, lah di store. Jangan sampai pula hari-hari tu orang nak kuih tu, kita sakit pula. Nak balikkan duit tu, duit lah habis. Maklum sekarang ni makcik, dapat duit habis hari tu. Kenapa? Kita ni makcik tak dapat nyimpan, tak dapat nyimpan. Kenapa? Karena banyak kebutuhan. Sebenarnya pingin juga kita nak nyimpan, tapi macam manalah. Tak ada bawang, beli bawang. Tak ada gula, beli gula. Tak ada kopi, beli kopi. Kalau kita tak ngopi, pening kepala pula. Banyaklah kisah. Tapi kita bersyukurlah makcik. Semoga kita sehat. Sehat tu adalah segalanya. Yalah, untuk makcik-makcik yang lain, makcik Mus macam mana? Roti tu lah, ngilik-ngilik roti tu. Kata makcik Mus, tiap hari ngilik roti. Alhamdulillah banyak yang order ya. Dan juga untuk Mang Hani, jangan lupa tu orderan roti lapis. Jangan sampai pula roti lapis tu hilang pula, bercicir sejalan-jalan. Nanti marah pula dengan orang. Kita yang salah, kita pula marah dengan orang ya. Dan juga untuk makcik-makcik, kuih-kuih raya tu, kuih sepik, kuih apa, lah selesai belum orderan-orderan tu? Jangan sampai pula punan orang nak makan kuih sepik, kuih bangkit, kuih apa ya. Kita ni makcik, kalau nama dia beraya, tetaplah buat benda. Kalau tak buat benda tu, rasa tak nyaman. Bukan untuk orang, untuk kita. Kerana kita ni makcik, kita ni kalau tak makan, kita gelisah. Walaupun waktu tak kenyang, kita gelisah. Jadi kalau raya tu bukan untuk orang, kuih-kuih tu untuk kita makcik ya. Jadi pilihlah kuih yang kita suka. Ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ni?
1: Pak Cik Mat ni.
0: Cik Mat, apa cerita?
1: Alhamdulillah.
0: Orang rumah lah buat kuih.
1: Oh, mak dengan anak ni dia pakai catat kuih dia.
0: Kenapa pula pakai catat? Orang pakai tunjuk dia pakai catat.
1: Nduk kuih kabur lah. Kalau makcik dia kuih nduk catat dia. Auk, kata makcik yang suang pula.
0: Kalau catat tu berarti dia penjual, bukan pembeli.
1: Beli makcik.
0: Oh, beli. Pakai kuih tunjuk juga?
1: Dia pakai tunjuk, pakai tulis.
0: Oh, pakai tulis. Sedap juga pakai tulis dia.
1: Kabul dia makcik. Kuih ni aku nak sekian ya. Kan ditulis ndak, bukan
0: betul. Betul.
1: Kuih ndak aku nak sekian ya makcik, ditulis tu.
0: Tapi ditunjuk juga, dia tak tahu macam mana yang bentuk dia.
1: Dia akan tunjuk alu makcik. Okay,
0: tu dia. Oh, iyalah. Ada juga pakai tunjuk. Kan orang tu tak tahu bentuk dia macam mana kuih tu. Iyalah, kita tak lama lagi dekat Binjai berapa ekor nak dipotong sapi tu? Sebab pakcik.
1: Ada makcik, tapi entah berapa banyak pun dia tahu kisah ni.
0: Oh, tak tahu ya, sudahlah. Kira tapi tahu ada juga. Ada, alhamdulillah, dapatlah kita satu on seorang.
1: Lah ada.
0: Dah jadi buat sop. Banyak sikit apa dia, air dia.
1: Ya, makcik tolong buat pelata dia.
0: Ya. Saya ada Mak Ngah Eni tu buat roti pelata. Kalau nak pesan bolehlah pakcik tu nak pesan.
1: Ya, kombo makcik.
0: Ya, dia terima. Rasa dah patah pinggang kata dia.
1: Nombor apa? Nombor HP bin.
0: Oh, makcik. Senang. Nanti senanglah kalau nak order tu. Sebut saja.
1: Tahu ni dia Binjai makcik.
0: Oh, sampai tak tahu dia orang sini. Tu kan tak tahu memang nak celaka.
1: Takut ke jalan Ayu Ting Ting cari dia nanti?
0: Taklah, Cik Mat tu dikenal orang. Apa pula sampai ke sana? Yelah pantun
1: mana,
0: kita.
1: Kemana kata dia nanti temu lah dia.
0: Yelah pantun macam mana cerita ni?
1: Yelah berpantun lah kita ya makcik ya.
0: Ya.
1: Lah lama kita nak berkuda. Berkuda di kaumah makcik dara. Lah lama kita tak basuh. Basuh di udara.
0: Alhamdulillah masih sehat, masih dapat bercakap. Kita dapat bersuah lewat udara. Terus Ada lagi?
1: Tak pun dengar lah. Dua nak bergabung lah luk makcik.
0: Ni Cik Mus nampak bergabung ni. Dia lempar roti nampak dia.
1: Oh, takut marah pula. Pak Mat je nak dapat cakap. Bukan kan?
0: Oh taklah. Cik Mus ni dia paling sabar orang. Paling baik dia.
1: Semua nak makcik lah. Tuat-tuat kata dia nak.
0: Ya memang macam tu.
1: Lah luk makcik eh.
0: Ya. Yeah. Lagu-lagu apa pakcik?
1: Ah, lagu dia. Lagu mbok kita. Makcik Iyad bersama lah makcik eh.
0: Makcik Iyad? Boleh.
1: Ya. Tapi makcik dia, makcik yang membuat judul dia.
0: Ayolah. Tenang masalah tu.
1: Lah ya makcik ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum. Halo. Ngapa pula ni? Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Mat sampai takut dengan makcik ni. Tu apa bunyi-bunyi? Oh ada Cik Mus ni. Oh sibuk dia tutup. Dia takut. Apa cerita? Roti tu.
2: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat. Pantun-pantun apa dulu?
2: Panduan kita Elisa dulu Ludi ni dia panduan.
0: Oh iyalah.
2: Hujan turun membasahi bumi.
0: Bukan main pantun lah.
2: Lama memantau lalu mencurah. Pun pada ilahi. Tadi lindung dari musibah.
0: Bukan main. Saya agak seram dengan pantun ni. Agak berdiri bulu.
2: Ya, sama.
0: Bulu kuduk.
2: Bulu Roma.
0: Sama kuduk dengan Roma tu.
2: Sama. Alah, lagu macam je.
0: Bukan main. Pantun angin belajar dari mana?
2: Cari atok-atok kita.
0: Temu dekat mana? Selit mana? Selit roti?
2: Ada, selit ketak-ketak. Pesang tu.
0: Bukan main. Yelah, lagu-lagu apa?
2: Lagu.
0: Yelah.
2: Semua pendengar lah.
0: Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelah, pakcik-makcik, mangga maklong. Yang nak bergabung, sila-sila saja. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo,
0: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ni tuan? Nai.
3: Abang Midun.
0: Abang Midun, apa cerita Abang Midun ni?
3: Tak ada cerita.
0: Di Sekalong hujan tak?
3: Hujan gerimis.
0: Hujan di Sekalong ke?
3: Hujan.
0: Oh, lebat tak?
3: Alu yuk, lumayan dia lebat dah.
0: Eh, orang rumah dah buat kuih belum?
3: Ha?
0: Orang rumah dah buat kuih belum anak raya ni?
3: Dah buat ke.
0: Kuih apa? Kuih bangkit?
3: Dah kenal apa nama kuih yang
0: kita. Pakcik kuih pun tak kenal. Makan saja kenal. Kuih tak kenal. Macam mana pula?
3: Semua yang tahu makan. Jangan tahu makan.
0: Orang
3: tak kuih tak kenal.
0: Orang tu sebelum makan tanya dulu kuih apa. Yelah pantun dia apa?
3: Dah ada pantun ni masih ya.
0: Jadi apa?
3: Masih lah cari pantun dapur lah. Minta lagu je tu.
0: Tak boleh kita buat pantun. Nak marah saya.
3: Aduh.
0: Orang acara berpantun. Bukan acara minta lagu. Nak minta lagu jam 1 pun nanti.
3: Ya.
0: Itulah pakcik tu kadang-kadang emosi saya tu nak naik 300. Darah tu langsung nak naik. Padahal tenang-tenang ni. Akhir bulan lagi ni. Akhir bulan ni darah agak naik sikit.
3: Pisang emas dibawa belayar.
0: Tu ada pisang emas tu.
3: Masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat bayar. Hutang budi bawa mati.
0: Alhamdulillah ada juga pantun pisang emas tu. Pisang emas tu kemarin tu dah dijual pisang emas tu.
3: Mudahlah dia kena pisang emas satu rukuh aja ni pisang emas.
0: Pisang emas tu kuning. Dia masak dia kuning emas tu.
3: Lagu pula ada lagu
0: apa ya? Lagu apa?
3: Biasa dia yang enak dia dengarnya. Bayang katik cuma makcik.
0: Bayang katik. Suka nak katik orang? Katik-katik-katik kena.
3: Saya biarlah kita semua. Cuma kita dah pandai ngatik bayan tu macam mana.
0: Itulah belajar ngatik bayan tu.
3: Alah, makcik.
0: Yelah.
3: Assalamualaikum semua yang bergabung.
0: Yelah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, dengan siapa pula ni?
4: Pak Hakim.
0: Oh, ya Hakim tu ke? Ya. Apa cerita?
4: Mesti.
0: Ni yang Pak Cik Kasim ni pasti pandai ngatik bayan.
4: Ya, pandai ngatik
0: bayan. Itulah 2-3 ekor bayan kena katik.
4: Dah buat kuih je, Pakcik.
0: Oh, saya jangan tanya. Saya tu kuih pakai catat, kuih pakai tunjuk. Kalau Pakcik macam mana?
4: Saya buat anak sepiat, Pakcik.
0: Oh, Pakcik yang buat?
4: Ha?
0: Pakcik yang buat?
4: Ya, saya nak gendak anak sepiat.
0: Maksud saya Pakcik yang buat, bukan Makcik.
4: Ya. Pikir-pikir sendiri.
0: Nah, maksudnya yang buat kuih tu Makcik atau Pakcik dia?
4: Sama-sama lah.
0: Oh, kerjasama nampak mesranya. Duduk berhadapan dengan makcik tu.
4: Saya memang suka menanak sepit.
0: Oh, suka kena sepit.
4: Ya.
0: Lah berapa kara kuih tu?
4: Ada ke tu 3 kara.
0: Oh, banyak. Selain kuih sepit, kuih apa bangkit?
4: Ya, bangkit.
0: Sedap tu kuih dia tu.
4: Boleh.
0: Bolehlah, kita nak makan kuih bangkit tu. Ni bangkit apa, yang gula putih ke gula merah?
4: Pakai gula nyok.
0: Oh, sedap tu.
4: Bila sedap, makcik pergi jalan ni.
0: Tenang sajalah. Saya kalau ke sana tak cukup satu toples makan tu.
4: Wah, gigi gusek sebelah ada tu untuk makcik
0: ni. Ha?
4: Gigi gusek sebelah ada tu makcik kalau pergi ke sini.
0: Bepak. Bolehlah tu buat balik nanti. Makan minum dengan kopi kan?
4: Macam-macam air kalau kita
0: sedapnya. Yelah, pantun ada?
4: Pantun lama makcik.
0: Bolehlah.
4: Aku makcik marah kampian ke?
0: Ayo, kita acara pantun, tak nak pantun. Kan emosi saya ni akhir bulan lagi. Masih ada sumur tu.
4: Masih ada.
0: Kira sumur tu dah gelap.
4: Penang hujan eh.
0: Kita
4: numpah mandi.
0: Ya.
4: Dah ada rumah panjang. Mudah-mudahan kita lah semua lagi.
0: Saya kira lagu apa? Ha?
4: Lagu serah makcik je.
0: Ya, bayang katik je ya.
4: Ya, katik lah je.
0: Ya, Tanjung Katong pun ada juga.
4: Burung
0: Nuri tak terbang tinggi musim-musim ni, ha?
4: Kalau ada pak, buka lagi burung Nuri
0: je. Tanjung, nampak dia tu ada burung katik. Nampak dia bayang katik ada.
4: Lawan burung katik je.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim dari Kelari ya. Kita ada bayan katik, ada Tanjung Katong ya. Silalah yang nak bergabung dengan kita, masih ada waktu ni. Cuaca di luar sana di sepempang ni makcik, hitam gelegam dia ya. Nampak dia tu nak marah, nampak dia tu nak nangis, nampak dia tu nak ngamuk. Tapi kita tak dapat juga nak terke-terke. Kadang-kadang dia tu hitam masam saja muka dia. Macam orang nak ngamuk tapi hati dia tak. Jadi kita tu tak dapat nak nilai sesuatu tu dari luar ya. Kadang orang tu garang dapat luar tapi hati dia baik. Ada orang tu selembut salju kalau nampak, tapi hati dia macam kenapa ya. Tak kira kita tu. Makanya makcik, kita tu tak dapat panduan dengan orang tu dari luarnya saja. Kadang lembut kata, hati dia tak lembut. Hati dia busuk. Kadang kasar kata tapi hati dia baik. Tak dapat kita nilai sebelum kita dekat dengan orang tu ya. Yalah, untuk pakcik-makcik mangga-maklong wanaki. Mungkin siang ni makcik-makcik lagi sibuk buat kuih ya. Saya kalau lewat depan rumah makcik tu, orang-orang ni macam-macam bau. Ada kuih kek bau dia. Ada kuih bimoli. ada kuih sepit, lapar perut tu. Nak singgah sopan pula, nak pura-pura kenal kita tak kenal. Kalau saya kenal, saya singgah nak makan kuih raya tu sebelum raya. Yelah Pakcik Makcik Mangga Maklong, mungkin hari ni juga nak buat kuih bawang. Kuih apa lagi ya? Oh, banyaklah kuih ya. Kalau nak raya ni banyak kuih macam-macam raya ya. Macam-macam ragam, macam-macam jenis. Ada kuih sepit, kuih bawang, ada juga kuih apa nama kacang, tergantung selera ya. Sebenarnya kalau kita raya ni makcik, kita buat kuih tu yang sesuai dengan kita, yang kita suka. Kerana yang makan tu kita juga. Orang tak ada makan. Orang bertamu rumah kita tu kadang berbual saja kerana perutlah kenyang ya. Yalah, pakcik-makcik mangga maklong anaki, kita jalan-jalan ke kampung baru tak lupa nak beli madu. Kami akan petakan lagu. Lagu yang satu ni sangatlah merdu.

0: Mayong atau biasa disebut juga Mayung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Mayong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Mayong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Mayong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Ini Gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.
2: Yelah pakcik-makcik, mangah maklong, awak naki yang nak bergabung, sila-sila saja. Hujan semakin deras. Makcik, mangah maklong, dekat sepampang ni gerimis. Tapi saya rasa kalau kita ni jalan, basah juga. Sampai ke rumah, basah juga. Kalau makcik tak ada urusan kat luar, tak usah keluar ya. Diam di rumah ya. Yelah pakcik-makcik, mangah maklong, wanaki bila masa dipanggil maut, harta benda tak berharga sama sekali. Asam darat ikan berenang laut, insyaAllah kalau panjang umur, esok kita akan berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat dewa mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan.
1: Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Senin 25 Mei 2026. Sari berita, BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna menunjukkan masih terdapat puluhan tenaga relawan SPPG yang belum aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim serta pembinaan akhlak. Dari Semampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Pendengar, hasil pencocokan data BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna menunjukkan masih terdapat puluhan tenaga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Temuan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi tenaga relawan di daerah. Dari total 443 data relawan yang dilaporkan Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Natuna, sebanyak 378 orang tercatat aktif sebagai peserta JKN. Sementara 65 relawan lainnya diketahui belum terdaftar atau memiliki status kepesertaan tidak aktif. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan sosialisasi program JKN yang diikuti Koordinator Wilayah, Koordinator Kecamatan, Ketua Yayasan hingga PIC Yayasan di Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh relawan memperoleh perlindungan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Natuna, Ira Triwahyuni, mengatakan keaktifan kepesertaan JKN menjadi bagian penting dalam mendukung tugas para relawan di lapangan. Menurutnya, pihak terkait diharapkan dapat mendorong proses aktivasi bagi relawan yang belum aktif. Data tersebut juga menjadi tindak lanjut kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh relawan yang bertugas memperoleh jaminan kesehatan yang memadai. Melalui sosialisasi tersebut, BPJS Kesehatan berharap jumlah relawan aktif JKN dapat terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan mendukung perlindungan kesehatan sekaligus kelancaran tugas relawan di Kabupaten Natuna. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum di lingkungan MTS Negeri 2 Natuna Senin pagi. Pembinaan dilakukan melalui pelaksanaan upacara bendera yang diikuti sekitar 228 siswa kelas 7 dan 8 beserta kepala sekolah, majelis guru, serta staf tata usaha MTS Negeri 2 Natuna. Sekretaris Satpol PP dan Linmas Kabupaten Natuna Effendi sebagai pembina upacara dalam amanatnya menyampaikan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Effendi juga mengingatkan para siswa terkait peraturan Bupati Natuna tentang jam belajar malam bagi pelajar. Ia mengimbau agar para siswa tidak berkeliaran atau nongkrong hingga larut malam demi menjaga disiplin dan keselamatan diri. Selain itu, para siswa juga diberikan motivasi agar tetap rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung tertib dan khidmat serta mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Satpol PP Natuna berharap kegiatan pembinaan seperti ini dapat memperkuat karakter disiplin siswa sekaligus meningkatkan sinergi antara sekolah dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban di lingkungan pendidikan.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
2: Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Program di Masjid Maulana Bandar Syah itu menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pembinaan anak sejak usia dini. Ketua Penasehat Masjid sekaligus pengurus santunan anak yatim Masjid Maulana Bandar Syah, Haji Abdullah Zakaria, mengatakan pembinaan akhlak bagi anak-anak telah berjalan sejak tahun 2008 bersama pengurus masjid dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Menurutnya, pembinaan dilakukan agar anak-anak memiliki bekal nilai keagamaan sejak dini.
3: Sudah berapa tahun dari tahun 2000 sampai sekarang, kalau dibandingkan dengan untuk impak masjid, memang lebih besar kepada impak yatim setiap Jumatnya. Oleh sebab itu, saya berpikir pas dananya ada, maka waktu itu saya pikir dulu kan sebelumnya kita tahunan dua kali satu tahun, momentum lebaran haji, lebaran idul fitri, kemudian hari-hari besar Islam. Analisanya kita lihat, oh lebih bermanfaat bagaimana per bulan.
2: Santunan anak yatim berasal dari dana umat yang dikelola pengurus masjid. Jika sebelumnya bantuan diberikan saat hari raya dan momen besar Islam, kini santunan dilakukan rutin setiap bulan dan telah memasuki bulan ke-16 bertepatan dengan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Abdullah berharap program tersebut terus mendapat dukungan masyarakat.
3: Yatim yang kita ukuran pertama adalah domisili, dia bertempat tinggal bernaungan di masjid ini. Yang kedua, yang yatim di sini adalah yang orang tuanya sudah meninggal. Kalau ibunya meninggal, ayahnya ada, itu bukan yatim. Ketiga, kalau ada anak-anak

0: diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan pendidikan karakter anak di Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, pendengar, sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia yang berada di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna saat ini dalam kondisi sehat dan terus dipantau oleh petugas menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Wan Syazali, kepada RRI Senin siang menyampaikan hewan kurban tersebut sempat mengalami stres ringan sesaat setelah tiba di Pulau Laut akibat perjalanan pengiriman yang cukup panjang melalui jalur laut.
2: Untuk sapi presiden, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah sehat ya. Kemarin memang pada saat hari pertama sapi presiden itu sampai di Pulau Laut memang agak stres ya. Kita melihat dari pisesnya gitu. Kotorannya tuh dia belum bisa berak sebagaimana mestinya lah. Jadi alhamdulillah yang hari kedua sudah mulai bagus gitu, dan juga nafsu makannya sudah mulai bertambah, dan yang hari ketiganya alhamdulillah sudah normal.
1: Pemerintah daerah, dikatakan Wan Syazali, akan tetap memastikan pengawasan kesehatan hewan terus dilakukan hingga hari penyembelihan guna menjamin kelayakan hewan kurban tersebut.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna menunjukkan masih terdapat puluhan tenaga relawan SPPG yang belum aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim serta pembinaan akhlak. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Ranai Siang Ini. Ranai Siang Ini. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat ya, selamat kembali beraktivitas tadi setelah istirahat siang. Mudah-mudahan energinya bertambah sehingga bisa semangat menjalani aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Cuaca luar biasa, siang ini hujan deras ya, untuk yang sedang di rumah mungkin

Mager mau kemana-mana. Yang lagi rebahan sambil tidur siang, ya selamat menikmati waktu istirahat Anda. Baik pendengar, pukul 13.30 nanti kami ajak Anda bersama di acara Prodangdut ya. Silakan yang ingin bergabung nanti di 0811 7033 669.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: kita Pro Dangdut. Waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita bersama di acara Pro Dangdut.
2: Hai hai.
1: Iya, selamat siang pendengar. Apa kabar siang ini dengan cuaca yang dingin ya, dingin, Kak Dara?
2: Betul,
1: luar biasa hujannya.
2: Tapi segar ya.
1: Segar tentang, sekali.
2: Betul.
1: Bagi yang di rumah aja nih kayaknya enak ya tidur
2: enak,
1: siang.
2: Betul. Sambil ditemenin dengerin kita
1: oh,
2: gitu.
1: Oh iya,
2: ya.
1: Pastinya dong. Jangan lupa selalu dengerin Pro Dangdut ya. Baik, yang ingin bergabung silakan kami tunggu di 0811703669. Selamat siang.
3: Siang,
1: Pro Dangdut. Oh iya, sama siapa ini?
2: Sama siapa ini?
3: Ini dari Santi di Pasaman, Mbak.
1: Hah? Santi di Pasaman?
3: Santi.
1: Oh, di Pasaman.
2: Pasaman di mana, Mbak?
3: Iya.
1: Pasamannya di mana,
2: Pasaman
1: Mbak Santi?
2: Pasaman di mana, Mbak?
3: Tepatnya di ini, di Pasaman Timur.
2: Pasaman Timur.
1: Pasaman Timur.
2: Di daerah Natuna atau bukan?
1: Bukan, Bu.
2: Oh. Di daerah mananya kalau Pasaman itu? Provinsi mana, Mbak?
3: Di daerah Sumatera Barat ya, Mas.
2: Oh, Sumatera Barat. Iya.
3: Iya.
2: Ini pendatang baru atau sudah berapa kali masuk di area Riranai? Halo, Mbak.
3: Berapa kali sih, cuman ada sih, cuman ya apa namanya tuh kadang susah masuknya, Mbak.
2: Oh iya ya, berarti ini penepun perdana.
1: Iya,
2: walaupun susah masuk ya. Oke, Mbak Santi ya.
3: Iya tuh.
2: Iya, Mbak Santi, salam. Salam kenal ya untuk Mbak Santi ya, Mbak Nadia ya.
1: Iya, Mbak Santi mau dengar lagu apa sih yang ini?
3: Lagunya dari ini Susana Jasuni.
2: Eri Susan, iya. Oke, salamnya buat siapa, Mbak?
3: Oke. Ya, salamnya ini Mbak yangnya berdua ya.
1: Iya, berdua.
2: Iya,
1: kita.
2: Saya Mbak Dara, satunya ya, Mbak
3: siapa?
1: Nadia.
2: Iya, Mbak Nadia. Iya, salam kenal juga.
1: Terputus?
2: Oh,
1: iya, kayaknya udah cukup kayaknya.
2: Udah cukup, ya. Jadi baik. Itu ada Mbak Santi ya tadi
1: iya,
2: itu.
1: Pasaman.
2: Pasaman, oh di daerah, no, di Provinsi Sumatera Barat.
1: Sumbar.
2: Ya, Sumbar,
1: oh,
2: iya.
1: Baik.
2: Oke, di belakangnya Mbak Santi siapa nih Mbak Nadia?
1: Belum ada yang gabung nih,
2: oh,
1: tapi sekarang bahagia deh Kak Dara, karena memang pendengar kita beragam, ya, lebih variatif dari daerah manapun gitu ya. Artinya mereka juga memonitor siaran
2: untuk
1: kita.
2: Kita lewat arah digital itu,
1: iya, betul
2: ya kan?
1: Sekali.
2: Iya.
1: Oke, yang ingin bergabung siang ini pendengar silakan, mau request lagu dangdut favoritnya, mungkin mau kirim-kirim salam ya, menyapa teman-temannya. Kak Dara mungkin ada kirim-kirim salam siang ini?
2: Ya pasti buat seluruh penggemar Pro Dangdut aja.
1: Pro Dangdut aja ya.
2: Ada Pak Jay, iya kan? Ya,
1: iya,
2: Pak Jay, biasanya Pak Jay
1: itu.
2: Ada Dandi gitu kan.
1: Iya, ada yang gabung nih.
2: Oh, ada siapa? Oke.
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut itulah kita.
2: Iya, dari siapa nih?
4: Omidon.
1: Bang Midun, tetangga saya nih Kak Dara.
2: Iya, Bang Midun. Oke, Bang Midun, kayaknya seger ya Pak hari ini.
4: Memang gak salah kedengaran suara Mbak Dara sama Mbak Nadia nih, ketiduran bangun gitu.
1: Oh, gitu.
2: Berarti bener lah Mbak Nadia tadi itu kenapa sih belum ada yang masuk-masuk. Ternyata memang terlena dengan udara ini buat ngantuk ya.
1: Iya, ngantuk dingin gitu ya.
2: Makanya katanya dengan suara Mbak Nadia langsung kebangun deh Bang Midun.
1: Baik, lagunya siang ini apa Bang Midun?
4: Suara Mbak Dara sama Mbak Nadia nih.
1: Lagu apa nih Bang Midun siang ini?
4: Minta lagu nih, lagu.
1: Lagu apa? Ayo.
2: Lagu apa Bang Midun?
1: Kayaknya Bang Midun ya.
4: Dari Unastra.
2: Unastra? Lagunya apa?
4: Terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang.
2: Terbayang-bayang.
1: Ya, hati-hati jangan sampai kebawa mimpi ya.
2: Iya.
1: Karena saking terbayang-bayangnya.
2: Karena saking terbayang-bayangnya gitu ya.
1: Salam-salamnya Bang Midun untuk siapa nih?
4: Salam-salam buat Mbak Dara sama Mbak Nadia.
2: Terima kasih.
4: sama itu yang barusan bergabung dari Sumatera Barat ya, Mbak.
2: Iya, betul. Mbak Santi.
4: Iya, salam juga untuk beliau. Salam juga untuk Bang Pitung. Salam semua yang bergabung, Mbak.
1: Oke.
4: Makasih.
1: Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Midun dari Sekalong.
2: Dari Sekalong.
1: Iya.
2: Abang Midun. Di belakang Bang Midun ada lagi Mbak Nadia?
1: Belum ada.
2: Oh,
1: nih
2: belum,
1: kita masih
2: ada.
1: Tunggu ya.
2: Masih ditunggu karena memang udaranya seperti ini banyak yang apa namanya?
1: Terlena. Kita aja terlena ya.
2: Betul.
1: Sambil ngobrol, sambil dengar pendengar kayaknya sambil matanya ngantuk.
2: Kalau
1: gitu ya.
2: Kalau siang-siang ini lagunya yang bagus itu kayak Haji Roma Irama itu Syahdu.
1: Syahdu. Makin betul. Syahdu makin terlena
2: syahdu,
1: jadinya.
2: Makin, iya, jadi semakin terlelap tidurnya ya.
1: Baik, ada yang bergabung nih Kak Dara. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sama siapa ini?
5: Biasa dari Tanjung Pinang.
2: Oh, Kak Berlian. Iya, Kak Berlian, apa
5: yang
2: kabarnya?
5: Yang termahal di dunia.
1: Iya, betul. Apa cerita Kak Berlian, sehat siang nih?
5: Sehat, alhamdulillah. Lagi golek-golek tadi dah tidur sebentar, terbangun.
1: Iya. Cuaca Tanjung Pinang macam mana siang nih Kak Berlian?
2: Gelap.
5: Itu sebelah gelap. Mendung.
2: Oh, belum turun hujan berarti di sana Kak ya? Ya, di sana sudah turun hujan. Ya, lagunya apa
1: tuh?
5: Dari Pak Haji Roma Irama, Derita.
1: Derita. Sedih lagu siang ini.
5: Derita dari Pak Haji.
1: Salam-salam Kak Berlian untuk siapa nih?
5: Salam-salamnya ini Kakak siapa? Kak Dara.
2: Iya.
5: Kak Dik. Kak Nadia,
1: Kak Nadia.
2: Nadia.
5: Oh, buat Kak Nadia iya. Sama Kak Dara ya.
2: Iya.
5: Ayolah, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Tak tidur siang ke?
1: Rasa apa? Nak terpejam biji mata, nak tertidur. Tapi macam mana?
5: Aku lah tu. Ayolah, buat yang baru tuan, salam kenal ya, buat Mang Madun.
2: Midun.
5: Buat Bang Midun.
2: Iya.
5: Kenal yang dari Sumatera tadi.
2: Iya.
5: Kenal juga.
2: Iya, Mbak Santi.
5: Buat Mak Ngaji juga, buat Bang Zai, buat Kak Sinar, buat yang di Tanjung Uban, Kak Fatima, buat semuanya, buat penerbang pertama sampai terakhir. Buat kakak berdua, makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada yang termahal tadi baru bergabung ya. Berlian
2: betul-betul. Besok-besok kita minta satu gitu.
1: Sehelai rambut aja udah kayaknya udah itu ya. Luar biasa.
2: Luar biasa Kak Berlian. Yeah.
1: Baik Kak Dara, sudah ada tiga lagu nih. Kita putarkan dulu ya. Ada lagu dari Ari Susan nih. Sunyi Semuanya Rindu.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, apa ini?
2: Dari Harapan Jaya.
0: Harapan Jaya. Oh, yang selalu bersinar, Bu.
1: Oh, ya Kak Sinar.
2: Iya.
0: Sehat ya, Mbak Sinar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Apakah di sana cuacanya bersinar?
2: Hujan terus.
0: Hujan ya?
1: Hujan.
0: Coba Mbak Sinar keluar rumah, pasti bersinar jadinya nanti.
1: Iya, langsung cling gitu ya.
0: Silau men gitu.
2: Baik. Minta lagu
0: lagu apa nih?
1: Lagu apaan Kak Sinar?
2: Ya, Terimalah Dia Yang Malang.
0: Terimalah Dia Yang Malang. Oke, ya. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Mbak berdua itu dulu. Untuk Mak Nani Singaulu, untuk Mak Nani Penagi, untuk Mbak Sunah di penjara, untuk Maria juga Hepan Jaya, untuk Lupa juga Hepan Jaya, untuk Kak Berlian tadi Sentung Pinang, untuk siapa lagi, untuk Pitung di Kelanga, untuk Maja dari Tawa, untuk Mbak Petima juga di Uban. Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Mbak Sinar.
1: Ada Mbak Sinar.
0: Di Harapan Jaya ya. Baik. Kita sapa kembali nih Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Nah, itu dia. Kayaknya mau pecah telinga kita ya.
1: Langsung cetar gitu ya.
0: Sama Pak Zayang ganteng itu.
3: Sama Nadia, sama Kak Dara yang cantik itu.
0: Gimana kabarnya Pak Zai siang ini?
3: Syukur Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Ada hujannya.
1: Betul, jadi segar kembali ya Pak Zai.
3: Ya.
0: Pak Zai.
3: Ya.
0: Orang rumah ada banyak buat kue lebaran belum?
3: Apa?
0: Orang rumah ada banyak buat kue lebaran belum?
3: Buat bangkit sama ketupat kayaknya tuh.
0: Oh, bangkit sama ketupat.
1: Mantap itu.
0: Baik, lagunya apa Pak Zai siang ini?
3: Lagu saya untuk Bang Pitung, lagu apa ya?
0: Lagu apa nih?
3: Untuk Bang Pitung di Kelanga yang ganteng itu lagu apa ya? Aduh.
1: Lagu apa?
3: Gadis Malaysia aja.
0: Oke, Gadis Malaysia.
3: Ya.
1: Salamnya
3: salamnya sama Emi Subayana dia. Ayo. Yang cantik itu. Harus senyumnya sama Kak Dara yang cantik itu. Harus senyumnya dua-dua tuh.
0: Oh udah ya, senyum dari tadi
1: Pak Jai.
0: Beneran ya. Udah beneran nih, gak bohong ya, beneran.
3: Udah senyum sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Udah tuh sama Long East di Kota Rana yang cantik itu. Tadi malam ada dia bergabung dah. Udah tuh sama adik Dani dekat Masjid Agung yang ganteng itu.
0: Oke.
3: Udah tuh sama Purnama Sari dengan lupa. Dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari, senyum. Langsung terus gabung dia masuk. Belum habis lagu langsung gabung terus tuh. Isi pulsa pakai telepon yang tahan satu bulan tuh. Jujur selalu 5.000 cuma bayarnya.
0: Baik, baik, baik. Lanjut, lanjut Pak Zai, lanjut.
3: Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Mbak Andi.
0: Iya, pokoknya semuanya tersenyum.
3: Semuanya ya.
1: Iya,
3: aku orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
3: Kata dia nanti rupanya
0: tadi siang juga. Luar biasa Pak
1: Zai. Jangan lupa senyum Pepsodennya.
0: Iya. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Nyangkut.
0: Nyangkut ya, dangdut nyangkut di mana tuh?
1: Dangdut.
4: Enggak tahu.
1: Dangdut.
0: Dandi gimana kabarnya siang ini?
4: Alhamdulillah, hujan ini.
0: Luar biasa, bisa tidur siang dengan nyenyak
4: suara
0: ya.
4: Suara gelegar yang sangat menakutkan.
1: Iya betul Dandi.
0: Cantar pokoknya membahana ya.
1: Langsung Dandi contoh masuk gitu.
4: Untung gak kesel apa?
1: Gak kesel gitu ya.
4: Keselek.
1: Gara-gara Pak Jai.
0: Baik, Dani, lagunya apa sih yang ini?
4: Lagu apa ya?
1: Lagu apa Dan?
4: Ayo udahlah, lagu yang simpel-simpel aja lah.
0: Apa tuh?
4: Berdendang dari Repo Ramon.
0: Oke. Okay. Oh, iya. Salam-salamnya.
4: Hujan-hujan nih biar keringat.
1: Betul. Ya, setuju. Mbak Dara setuju.
4: Salamnya untuk semuanya saja lah dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama Kak Dara sama operatornya.
1: Terima kasih. Ada Bang Zanu.
4: Sama-sama. Spesialnya untuk Mak Malong Mus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum dan salam olahraga.
0: Aduh.
1: Semangat betul ini.
0: Semangat dan ini karena dia suka olahraga, apalagi bola.
1: Makanya dia selalu semangat gitu ya.
0: Jadi apa ya, euforianya itu nular kayaknya ke dianya.
1: Betul.
0: Baik. Sudah ada 3 penelpon tadi ya Kak Dara ya. Kita putarkan dulu nih lagunya. Terimalah Dia Yang Malang dari Mansur S.

0: Kita masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada yang bergabung.
1: Halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenapa ragu-ragu?
2: Apa kabar, Mbak Nadia?
0: Baik. Baik, Mbak Asri. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Dara juga apa kabar, sehat?
1: Iya, alhamdulillah Bang Asri sehat.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Bang Asri, cuaca di sana gimana siang ini?
2: Hai, hujan terus betul juga 2 hari ini.
0: Hujan terus ya.
1: Begitu kah?
2: Iya.
1: Sama di sini juga begitu hujan.
0: Baik, mau dengar lagu apa nih hujan-hujan kayak gini Bang Asri?
2: Mega Mustika.
0: Mega Mustika, judulnya apa?
2: Iya.
1: Kalau yang pertama.
2: Bukan yang terakhir.
0: Bukan yang terakhir.
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Okay.
1: Tapi yang terakhir.
2: Terbalik.
1: Oh, terbalik.
0: Iya. Yeah. Okay. Salam-salamnya Bang Asri, silakan.
2: Kirim salamnya ada si Ganteng itu Pak Senudi, apa kabar selalu? Ada Lopis, ada Ibu Jemaidar, ada Mbak Fiona di Kupang. Ada Bang Iwan, ada Bang Putra juga, ada Bang Andi di Batam. Ada Purnama Sari yang ada di
1: Sulawesi. Sulawesi Barat ya?
2: Sulawesi Barat.
1: Iya betul.
2: Buat siapa lagi ya? Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Bang Rio juga.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Nadia bersama Mbak Dara. Terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada Bang Asri.
0: Dari Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Daeng Asri.
0: Baik, kita sapa kembali nih. Pro Dangdut.
3: Sudahlah kita.
1: Dengan siapa?
3: Mama Nani, Mbak.
1: Oh, Mama Nani.
0: Iya. Di Sungai Ulu. Sehat ya, Mama Nani?
3: Alhamdulillah.
0: Masih hujan enggak di sana, Mama Nani?
3: Apa?
0: Masih hujan enggak di sana?
3: Masih, Mbak.
0: Masih ya. Tapi hujannya enggak sampai melanda hati ya?
3: Iya.
0: Baik.
3: Dingin, Mbak. Enak.
0: Dingin. Sedikit
1: iya,
0: salju
1: betul, betul,
0: ya.
3: Lagu terserah Mbak aja, Mbak.
0: Oh, terserah saya aja.
3: Salamnya untuk Mbak Dara sama Mbak Rodia aja.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mama Nani dari Sungai Ulu.
1: Iya.
0: Tetangganya Marisa, Bu.
1: Iya, iya, betul, betul, betul.
0: Iya. Baik, kita pilihkan karena dingin ya. Sedingin salju aja ya untuk Mama Nani.
1: Wah, tambah dingin deh.
0: Tambah dingin. Baik, ada yang bergabung nih. Kita sapa kembali Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Tidak ada suaranya ini.
1: Kayaknya ragu-ragu deh.
0: Halo.
1: Dicoba lagi. Halo, Pro Dangdut. Ada Mbak Nadia?
0: Enggak ada suaranya, Ibu.
1: Oh, enggak ada suaranya.
0: Iya.
1: Mungkin suaranya terbawa sama angin.
0: Iya, karena dingin ya, jadinya agak takut-takut mau keluar.
1: Agak takut-takut.
0: Mendep dia, Bu. Baik, kita coba sapa kembali nih, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Nah, tuh udah mulai.
0: Ada. Halo. Pro Dangdut. Halo,
1: iya,
0: juga.
1: Iya, halo juga.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Sama siapa ini?
4: Sama Mama Dini di Sumedang.
0: Mama Dini di Sumedang. Gimana kabarnya Mama Dini?
4: Alhamdulillah, baik Kak Nadia.
0: Di sana masih hujan atau enggak hujan nih?
4: Lagi
1: gerimis.
0: Lagi gerimis kah?
1: Gerimis, hujan atau mendung? Hilang lagi ya?
0: Hilang suaranya.
1: Aduh, Mama Nani ya?
0: Bukan, Mama Siapa? Dini.
1: Oh, Mama Dini. Karena ada Mama Dini, ada Mama Nani, ada Mama si Gembar gitu kan.
0: Mama si Gembar juga, Mama-mamaan ya.
1: Ada anak.
0: Baik, terputus nih.
1: Terputus
0: suaranya
1: ya?
0: Ada.
1: Aduh,
0: iya.
1: Iya, dadah, coba lagi,
0: coba
1: nanti
0: lagi
1: Mama.
0: Ya.
1: Mama Dini ya?
0: Iya, Mama
1: iya.
0: Dini tadi. Oke, kita sapa kembali nih, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Sama
1: iya,
0: siapa
1: dengan
0: ini?
1: Siapa nih?
5: Dengan Dandi.
0: Hah? Dandi?
5: Dandi.
0: Di mana?
5: Dandi di Ranai Barat.
0: Di Ranai Barat.
1: Oh iya, halo Dandi, apa kabarnya? Sudah makan kah?
5: Alhamdulillah sudah makan.
1: Oh iya deh.
0: Baik, mau dengar lagu apa sih yang ini?
5: Terserah aja lagu apa.
0: Mm-hmm. Terserah aja lagu apa. Tapi iya, kayaknya suaranya familiar begitu ya.
1: Yang pasti Dandi.
5: Dandi.
0: Oke, okay, Dandi.
1: Iya, Dandi di Ranai. Kalau satunya kan Dandi di Masjid Agung ya.
0: Iya,
1: ya, ini Dandi yang Dandi, lain. Dandi yang lain gitu, iya. Iya. Dandi salamnya buat siapa?
0: Lagunya apa tadi?
1: Salam. Terserah aja katanya.
5: Salamnya untuk Mas Danu yang ganteng itu.
1: Oh iya.
5: Iya, sama Mbak Dara yang cantik sekali itu loh.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Kelihatannya Mas Dandi ini masih keluarga Pak Jai deh.
5: Iya kayaknya.
0: Iya, calon mantunya, tapi kayaknya udah ada istri nih. Enggak ya, jadi deh calon mantu kalau gitu.
5: Salam untuk Mbak Nadianti juga. Mbak Nadianti yang cantik itu juga itu loh dong.
0: Iya, gitu loh dong. Terima kasih loh Pak Isan. Pak Isan, Pak Dandi.
5: Ya, terima kasih.
1: Oke.
0: Sama-sama. Baik, lagunya terserah katanya ya. Oke, kita
1: pilihkan lagu apa?
0: Kita pilihkan lagu dari Vita Alfia aja. Kayaknya masih muda ya. Berarti masih energik.
1: Energik.
0: Statue.
1: Statue.
0: Iya, biar dia setelan cuek-cuek ya. Baik. Ada lagu dari Mega Mustika dulu nih yang harus kita dengarkan. Bukan yang pertama.

0: Iya, jadi kalau cocok bisa datang ke rumah.
1: Bisa
0: tuh.
1: Datang ke rumah. Cocok apa dulu nih?
0: Iya, cocok semuanya deh baru dibungkus semuanya, gitu ya. Iya, betul. Statue tadi tentunya apa ya? Membuat segar kembali.
1: Iya,
0: dengan
1: bikin
0: cuaca
1: energik dan bersemangat,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, ada yang bergabung nih Kak Dara. Kita sapa dulu. Halo, Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Pro Dangdut. Kenapa tidak ada suaranya ini? Halo.
0: Halo. Dicoba lagi nanti terputus ya?
1: Enggak terputus, cuma enggak ada suaranya.
0: Oh, tapi enggak ada suaranya ya.
1: Iya. Halo?
0: Halo.
1: Oh, memang ternyata enggak ada suaranya.
0: Oh, memang enggak ada suaranya. Iya,
1: bukan salah kabel kita.
0: Ternyata memang dari sananya.
1: Dari sononya kayaknya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Pendengar silakan yang ingin bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali.
1: Ah, ini baru ada suaranya.
2: Adalah kita.
1: Ini dia, pucuk dicinta
0: ulam pun tiba.
1: Apa cerita kamu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sejuk-sejuk macamnya, sedap makan uti goreng. Ini dia si ahli gilik menggilik uti.
2: Gilik semua
1: orang
2: kan digilik.
1: Jangan jangan digilik. Tetap digilik ya. Kenalah biasa gilik uti deh kan.
2: Lagu
1: apa?
2: Lagu Sakit di sini lah.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Di mana kak?
1: Di mana? Dekat hati ke?
2: Namanya bergabung lah.
1: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Salam sama Nadia, sama
0: Dara. Oke, okay. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Nadia tahu sakitnya di mana?
1: Di sini.
0: Di sini.
1: Di sini.
0: Di sini.
1: Iya. Betul.
0: Bukan di sana.
1: Bukan. Bukan. Di sini. Baik, yang ingin bergabung pendengar boleh ya. Kita sapa dulu nih, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo. Halo juga.
0: Pro Dangdut
3: adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Yulinda.
1: Yulinda baru bangun tidur kayaknya lemes banget.
0: Kayaknya gitu deh.
3: Baru bangun tidur.
0: Pasti gara-gara lagu Statue tadi ya.
1: Kebangun ya.
0: Kebangun.
1: Biar ingat nih Pro Dangdut gitu.
0: Aduh iya, cepetan gitu.
3: Lagi dengar suara Kak Dara tadi bangun deh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Baik, Yulinda sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Mau dengar lagu apa nih?
0: Lagu apa siang hari ini?
3: Lagunya.
0: Lagu apa?
3: Kenangan masa lalu enggak?
1: Kenangan masa lalu.
0: Pasti punya kenangan ya.
3: Salamnya buat yang penelpon adalah dari awal sampai akhir. Buat Kang Pipong sama Ryan juga. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yulinda di mana?
1: Sungai Ulu.
0: Oh, Sungai Ulu.
1: Iya.
0: Penelpon terakhir ya?
1: Iya, penelpon terakhir kita nih. Okay. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa ini?
4: Ini tadi, Kak.
1: Mama Dini tadi.
0: Mama Dini tadi
1: di Semedang. Iya. Baik. Mama Dini ya. Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagunya Jeritan Hati, Kak.
1: Jeritan Hati.
0: Kasian banget sampai menjerit-menjerit.
1: Salam-salamnya Mama Dini.
4: Salamnya buat Pak Zainuddin yang ganteng itu. Minta maaf ya, kemarin kami gak bisa bahas sarana.
1: Iya.
0: Oh iya.
4: Dulu. Untuk Mario di Batu Hitam.
1: Oke.
4: Oke lagi aja Kak, untuk kakak berdua.
1: Iya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, Kak Dara kita juga langsung pamit nih ya. Sebelum kita putarkan lagu terakhir. Baik, pendengar, demikian acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Saya Nadia pamit.
0: Dan saya Dara.
1: Kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga terhibur ya dengan acara Pro Dangdut. Dan jangan lupa terus ikuti acara Pro Dangdut setiap harinya. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pendengar, sampai di sini saya Surya Tugas, saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Sore. Anda bersama rekan kami Rudia hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Ranai Sore ini. Ranai Sore.

0: Pendengar Mas bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ranai sore ini. Pendengar saat ini sudah pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai sore ini masih ditemani kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator ada Bung Zanu Indra. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda sore ini pendengar ya. Baik, selamat sore, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu dalam setiap aktivitas yang dilakukan sore ini. Semoga bisa mendapat yang terbaik ya, apalagi menjelang Lebaran Idul Adha, tentu banyak kesibukan-kesibukan yang dilakukan ya, mulai dari membersihkan rumah ya, mulai dari mempersiapkan kue-mue ya, atau sampai dengan panitia kurban pasti sibuk lagi dengan beragam persiapannya ya. Untuk yang mendapat kesempatan untuk kurban tahun ini, maka perlu kita syukuri. Yang belum memiliki kesempatan, mudah-mudahan di tahun depan ya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kurban. Baik pendengar, sore ini di acara Beranda Astacita kita akan membahas tema tentang UMKM ya. Dan sore ini kami akan mengangkat topik tentang sukses dengan bisnis kue basah ya. Strategi sukses bisnis kue basah. Nah, barangkali saja ada di antara pendengar yang ingin memulai bisnis kue basah ya. Mari dicoba ya. Segala sesuatu kalau tidak dicoba maka tidak akan tahu seperti apa. Nah, pendengar, dalam dunia UMKM, bisnis kue basah menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan. Jadi bagi para pengusaha yang ingin memulai bisnis kue basah, ada beberapa strategi yang unik yang dapat membantu meraih kesuksesan. Nah, jadi diantaranya memilih jenis kue basah yang unik ya. Nah pendengar, memulai bisnis kue basah tidak hanya tentang membuat kue-kue biasa. Jadi bisa kita coba untuk menawarkan jenis kue basah yang unik dan berbeda dari yang lain. Misalnya kue-kue tradisional dengan resep warisan keluarga atau kue-kue inovatif dengan rasa yang tidak biasa. Dan ini tentu akan memberikan nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi kita selaku pelaku UMKM ya. Nah, di samping itu ada lagi cara lainnya. Perhatikan kualitas bahan baku yang unggul. Nah, kunci utama kesuksesan dalam bisnis kue basah adalah kualitas bahan baku. Jadi pastikan kita menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar untuk menghasilkan kue-kue yang lezat dan menarik bagi pelanggan ya. Investasikan waktu untuk mencari pemasok bahan baku yang dipercaya dan juga berkualitas ya, sebelum kita memulai bisnis kue basah ini. Nah, selain memilih jenis kue basah yang unik, bahan baku yang unggul, kita perlu juga memperhatikan desain dan juga kemasan yang menarik. Nah, selain rasa, desain dan kemasan juga memiliki peran penting dalam menarik minat pelanggan. Buatlah desain kemasan yang menarik dan mencerminkan identitas merek yang kita gunakan ya. Gunakan warna-warna cerah dan gambar-gambar yang menggugah selera. Nah, jadi kemasan yang menarik tentu akan membuat produk kita lebih eye catching di pasaran. Nah, pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Beranda Astacita.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 aka. Teh manis dingin 5 aka. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Baik pendengar, masih di Beranda Asta Cita. Untuk sore ini kita berbicara tentang cara sukses menjadi pelaku UMKM ya. Beberapa trik bisa kita perhatikan, dari mulai pilih jenis kue basah unik, kemudian kualitas bahan baku yang unggul dengan memperhatikan desain ataupun kemasan yang menarik, dan bisa juga kita memanfaatkan media sosial dan pemasaran digital ya. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas produk dan juga layanan. Baik pendengar, berikut kami akan hadirkan obrolan tentang UMKM, bagaimana ada pengusaha sukses Kak Mai ya, yang mana dengan menjual kue basah akhirnya menuju kesuksesannya ya. Mungkin dari kisahnya bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil yang baiknya seperti apa, triknya seperti apa. Dan berikut kami hadirkan obrolan UMKM usaha kue Kak Mai.

0: Kak Mai. Kak Mai ini adalah salah satu pelaku UMKM yang berada di Air Kolek Ranai, Kabupaten Natuna. Kita akan bertanya, ngobrol dengan Kak Mai, bagaimana usahanya bisa berkembang saat ini sudah 15 tahun ya. Kita akan mengintip bagaimana trik-triknya sampai dia bisa bertahan saat ini. Langsung saja kita akan bertemu dengan Kak Mai. Assalamualaikum Kak Mai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Mai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Beliau ini adalah pembuat kue atau jajanan pasar. Saat ini lagi ngapain nih Kak Mai?
1: Lagi bikin epo-epo.
0: Epo-epo. Tapi di meja banyak nih. Ada bingke.
1: Iya, ini pesanan untuk sore nih, kan malam Jumat nih. Ada pesanan tahu orang nak wiritan tape, saya pun enggak tahu juga. Jelasnya orang pesan.
0: Iya. Jadi setiap hari bikin pesanan nih Kak Mai?
1: Kadang-kadang pesanan tuh tak mesti. Kadang setiap hari tuh pas ada. Kadang-kadang dalam seminggu tuh adalah 3 kali ataupun tak mestilah, pokoknya ada aja yang pesan, tapi enggak selalu terus-terusan pesan untuk tiap hari, enggak. Tapi jualannya tiap hari, kecuali hari Sabtu sama Minggu saya libur.
0: Berarti ada hari liburnya juga Kak?
1: Ada, kan penat.
0: Kak Mai, saya ini ingin tahu Kak Mai, mungkin pendengar semuanya ingin tahu. Kak Mai ini kan kalau dengar dari orang-orang, Kak Mai ini kan udah belasan tahun membuat usaha seperti ini Kak Mai. Awal mula nih, Kak Mai berpikir, saya mau bikin jajanan pasar lah seperti ibu-ibu dan lain sebagainya ini. Dari mana pemikiran pertamanya? Maksudnya entah dari masukan dari keluarga ataupun memang kebutuhan ekonomi atau sebagainya?
1: Sebetulnya sebelum ini, sebelum di Natuna ini, di Ranai ini, saya juga sudah bikin kue ini. Cuman saya bekerja sama orang.
0: Itu di mana Kak Mai?
1: Itu kerjanya di luar negeri, itu di Malaysia.
0: Kak Mai ini mantan TKW?
1: Iya, 12 tahun saya di sana.
0: Jadi pengalaman di sana Kak Mai
1: terapkan di sana. Ya.
0: Jadi kalau di sana Kak Mai berapa macam Kak Mai?
1: Iya, banyak juga macamnya. Seperti kue yang di sini ada bingke ubi, ada kusoi, ada macam-macam kue orang Melayu lah.
0: Jadi Kak Mai pulang ke Ranai membuka usaha ini. Iya. Kalau kita tanya lagi nih Kak Mai, berapa modal waktu membuka usaha ini?
1: Waktu baru-baru itu di sini tuh enggak banyak, palingan 200-300 ribu. Tapi karena berjalannya waktu, barang-barang pun naik harga, jadi ya bertambahlah modalnya.
0: Pertama sekali buat kue ini, jajanan pasar ini berapa macam Kak Mai?
1: Ya kalau baru-baru itu turut ikut pesanan orang, paling satu hari itu 3 macam. Karena kuenya banyak lebih, jadi saya coba jual kan, rupanya laku, jadi saya tambahlah jumlah kuenya.
0: Pertama 3 macam. Kalau sekarang berapa macam Kak Mare?
1: Sekarang ini hampir 20 pun ada.
0: 20 macam? Satu hari?
1: Iya.
0: Yang bantu Kak Mai itu berapa orang?
1: Sebetulnya yang bantu tuh kemarin ada, tapi sekarang udah enggak. Kita berdua aja sama Mas Haris. Tapi yang bantu jualannya ada keponakan.
0: Jadi jualannya setiap pagi?
1: Iya, setiap pagi.
0: Setiap pagi jualannya. Itu berapa macam kuenya?
1: Sampai berapa ya? Ada juga sampai 15 atau 16, 17.
0: Jadi warung Kak Mai itu menyediakan jajanan pasar itu punya Kak Mai semua?
1: Iya, tak ada terima titipan, tak ada.
0: Oh, jadi bikinnya berdua aja. Iya. Mulai membuat kue ini jam berapa Kak Mai?
1: Habis maghrib, bikinnya habis maghrib sampai jam 1 malam. Tengok tergantung pesanan, kalau banyak ya sampai jam 2 malam.
0: Kalau itu kalau ada pesanan, iya. Kalau tidak ada pesanan?
1: Ya palingan jam 1 udah selesai.
0: Bikin kue setiap pagi, setiap hari. Ini kan kadang 15 ataupun lebih kalau ada pesanan-pesanan, 15 macam, 20 macam gitu. Satu hari itu Kak Mai, kalau boleh tahu nih berapa omsetnya lah?
1: Kalau itu enggak mesti, kalau misalnya kuenya habis semua, itu kadang-kadang dapat juga 1 lebih.
0: 1.500.000 gitu.
1: Ya, kalau misalnya banyak pesanan bahkan lebih dari itu.
0: Paling banyak. Ini kan udah 15 tahun nih Kak Mai membuka usaha ini gitu, jajanan pasar gitu. Paling banyak lah Kak Mai. Itu berapa? Paling banyak. Ini menjadi sejarah mungkin bagi Kak Mai.
1: Itu kan pernah kan ada acara itu kue kotak itu satu hari itu saya pernah dapat 12 juta.
0: Satu hari. Ya. Itu berapa macam Kak Mai?
1: Itu kuenya itu enggak banyak sih, cuman jumlahnya yang banyak.
0: Macamnya tidak banyak, ya, tapi jumlahnya banyak.
1: Yang banyak gitu.
0: 12 juta satu hari.
1: Ya, pernah.
0: Yang bantunya siapa Kak Mai?
1: Iya, kami sama suami, waktu itu anak belum kuliah kalau enggak salah saya.
0: Itu menjadi sejarah ya, ya buat Kak Mai. Tapi kan kalau orang melihat sekarang Kak Mai maju, usahanya maju, ya, pasti ada suka dukanya Kak Mai.
1: Ya,
0: pernah tidak Kak Mai satu hari itu kue Kak Mai tak laku?
1: Kalau tak laku tak ada.
2: Laku.
1: Laku. Tapi kalau sisanya sedikit itu ya ada, tapi nggak pernah sampai rugi itu nggak pernah. Namanya jualan kue itu nggak ada ruginya. Kalau nggak habis kan bisa kita makan atau disedekahkan.
0: Berarti tidak pernah sampai rugi. Yang penting modalnya balik, yeah, gitu kan. Kak Mai, kalau kita berbicara harga ini kan semakin hari semakin mahal nih Kak Mai. Yeah. Jadi bagaimana nih pengaruh tidak Kak Mai dengan harga sekarang kan mahal, dengan usaha Kak Mai ini kan memang perlu tepung, gula dan lain sebagainya. Pengaruh tidak Kak Mai?
1: Pengaruhnya besar sekali itu.
0: Dari seginya apa Kak Mai?
1: Dari segi misalnya gula, tepung, minyak, batu gasnya.
0: Harganya naik semua. Ya. Jadi keuntungan kue ini berpengaruh nggak Kak Mai?
1: Ya pengaruh sih, tapi alhamdulillah masih dapat untung juga. Walaupun macam mana tetap dapat untung.
0: Takarannya tidak berubah Kak Mai?
1: Tidak berubah.
0: Jadi kalau misalnya buat bingke takarannya 2 gelas gula ya 2 gelas. Kenapa Kak Mai tidak menaikkan harga? Kan harga barang kan sudah naik.
1: Kalau misalkan dinaikkan harga itu kayaknya pembelinya kayaknya mundur.
0: Mundur kenapa Kak Mai? Banyak saingan atau memang
1: kadang-kadang kue yang harga 1.000 aja sulit untuk orang nak belanja, apalagi 1.000. Ya apalagi kita naikkan kan?
0: Harga kue-kue Kak Mai ini dari harga berapa?
1: Harga 1.000, harga 2.000, harga 3.000.
0: Itu paling mahal 3.000. Ya. Yang paling mahal itu jenisnya apa Kak Mai?
1: Jenisnya cuman roti-roti lah, roti coklat, kayak risoles, risolesnya 2.000. Kayak lempar 2.000.
0: Jadi setiap hari itu Kak Mai bikin jajanan pasar ini berubah atau memang setiap harinya begitu aja macamnya?
1: Begitu saja. Kadang-kadang kalau ada pesanan, nah nanti ditambah lagi kayak apa orangnya pesannya apa gitu. Enggak mesti kan? Tapi tidak, jajanan itu tetap kayak gitu terus.
0: Tidak bervariasi. Misalnya hari ini 5 macam ada bingke, besok berubah lagi tidak?
1: Enggak, kadang-kadang cuma ditambah aja. Misalnya hari ini enggak ada kusoi, nanti besok saya tambahin kusoi. Itu.
0: Jadi selama 15 tahun ini usaha Kak Mai nih Kak Mai, kue yang paling laris itu kue apa?
1: Kue yang paling laris itu epok-epok, risoles, ada nasi dagang juga kan. Ada tuh pulut jande sama roti-roti.
0: Itu paling laris.
1: Yeah.
0: Habis terus setiap hari?
1: Iya.
0: Suka pulut janda. Kak Mai, sukanya apa nih Kak Mai dalam usaha kuliner yang jajanan pasar seperti ini Kak Mai?
1: Kalau sukanya ya terima uang setiap hari. Iya kan?
2: Betul.
1: Kalau jualannya habis kan kita terima uang. Ya kalau dukanya ya kalau misalnya pas angin kencang, telurnya mahal, gasnya nggak ada. Pokoknya barang-barang suka nggak ada.
0: Itu yang sedihnya ya Kak Mai. Kalau kita melihat sekarang nih Kak Mai kan banyak orang-orang juga membuka warung, jualan gitu. Bagaimana Kak Mai itu bersaing dengan orang-orang misalnya tempat lain gitu kan, untuk mempertahankan kualitas Kak Mai ini?
1: Ya, kuenya nggak usah dirubah-rubah. takarannya tetap, nggak usah ditambah, misalnya biasa santannya pekat, nggak usah bikin cair, gulanya biasanya 2 gelas, kita nggak usah kurangin walaupun gulanya naik. Biar kuenya dikecilin sedikit nggak apa-apa, gitu aja.
0: Yang penting rasanya jangan berubah. Kalau ini pesanan dari untuk siapa nih Kak Mai?
1: Ibu Pasisir pesan.
0: Oh, biasanya rumah makan besar seperti itu pesan di sini juga?
1: Iya. Kadang-kadang ibu tuh setiap hari juga. Dia tergantung pesanan dia lah. Kalau misalnya dia setiap hari pengen kue kita, ya setiap hari juga dia pesan.
0: Kalau misalnya kantor-kantor gitu ada?
1: Kantor kalau sekarang ini kayaknya kurang. Tapi kalau dulu ya kantor terus tiap hari.
2: Pemerintahan.
1: Iya. Paling-paling di sini stay yang pesan agak banyak.
0: Kalau ini Kak Mai, ini pesanannya juga nih Kak Mai?
1: Iya.
0: Ini juga pesanan orang?
1: Iya. Ini juga pesanan orang.
0: Ini kue apa nih Kak Mai?
1: Itu namanya Sri Lalat. Itu bawahnya dari pulut, atasnya itu adonan tepung sarikaya. Nah, itu.
0: Jadi tempat produksi Kak Mai kue. Bisa tunjukkan Kak Mai?
1: Dapurnya kecil.
0: Di mana Kak Mai? Kak Mai, kalau ini apa nih Kak Mai?
1: Ini open untuk bakar bingke sama roti bakar.
0: Oh, tidak pakai ini, pakai dapur.
1: Enggak, pakai gas ini.
0: Kak Mai, kalau memproduksi banyak nih kue kayak roti, kayak bingke, banyak tak sih Kak Mai memerlukan gas nih Kak Mai?
1: Ya banyak. Dalam berapa minggu udah habis, kita harus beli lagi.
0: Satu hari nih Kak Mai belanja untuk bahan-bahannya berapa Kak Mai?
1: Paling sedikit saya 1 juta.
0: Itu paling sedikit?
1: Iya.
0: Itu dapat berapa macam Kak Mai?
1: Banyak juga macamnya.
0: Itu paling sedikit, iya. Paling banyak?
1: Ya satu lebih lah, tergantung pesanan. Kalau pesannya banyak, ya banyak lah uangnya keluar juga. Nak belanja.
0: Tapi kan 1 juta beli bahan, untungnya berapa sih Kak Mai?
1: Ya Alhamdulillah, adalah untungnya satu hari 300-400 insya Allah.
0: 400. Satu hari? Ya. Paling banyak itu berapa Kak Mai?
1: Itulah, susah nak kita bilang. Sebabnya kan hari-hari kan gak sama pemasukan kan.
0: Nah, tapi rata-rata?
1: Rata-rata adalah 300-400.
0: Kalau satu bulan berapa ya Kak Mai? Ya. Satu bulan bersihnya berapa Kak Mai?
1: Gak tahu juga uang bersihnya nih berapa.
0: Kalau 300 satu hari?
1: 9.
0: 9 juta. Masya Allah, 9 juta diam di rumah aja bikin kue. Ya. Kita tempat produksi yang lain Kak Mai? Ini dapurnya. Oh, ini tempat goreng-menggoreng.
1: Iya, ini untuk goreng.
0: Ini tempat menggoreng, misalnya goreng ipo-ipo.
1: Iya, goreng ipo-ipo ya, goreng riso ya, goreng roti ya, semuanya di sini.
0: Di sini ini tempat produksinya.
1: Ya, ini anuan di sini, ngadonnya di sini.
0: Kalau ngukus-ngukus kue Kak Mai?
1: Ini dandangnya nih.
0: Besar-besar ya Kak Mai ya?
1: Ya.
0: Ini juga tempat ininya.
1: Bakar-bakar.
0: Kak Mai, kita jalan lagi Kak Mai. Kak Mai, penghasilan Kak Mai ini kan satu bulan tuh sampai 9 jutaan gitu Kak Mai. Ada ini enggak maksudnya membantu tidak gitu?
1: Oh, sangat membantu sekali.
0: Kak Mai selain ini enggak ada kerjaan lain?
1: Enggak.
0: Memang penjual kue jajanan ya. Pasar. Hasil dari Kak Mai usaha jajanan pasar nih Kak Mai, apa yang didapatkan gitu?
1: Ya rumah ada nih, rumah ini rumah jualan kue ini.
0: Ini?
1: Iya, nggak ada itu lain-lain, nggak ada.
2: Selama 15 tahun?
1: Iya, dan anak saya pun sudah selesai kuliah.
0: Alhamdulillah dari hasil ini Kak Mai ya?
1: Iya.
0: Jadi Kak Mai bisa kalau mau pindah profesi mau nggak Kak Mai?
1: Profesi apa?
0: Saya profesinya jadi nggak penjual kue lagi, kerja lain gitu, nggak mau lagi Kak Mai?
1: Kayaknya udah tua ya. Nggak ada lagi kayaknya yang lebih ringan pekerjaannya.
2: Selain buat kue nih.
1: Iya.
0: Kak Mai, mungkin Kak Mai kasih tip nih untuk pelaku UMKM yang baru memulai usahanya. Pasti ada surut, pasang surut lah dalam berusaha gitu. Apa pesan-pesannya agar tetap eksis, agar tetap bisa menghasilkan uang dari jualan kue, apapun jualan apapun ya, gitu.
1: Yang jelasnya pertama kita bikin kue itu betul-betul resepnya itu jangan dirubah-rubah. Nah, sudah itu kita kalau hari ini nggak laku bukan berarti besok nggak laku juga. Jadi kita yang pentingnya tekun dan pokoknya semangat lah. Kalau nggak ada semangat ini kayaknya kerjanya kan jadi malas-malasan. Nah, jadi kita yang jelasnya harus rajin kalau menjual kue ini.
0: Harus semangat juga, Kak Maya.
1: Ya, harus semangat dan harus rajin. Sebabnya maklumlah bikinnya kan yang kecil-kecil, harus teliti. Kalau enggak ya menceng-menceng kuenya kan kecampur-campur kan jadi enggak enak. Nah, itu aja.
0: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara obrolan UMKM untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Mai. Semoga sukses usahanya Kak Mai. Dan terima kasih tip-tipnya untuk menjadi pelaku UMKM yang sukses seperti Kak Mai. Iya. Pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator.
2: Ranai sore ini. Pendengar selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Patah menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Ada urgensi Batam dalam menghadapi Papua itu adalah polariti, itu kita selalu tergantung.
2: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah sapi itu sehat?
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Aziza. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu hari ini kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah pastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi. Akademisi dorong pembangunan Batam fokus pada kualitas. Berita Korwil 15 Pedang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi memimpin apel dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD atau Setuan Riau. Femi Astiofani melaporkan.
3: Apel Senin pagi di halaman gedung DPRD Provinsi Riau sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana pada hari ini Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi langsung bertindak sebagai pimpinan apel. Kehadiran Sekda Prof di DPRD Riau tersebut untuk memberikan arahan dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat Dewan atau Setuan Riau. Sekda seusai apel mengatakan mutasi yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto dalam rangka pembinaan menyeluruh terhadap pegawai pemerintah provinsi. Sekda menjelaskan kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah terulangnya permasalahan lama yang berpotensi mengganggu kinerja individu maupun pemerintahan. Karena itu pembinaan dilakukan agar sistem kerja di Setuan dapat berjalan lebih tertib dan produktif.
4: Hari ini kita menindaklanjuti kebijakan Pak Gubernur untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian kepada ASN yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nah, mungkin karena semua sudah maklum kenapa ini dilakukan, ya semata-mata pembinaan. Kita tidak mau juga ada peristiwa yang kemudian berulang yang berisiko terhadap kinerja pegawai sendiri secara individu maupun kinerja sekwan secara kolektif.
3: PLT Gubernur SF Arianto sebelumnya sudah menyampaikan mutasi terhadap ASN Setuan Riau tidak ada muatan politik. Kebijakan itu murni langkah reformasi birokrasi dan penataan organisasi. ASN yang dipindahkan ditempatkan di sejumlah OPD seperti BPBD Damkar, Satpol PP Provinsi Riau, hingga beberapa panti sosial dan panti asuhan milik pemerintah daerah. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar pelayanan di lingkungan Setuan tetap berjalan normal.
5: Artinya ini biasa kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau melihat permasalahan ini temuannya bisa kita lihat dulu, coba temuan. Nih, pertama kita ketahui kemarin dari kawan media kan sudah tahu semua. Ada SPD fiktif yang diperiksa oleh Polda Riau.
3: ASN yang dipindahkan dari Setuan Riau maupun yang masuk ke Setuan Riau dihimbau untuk menjalankan tugas dengan baik dan profesional serta mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Kota Padang. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Febian Syafitra melaporkan.
6: Tentunya Badan POM lebih memperketat nanti pengawasan dan penindakan terkait dengan distribusi obat ini.
7: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Kota Padang pagi tadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan serentak BPOM yang dilaksanakan di 33 kota di Indonesia sepanjang Mei 2026. PLT Kepala BPOM Padang, El Yunaida, mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu tertentu saat ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data BPOM, selama 7 tahun terakhir, tercatat lonjakan daerah rawan penyalahgunaan OTT hingga belasan kali lipat. El Yunaida menjelaskan, obat-obat itu dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan jika digunakan melebihi dosis terapi.
6: Secara lebih apanya, memang kalau obat-obat di semua daerah kan tentunya ada. Tapi kita petakanlah di dalam peta kerawanan dalam 7 tahun itu ada 19 kali lipat. Jadi memang kita khawatirkan obat-obat tertentu ini udah menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak muda yang menyalahgunakannya gitu. Jadi itu kita tentu harus lebih waspada kepada anak-anak muda ini, jangan sampai menyalahgunakan obat-obat ini gitu. Jadi,
7: menurut El Yunaida, kalangan remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan obat-obat tertentu. Karena itu, edukasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga diperluas hingga lingkungan masyarakat dan komunitas akar rumput. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Aklima, mengatakan, pemerintah provinsi mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan obat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 sebagai dasar penanganan persoalan tersebut.
8: Pada ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam melindungi masyarakat, terutama pada generasi muda dari bahaya penyalahgunaan zat yang dapat merusak kesehatan, perilaku, keluarga, dan masyarakat.
7: Melalui kegiatan ini, BPOM Padang berharap pengawasan distribusi obat dapat semakin diperketat dari tingkat hulu hingga hilir. Selain itu, sinergi antar instansi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Febian Cavitra melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang cek kesehatan dan syarat-syarat hewan kurban melalui pemeriksaan anti-mortem. Berikut laporan dari Nofri.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan memastikan kesiapan hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Pemastian dilakukan melalui pemantauan intensif di kandang ternak dan pasar hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beruh, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Dirinya menyebut pemantauan rutin sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Menurut Wahidin, terdapat dua tahapan pemeriksaan terhadap calon hewan kurban. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem untuk memastikan hewan sudah cukup umur, tidak cacat, dan dalam kondisi sehat. Untuk pelaksanaan pemeriksaan di Spangtan membentuk 8 tim yang masing-masing bertugas di 2 kelurahan. Setiap tim terdiri dari 5 hingga 6 orang.
10: Pertama, pengawasan hewan ternak atau calon hewan ternak untuk kurban sebelum pemotongan. Ya, sebelum pemotongan artinya sering kita laksanakan pemeriksaan antemortem namanya. Ya. Nah, di sini yang kita lakukan supervisinya ataupun advice-nya adalah kita pertama meminta data atau mencari data ke penyelenggara, baik itu di masjid, musala maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pemotongan kurban. Itu kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan juga

0: Persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Sudianto mengungkapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Anwar Ahmad akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bengko Kota Batam. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Julfa Kabupaten Lingga.
1: Pak Gubernur itu sholatnya di Masjid Al-Fudolah Bengkong. Untuk Pak Wagub, yaitu di Masjid Al-Zulfa Lingga.
0: Selain agenda sholat, Pemprov Kepri juga menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau. Sudianto menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota akan menerima masing-masing 2 ekor sapi bantuan dari gubernur.
1: Pembagian sapi hewan kurban ada salah satunya di tempat Pak Gub sendiri, sholat, dan di tempat Pak Wagub sendiri. Terus untuk kabupaten kotanya ada 2-2.
0: Saat ditanya mengenai total keseluruhan sapi yang dikurbankan, Sudianto menyebutkan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses pendataan akhir. Namun proses pendistribusian ditargetkan rampung menjelang hari H. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau masih terkendala aturan. Sarah Melina melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau di Batam masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan regulasi hingga belum jelasnya kelembagaan yang menangani sektor energi. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam, Azril Ab, mengatakan, isu pembangunan hijau dan energi baru terbarukan sebenarnya semakin mendesak, namun implementasinya belum menjadi fokus utama. Menurutnya, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan terkait energi dan sumber daya mineral berpindah ke Provinsi Kepri. Kondisi itu membuat pemerintah kota tak lagi memiliki organisasi perangkat daerah khusus yang menangani sektor tersebut.
4: Kalau dulu di kita, sebelum 2014 itu ada dilekatkan ke Perindak, jadi Perindak dan ESDM. Tapi setelah itu nggak ada. Nah kemudian tadi kalau kita bicara dengan tantangan, banyak peminat sebenarnya yang mau membangun PLTS atap misalnya. Tapi tanpa dukungan on grid di daerah kita ini, hujannya juga sangat banyak, mendungnya juga cukup sering.
3: Azril juga menyoroti keterbatasan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dinilai masih menjadi hambatan pengembangan energi surya di Batam. Meski minat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap cukup tinggi, namun sistem jaringan listrik yang ada dinilai sepenuhnya belum mendukung kebutuhan pengguna, termasuk sektor industri. Ia pun mendukung pemerintah pusat dalam bentuk insentif, subsidi maupun skema pembiayaan pemasangan panel surya agar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Kota Batam menilai transisi energi tetap harus didorong dari sekarang agar target penurunan emisi karbon nasional menuju net zero emission 2026 dapat tercapai. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Dari Radio Republik Indonesia, Ranai, dikabarkan Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban usai ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Afrizal melaporkan.
5: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua IWKN Haji Ramlis saat dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk tahun ini jumlah hewan kurban IWKN berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Sementara itu untuk proses penyembelihan akan dilaksanakan usai ibadah salat Id Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang, dan pembagian daging kurban dipusatkan di sekretariat IWKN.
6: Saya sebagai Ketua IWKN, alhamdulillah di dalam program tahunan itu kita selalu untuk mengajak seluruh jemaah, seluruh warga Kampar untuk beribadah dalam hal ikut serta dalam pelaksanaan peserta korban. Untuk tahun ini

0: Alhamdulillah, walaupun tidak seperti tahun yang telah lewat, dengan kondisi ekonomi yang mungkin kita memaklumi, pada tahun ini pelaksanaan korban kita yaitu sekitar 5 ekor sapi, dan pelaksanaannya insya Allah kita sudah melakukan rapat dengan seluruh panitia dan warga bahwa pelaksanaannya pemotongannya itu sehabis sholat Id Idul Adha.
1: Ketua IWKN juga menyampaikan apresiasinya kepada warga yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
0: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, Alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah korban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
1: Tidak lupa Ketua IWKN menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga, terutama warga yang sudah ikut berkurban, serta kepada panitia yang sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan kurban, dan kepada seluruh warga. Diharapkan pelaksanaan ibadah kurban IWKN akan dapat bertambah lagi peserta kurbannya pada Lebaran Haji di tahun-tahun mendatang. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kue talam durian sepanjang 1 km akan meriahkan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Aryo Gunawan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khoiri, mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Akmal menjelaskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu saat pelaksanaan Car Free Day sehingga masyarakat dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Menurutnya kegiatan itu juga
4: kita akan membuatkan kue talam durian sepanjang 1 kilo. Ini adalah sumbangsi dari UMKM. Itu di hari-hari Ahad itu di jam Car Free Day sehingga pagi itu juga rekor muri. Nah, setelah itu nanti kuenya akan dimakan dan dibagi kepada masyarakat yang hadir pada saat itu.
3: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Hadi, menyambut baik rencana tersebut karena dinilai dapat memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru kepada masyarakat luas.
5: Kue talam 1 kilometer itu keren sih sebenarnya. Pasti masyarakat luas antusias juga kan, karena kue talam tuh memang salah satu makanan favorit orang Pekanbaru lah. Selain bolu komojo yang sebelumnya itu kalau nggak salah tuh pernah masuk rekor muri, kalau nanti misalnya tuh kue talam 1 kilometer itu berhasil pecahin rekor muri, tentu kan jadi kebanggaan juga bagi masyarakat Pekanbaru. Selain meramaikan HUT Kota, acara ini juga bisa mengenali kuliner khas Melayu lah ke masyarakat yang lebih luas gitu.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari jadi kota, tetapi juga mampu mendorong promosi wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Padang, kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset hingga pembiayaan bank syariah tumbuh 2 digit secara tahunan. Dodi Setio melaporkan.
7: Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan 1 2026. Di tengah penguatan sektor jasa keuangan daerah, aset dan pembiayaan bank syariah tercatat tumbuh 2 digit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mencatat, hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai 14,84 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat mencapai 12,71 triliun rupiah atau meningkat 14,68% dibanding posisi Maret 2025. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang pagi tadi mengatakan pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat.
8: Perbankan itu Sumatera Barat syariahnya ini meningkat cukup tinggi. Kesadaran masyarakat atas manfaat dari layanan syariah ini juga meningkat. Nah, sebagai informasi di tahun ini kita bertambah lagi cabang yang memberikan layanan syariah yaitu Bank Syariah Nasional yang baru berdiri.
7: Selain aset dan penyaluran kredit, perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Hingga Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar 11,27 triliun rupiah atau naik 3,04% secara tahunan. Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, NPF, berada di level 1,75%, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49%. Angka tersebut masih berada dalam batas aman industri keuangan syariah. Dodi Istio melaporkan.
2: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita memastikan akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BMN melalui pemeriksaan kendaraan dinas operasional KDO secara berkala. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
9: Ini tahu tinggi tapi lancur. Akhirnya apa sih? Kalau perlu tarik kendaraan.
7: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah. Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
10: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya bagaimana. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan untuk.
7: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Sementara itu dari Tanjung Pinang dikabarkan DP3 Kota Tanjung Pinang memastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi melalui dua tahapan pemeriksaan, yakni antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan. Aryo Wisnu melaporkan.
11: Untuk memastikan daging hewan kurban sehat dan aman dikonsumsi, maka wajib melewati dua fase pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem. Antemortem adalah pemeriksaan terhadap hewan kurban sebelum dilakukan penyembelihan, sedangkan postmortem pemeriksaan terhadap hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang Wantin Diarni. Menurutnya, setelah hewan tersebut diperiksa akan diberikan label sehat dan layak atau SL serta barcode. Begitu juga setelah hewan kurban disembeli. Tim kesehatan akan kembali melakukan pemeriksaan postmortem pada daging dan organ hewan kurban untuk memastikan kesehatan hewan kurban dari dalam. Ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan masyarakat.
12: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah sapi itu sehat fisiknya. Nah, pada saat pemeriksaan postmortem itu setelah pembelian ke penyembelihan hewan ternaknya. Memeriksa organ-organnya ya apakah itu gimana penanganan daging setelah penyembelihan, bagus nggak dagingnya, kan gitu.
11: Wantin Diarni juga menghimbau agar daging kurban tidak disimpan dalam kantong plastik hitam. Sebaiknya segera pindahkan ke wadah lain seperti kotak plastik kedap udara. Pasalnya menyimpan daging kurban dengan kantong plastik hitam berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
12: Jelas, ya, kantong plastiknya kita menyarankan jangan menggunakan kantong plastik yang hitam, kantong plastik yang plastik yang transparan ya. Jika memang digunakan tempat pendingin, sebaiknya sebelum 4 jam terus sudah kita bagikan kepada masyarakat. Karena kan kalau terlalu lama di tempat yang terbuka tidak bagus, akan mendatangkan bakteri atau mikroorganisme lainnya yang nggak baik untuk dikonsumsi nanti dagingnya.
11: Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wantin Diarni menambahkan, apabila daging kurban tidak disimpan dengan benar, daging tersebut berpotensi menjadi tempat tinggal bakteri penyebab penyakit. Meski freezer bisa menjaga makanan dalam waktu yang lama, tetapi tetap ada aturan dan batas waktu penyimpanan. Untuk daging sapi dan daging kambing, masa penyimpanan idealnya adalah 2 hingga 3 bulan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Akademisi Unrika Batam mendorong arah pembangunan untuk digeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sarah Melina melaporkan.
13: Perencana pembangunan Kota Batam tahun 2027 dinilai tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akademisi mendorong agar arah pembangunan mulai bergeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Tibrani mengatakan, Batam saat ini telah memasuki fase pembangunan yang menuntut pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan. Terdapat persoalan ketimpangan yang dirasakan masyarakat, di mana angka pengangguran Batam yang masih berada di kisaran 7,54% dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, dan jumlah pengangguran diperkirakan masih mencapai 100 ribu orang. Karena itu yang mendorong agar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 menggunakan pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis data atau evidence-based policy.
14: Ada urgensi Batam dalam menghadapi UKO itu adalah volatility, itu kita selalu tergantung ya, perubahan yang cepat, kemudian persaingan cepat, kompleks dan ambigu. Pemerintah jangan membuat masyarakat atau publik bingung. Ini dibuat data, contohnya data dinas sosial dengan data BPS ada perbedaan tentang angka kemiskinan. Jadi ambigu, jadi yang mana yang betul. Itu dengan pendekatan evidence base ini, itu akan terhindar.
13: Tibrani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Batam agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai, peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Erik Muhammad melaporkan.
15: Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Program di Masjid Maulana Bandar Syah itu menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pembinaan anak sejak usia dini. Ketua Penasehat Masjid sekaligus pengurus santunan anak yatim Masjid Maulana Bandar Syah, Haji Abdullah Zakaria, mengatakan pembinaan akhlak bagi anak-anak telah berjalan sejak tahun 2008 bersama pengurus masjid dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Menurutnya, pembinaan dilakukan agar anak-anak memiliki bekal nilai keagamaan sejak dini.
16: Sudah berapa tahun dari tahun 2000 sampai sekarang, kalau dibandingkan dengan untuk impak masjid, memang lebih besar kepada impak yatim setiap Jumatnya. Oleh sebab itu, saya berpikir pas dananya ada, maka waktu itu saya pikir dulu kan sebelumnya kita tahunan dua kali satu tahun, momentum lebaran haji, lebaran idul fitri, kemudian kemudian hari-hari besar Islam. Analisanya kita lihat, oh lebih bermanfaat bagaimana per bulan.
15: Santunan anak yatim berasal dari dana umat yang dikelola pengurus masjid. Jika sebelumnya bantuan diberikan saat hari raya dan momen besar Islam, kini santunan dilakukan rutin setiap bulan dan telah memasuki bulan ke-16 bertepatan dengan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Abdullah berharap program tersebut terus mendapat dukungan masyarakat.
16: Yatim yang kita ukuran pertama adalah domisili, dia bertempat tinggal bernaungan di masjid ini. Yang kedua, yang yatim di sini adalah yang orang

0: RT setempat, lalu diantar ke pengurus. Kemudian umur pertama, kalau dia tidak sekolah, kita batasi cukup 15 tahun ke bawah. Kalau dia sekolah, tapi kalau dia sekolah setingkat SMU, MAN, mereka walaupun umur sudah 16 tahun atau 17 tahun, kita tetap santuni.
1: Program tersebut diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan pendidikan karakter anak di Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Ranai sore ini. Pendengar, setelah pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat, selamat sore, kami sapa Anda. Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu di sore ini, pendengar. Barangkali saja ada yang meluangkan waktu sorenya untuk melakukan olahraga, selamat berolahraga ya. Pilih olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan kita ya. Kalau kita obesitas, berat badan yang berlebihan, maka jangan memilih olahraga yang terlalu berat seperti jogging ya. Cukup jalan kaki saja, dan ini jika dilakukan secara rutin maka akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan kita. Baik pendengar, untuk yang saat ini lagi disibukkan dengan aktivitas di rumah, mungkin lagi membersihkan rumah ya, semoga dengan lingkungan yang bersih dapat membuat kita lebih betah tinggal di rumah ya. Jangan sampai tidak betah tinggal di rumah ya, karena bahaya. Jadi seharusnya memang kita harus betah dengan lingkungan yang bersih. Kalau kita betah, tentu lingkungan yang bersih ini juga bisa mendukung kesehatan tubuh kita. Baik pendengar, sore ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas yang Anda lakukan. Dan semoga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan bisa membuat Anda terhibur, lebih semangat lagi ya. Tidak ada beban di hati, harus ceria selalu ya. Tidak perlu marah-marah. Jadi berikut kami hadirkan lagu dari ST12, Jangan Marah-Marah ya. Mudah-mudahan kita tetap sabar menjalani kehidupan kita ya. Tidak perlu marah-marah, harus berbahagia. Baik pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di sore yang mendung ini ya. Dan sepanjang hari ini cuaca mendung pendengar ya, disertai hujan dengan intensitas ringan. Nah pendengar, di cuaca yang seperti ini perlu kita waspadai terhadap masalah kesehatan kita, baik dari gaya hidup kita ataupun dengan kondisi lingkungan kita, dan bisa saja ya muncul hal-hal yang membahayakan seperti adanya ular masuk ke rumah, kemudian biawak, sampai sarang tawon pun perlu kita waspadai saat ini pendengar. Kenapa? Karena ini pihak damkar ya Natuna ini mengevakuasi sarang tawon. Nah, kali ini kejadiannya di air kole ya. Kalau beberapa waktu lalu itu ini masalah ular kobra di ranai darat, sekarang ada lagi penanganan dari damkar ini terkait dengan evakuasi sarang tawon di air kole ranai kota. Nah pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna kembali melaksanakan operasi non-kebakaran berupa evakuasi sarang tawon di kawasan air kole ya, pada hari Minggu kemarin, yang mana kegiatan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga keberadaan tawon yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Nah, jadi pendengar, petugas menerima informasi laporan pada Minggu sore dan langsung menyiapkan personel serta armada menuju lokasi kejadian di air kole ya. Dan jadi kegiatan dimulai sekitar pukul 18:18 ya, yang mana petugas damkar Natuna tiba di lokasi dan segera melakukan proses penyelamatan yang berupa asesmen ya, guna memastikan posisi sarang tawon serta tingkat potensi bahayanya. Kemudian evakuasi dilakukan secara berhati-hati mengingat keberadaan sarang tawon berada di lingkungan pemukiman warga yang berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak segera ditangani ya. Dan pendengar, Proses penanganan berjalan lancar dan petugas berhasil menyelesaikan evakuasi dalam waktu singkat sebelum kembali ke posko, ya. Dan setelah memastikan kondisi lingkungan aman dari ancaman tawon, maka seluruh personil Damkar Natuna kembali ke markas pada pukul 18.38. Nah, jadi ada saja ya bahaya-bahaya yang mengintai keselamatan kita, entah itu ular, entah itu lipan. Tapi kalau lipan tidak membutuhkan pertolongan damkar ya. Kalau ular, biawak, kemudian tawon ya, ini yang sangat-sangat membahayakan. Jadi perlu tenaga-tenaga profesional yang menangani masalah tersebut. Baik pendengar, semoga kita tetap berada lingkungan yang aman dan nyaman ya. Dan kenapa harus aman dan nyaman? Ini untuk keselamatan kita ya. Jadi yang saat ini lagi membersihkan lingkungan tempat tinggal, perhatikan barangkali saja ada tawon. Ada tanda-tanda dibentuknya sarang tawon, bolehlah segera dimusnahkan ya sebelum membesar dan menimbulkan dampak yang besar juga bagi keselamatan kita. Baik pendengar, sudah pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda sore ini ya. Mudah-mudahan aktivitas lancar, udara memang agak dingin sore ini. Mudah-mudahan tidak menghambat aktivitas kita ya. Kami berharap dengan kondisi cuaca seperti ini tentu bisa mendukung aktivitas yang akan dilakukan. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, di kondisi cuaca yang dingin ini perlu juga kita mewaspadai kesehatan kita ya. Kadang hujan, kadang panas. Nah, kadang hujan panas juga, dan ini tentu akan mengganggu kesehatan kita, terutama bagi yang daya tahan tubuhnya kurang ya. Baik pendengar, untuk yang saat ini mungkin ada yang lagi menikmati cemilan ya, atau menikmati makanan berat. Nah, mungkin makan malamnya lebih awal. Dan pendengar, hati-hati dalam memilih makanan, terutama sekarang ini banyak masalah kesehatan kita berupa kolesterol ya. Kalau dulu-dulu yang paling menakutkan itu kita ketahui tensi. Nah, kalau tensi tinggi panik kita. Padahal kolesterol tidak kalah jahatnya dengan tensi. Nah, jadi maka dari itu jangan sampai mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang berlebihan, karena ini akan membuat lonjakan kolesterol dalam tubuh kita. Pendengar, barangkali saja Anda sering makan ditemani lauk berupa telur, dan telur ini menjadi salah satu bahan makanan yang mudah untuk diolah menjadi apapun ya. Ditambah lagi dalam satu butir telur kita bisa mendapatkan banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh. Namun berapa batas aman makan telur dalam seminggu ini jarang sekali kita ketahui. Nah pendengar, banyak orang yang khawatir konsumsi telur berlebihan yang mana akan meningkatkan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Nah, lalu sejauh mana kita bisa mengonsumsi telur tanpa membahayakan kesehatan? Nah, informasi yang kami akses dari CNN Indonesia, menurut penjelasan dari Zakiah Wulandari, yaitu ahli dari Fakultas Peternakan IPB University, telur memang mengandung kolesterol cukup tinggi ya. Mengonsumsi kuning telur dapat meningkatkan kolesterol jahat adalah fakta. Pada bagian kuning telur, kandungan kolesterol sebesar 5% dari total lemak. Nah, jadi satu Telur rata-rata mengandung sekitar 186 mg kolesterol, sedangkan batas konsumsi harian yang dianjurkan berkisar antara 100 hingga 300 mg. Nah, untuk orang dengan hiperkolesterolemia, batas maksimal konsumsi kolesterol yakni 200 gram per hari. Nah, lalu perlu diingat pula bahwa kolesterol tidak hanya berasal dari telur, tetapi juga dari sumber makanan hewani lainnya. Jadi, asupan hanya memang perlu dibatasi. Jadi bagi orang dengan diabetes, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, maka direkomendasikan konsumsi maksimal 2 telur per minggu ya. Jumlah ini bisa dinaikkan jika mereka mengonsumsi telur tanpa kuningnya, karena putih telur merupakan sumber protein yang sangat baik dan aman dikonsumsi lebih banyak. Nah, untuk orang yang sehat, rekomendasi konsumsi telur dengan kuning telurnya adalah 1 butir per hari. Nah, rekomendasi ini tidak akan meningkatkan penyakit kardiovaskular. Baik, peringat, sudah pukul 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gemah Wahyu Ilahi untuk Anda sore ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang akan dibacakan oleh Swito. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul tentang orang yang mulia yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Kholijah Manurung.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama mendengarkan Mutiara Senja pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat kita jadikan acuan dalam peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Mutiara Senja pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang orang-orang yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahmanilladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba Allah yang penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ayat di atas merupakan cerminan bagaimana kita melaksanakan teladan dari sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran, kata-kata Ar-Rahman itu selalu melekat pada Allah, pada sifat kelembutan, kemudian kejujuran, kesejukan, kedamaian, dan lain-lain. Dan kita sering menyebut kata Ar-Rahman di dalam sholat kita, misalnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifatku, yaitu sifat yang memungkinkan kita melakukan sesuatu yang bisa melahirkan kedamaian. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan Allah ini kita dapat menjadikan bahwa pesan ini adalah pesan penting bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan kebenaran ini dengan niat lillahi ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu yang pertama, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, santun, lembut, tidak sombong, dan tidak angkuh. Kalau ini sering kita lakukan, kita akan disenangi dan bahkan disenangi orang lain. Karena ketika kita tertib melakukan itu dan mampu, maka kita juga akan merasa tenang dan penuh kedamaian. Kemudian yang kedua, orang yang ketika berdiskusi misalnya atau mendapat sapaan dari teman-teman yang mungkin strata sosial atau ekonominya lebih rendah,
dia tidak mencibir dan dia tidak menghinanya, tetapi justru menggunakan kata-kata yang santun dan menyenangkan. Sebab mereka ada sebagian yang rendah dari tingkat sosialnya, biasanya lebih sensitif dan lebih emosional. Rasa-rasanya jika kita bernada tinggi memberikan respon yang kurang menyenangkan, sesungguhnya itu sama dan tidak ada bedanya dengan mereka. Dan Allah memberikan pelajaran, hendaknya memberikan ungkapan yang baik dan penuh kedamaian kepada mereka yang disebut dengan kata qalu salam. Yang ketiga, orang yang mendedikasikan sebagian malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mau bangun di tengah saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, dia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam rangkaian ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi yang disebut dengan rendah hati. Saat Umar bin Khattab menyebutkan kita bangun untuk sholat malam, ini adalah termasuk orang-orang yang mulia dan rendah hatinya. Kemudian yang keempat, orang yang membelanjakan hartanya dalam posisi menengah, yaitu mungkin dia tidak terlalu bakhil atau tidak terlalu pemurah, tapi dia adalah orang-orang yang bisa mengendalikan sebagian rezekinya untuk memberikan kepada atau berbagi kepada orang lain. Nah, ini juga Allah katakan bahwa orang yang pemurah itu orang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh sesama manusia. Kemudian yang kelima, orang yang mengabdikan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak pernah musyrik kepada Allah. Ini juga termasuk orang yang sangat rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, orang yang ketika melakukan kesalahan dia segera melakukan koreksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang termasuk rendah hati, karena begitu dia membuat kesalahan lalu dia istighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua orang mempunyai kesalahan dan kemudian dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa yang saya ungkapkan tadi, ini semoga dapat kita lakukan dan dapat pula kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Karena setiap orang yang beriman pasti merindukan kedamaian dan ketenangan. Semoga lewat mutiara yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan faedahnya, sehingga kita dapat memelihara keimanan kita dengan baik dan menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian yang singkat ini. Mudah-mudahan para pendengar di mana saja berada dapat nantinya mengajarkan dan mengamalkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita berhasil melaksanakan pesan agama ini dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin meningkat dan kita dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun sekeliling kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2020.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk semangat yang Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Mudah-mudahan sehat selalu di malam ini pendengar ya. Yang saat ini lagi menikmati hidangan malam, kami ucapkan selamat menikmati hidangan malam. Atau barangkali saja ada yang hari ini menjalankan puasa ya. Jadi yang baru selesai buka puasa, mudah-mudahan bisa menikmati makanan dengan baik ya. Nah, peringat hari ini tanggal 25 Mei bertepatan pula dengan tanggal 8 Zulhijjah ya. Jadi yang mana pada tanggal 8 ataupun 9 ini banyak yang menjalankan puasa. Kalau 8 ini puasa tarwiyah, kemudian besok tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah ya. Jadi dua puasa sunnah ini sangat dianjurkan dikerjakan menjelang hari raya Idul Adha, dan ibadah ini menjadi momen terbaik untuk meraih ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar, untuk Anda yang baru saja berbuka puasa, puasa tarwiyah hari ini atau puasa Senin juga mungkin ya, selamat menikmati hidangan yang telah tersedia di meja makan kita. Barangkali saja besok ada yang menjalankan puasa Arafah, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan niat ya. Baik, selanjutnya pendengar, lagu-lagu hiburan akan

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang saat ini lagi menikmati hidangan malamnya, selamat menikmati hidangan malam ya. Namun ada juga sebagian orang menghindari makan malam demi suksesnya program diet ya. Jadi pendengar, berbicara tentang diet ya, tentu tidak jarang kita temui banyak yang menghindari untuk mengonsumsi nasi putih atau makan nasi putih. Nah, nasi putih menjadi makanan pokok yang sulit dipisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia. Namun dibalik popularitasnya, nasi putih sering mendapat stigma sebagai penyebab kenaikan berat badan. Nah, pendengar, banyak orang yang sedang menjalani diet memilih mengurangi bahkan menghindari nasi putih karena takut gemuk. Nah, lalu benarkah nasi putih bisa memicu kenaikan berat badan? Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari kompas.com, ahli gizi holistik Getika Kopra menjelaskan bahwa nasi putih bukan penyebab utama seseorang mengalami kenaikan berat badan ya. Dan nasi putih ini tidak otomatis menyebabkan kenaikan berat badan. Berat badan naik terjadi ketika jumlah kalori yang masuk terus melebihi kalori yang dibakar tubuh ya. Dan dijelaskannya pula bahwa nasi putih termasuk karbohidrat olahan dengan indeks glikemik cukup tinggi. Artinya pendengar, nasi putih lebih cepat dicerna tubuh dan dapat meningkatkan gula darah dalam waktu singkat. Jadi ketika dikonsumsi dalam porsi besar tanpa diimbangi protein serat atau lemak sehat, maka nasi putih memang dapat meningkatkan penyimpanan lemak terutama di area perut. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang, maka nasi putih tidak selalu menyebabkan kegemukan. Nah, baik pendengar, selamat menikmati hidangan malam dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kan tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampol di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat

0: baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
2: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
7: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
6: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
5: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blu Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap

0: ditangkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
3: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa sih ibadah haji dan umroh, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
2: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijja atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
4: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
5: Coba akan dimasi makan kembali Vanya Vanessa. Sebuah akurasi Vanya. Nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
6: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
7: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
6: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
8: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
6: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Esensi Buku bersama Radio Republik Indonesia dengan judul Deru Campur Debu, kumpulan puisi legendaris Chairil Anwar. Deru Campur Debu adalah salah satu kumpulan puisi paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini berisi karya-karya Chairil Anwar, seorang penyair angkatan 45 yang dikenal dengan gaya puisi yang penuh semangat, pemberontakan, dan kebebasan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1949. Deru Campur Debu menjadi bukti nyata bagaimana Chairil Anwar membawa perubahan besar dalam dunia perpuisian Indonesia. Chairil Anwar lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan dan meninggal pada usia muda 27 April 1949. Meskipun hidup singkat, ia berhasil menghasilkan karya-karya yang hingga kini tetap dikenal dan dipelajari. Puisinya banyak mengangkat tema eksistensialisme, kematian, cinta, kebebasan, dan semangat perjuangan. Ia juga dikenal sebagai seorang binatang jalang, julukan yang ia berikan kepada dirinya sendiri dalam salah satu puisi yang terkenal, Aku. Buku Deru Campur Debu memuat berbagai puisi yang mencerminkan pemikiran dan perasaan Chairil Anwar terhadap kehidupan dan kondisi sosial pada masanya. Beberapa puisi terkenal yang terdapat dalam buku ini antara lain, Aku. Puisinya adalah salah satu karya Chairil Anwar yang paling ikonik, dikenal dengan penggalan lirik, Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Puisi ini menggambarkan semangat individualisme dan pemberontakan Chairil terhadap norma-norma yang mengekang kebebasannya. Diponegoro, puisi merupakan bentuk penghormatan kepada Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19. Dengan semangat membara, puisi menjadi simbol perjuangan melawan penindasan. Sia-sia, puisi ini mengekspresikan perasaan putus asa dan pesimisme terhadap kehidupan yang sering muncul dalam karya-karya Chairil Anwar. Ia kerap menulis tentang kematian dan kehancuran yang mencerminkan kegelisahan jiwanya. Kerawang, Bekasi. Puisi ini menjadi salah satu karya Chairil yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat peperangan dan penjajahan. Dengan gaya bahasa yang lugas namun penuh makna, puisi ini mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia. Chairil Anwar membawa perubahan besar dalam dunia sastra Indonesia dengan memperkenalkan gaya modernisme dan ekspresionisme dalam puisi. Sebelum kedatangannya, puisi Indonesia cenderung bersifat klasik dengan pola pantun dan sajak yang baku. Chairil justru menampilkan puisi bebas yang lebih ekspresif dan menggambarkan jiwa yang gelisah. Selain itu, pengaruh penyair dunia seperti Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, dan Edgar Du Perron sangat terasa dalam puisinya. Ia sering menerjemahkan karya-karya mereka dan mengadaptasinya ke dalam konteks Indonesia. Buku ini memiliki beberapa tema utama yang menjadi ciri khas karya Chairil Anwar. Eksistensialisme dan individualisme, sebagian besar puisinya mengekspresikan pencarian makna hidup dan identitas diri. Kematian dan kehancuran. Chairil banyak menulis tentang kepanaan seperti dalam puisi Sia-sia dan Aku. Perjuangan dan nasionalisme terlihat dalam puisi Diponegoro dan Kerawang, Bekasi yang mengangkat tema perjuangan melawan penjajahan. Cinta dan kehidupan. Meskipun lebih jarang, beberapa puisi Chairil juga mengungkapkan perasaan romantis dan pengalaman hidupnya. Deru Campur Debu tidak hanya menjadi bacaan wajib pecinta sastra, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan puisi modern Indonesia. Gaya Chairil Anwar yang bebas dan ekspresif telah menginspirasi banyak penyair generasi berikutnya. Hingga kini puisi-puisinya tetap dikenang dan sering dibacakan dalam berbagai acara sastra, diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum sastra Indonesia. Deru Campur Debu adalah kumpulan puisi yang tidak hanya merekam kegelisahan dan pemikiran seorang Chairil Anwar, tetapi juga mencerminkan semangat zaman di mana ia hidup. Dengan gaya penulis yang berani, penuh emosi dan lugas, buku ini tetap relevan dan menginspirasi hingga kini. Bagi siapa saja yang ingin memahami perkembangan sastra Indonesia dan merasakan kedalaman puisi yang penuh makna, Deru Campur Debu adalah karya yang wajib dibaca.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga tetap sehat selalu malam ini ya. Yang saat ini lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja. Barangkali saja sepanjang hari ini disibukkan dengan beragam aktivitas ya. Ada waktu untuk istirahat, maka kita luangkan waktu kita untuk istirahat ya. Yang belum makan siang jangan makan siang. Yang belum makan malam jangan abaikan makan malam. Jadi menjaga pola makan yang teratur ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, jadi sebelum datangnya sakit kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau sudah sakit semua serba salah ya. Nah, jangankan mau bekerja, mau makan saja tidak enak. Jadi sangat penting untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, terutama dengan cara memperhatikan pola makan kita. Nah, baik, selanjutnya Pringer, lagu-lagu hiburan akan kembali menemani Anda malam ini sambil duduk-duduk santai bersama keluarga tercinta sambil menikmati suasana malam ini. Baik, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Sampai peringat sudah pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini masih setia bersama kami, yang barangkali saja saat ini ada yang lagi menikmati hidangan malam ataupun lagi berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Nah, pendengar, berbicara tentang makan malam, kalau kita Indonesia ini memang tidak bisa jauh dari yang namanya makanan pokok berupa nasi ya. Dan nasi ini kadang juga menjadi makanan yang paling dihindari, terutama bagi yang dalam program menurunkan berat badan ya. Nah, jadi pendengar, berbicara tentang mengolah nasi yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita dan ada kaitannya juga dalam program diet kita. Dalam program diet ya, sebagian orang ini menghindari makan nasi saat menjalani program diet sebab nasi kerap dianggap sebagai sumber karbohidrat yang tinggi kalori ya. Dan pendengar, namun demikian kita masih bisa makan nasi saat diet asal memperhatikan beberapa hal. Alasannya, makanan pokok orang Indonesia ini merupakan biji-bijian yang mudah dicerna, bebas gluten dan mengandung vitamin B serta magnesium ya. Ada beberapa cara agar diet makan nasi agar diet tetap makan nasi ya. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir. Kita masih bisa mengurangi berat badan saat diet dengan tetap mengonsumsi nasi. Asalkan tahu triknya. Misalnya defisit kalori. Nah, pendengar, kunci utama dari kesuksesan diet adalah defisit kalori. Dengan mengonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan kalori yang dibakar setiap hari. Jadi, meskipun tetap mengonsumsi nasi, kita harus memperhatikan jumlah kalori yang dikonsumsi setiap hari ya. Dan pendengar, melansir dari Priama Hospitals, kebutuhan kalori untuk diet pada perempuan usia 19 hingga 30 tahun sekitar 2000 hingga 2400 kalori. Sementara untuk laki-laki usia 19 hingga 30 tahun antara 2400 hingga 3000 kalori. Nah, secara perlahan kita bisa mengurangi asupan kalori tersebut. Namun perlu diingat bahwa asupan kalori harus disesuaikan dengan aktivitas, sebab penurunan berat badan yang tidak disertai kecukupan nutrisi justru akan membahayakan kesehatan. Baik pendengar, kita berharap program diet kita lancar dan tanpa menimbulkan masalah kesehatan ya pastinya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetap bersama kami.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani presenter Bung Adi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Ketika Hati Memilih.
1: Mini drama Ketika Hati Memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
6: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
7: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
6: Kenapa gagal?
7: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
6: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
7: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
6: Ya iyalah.
7: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah, yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
6: Ya sudahlah, kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
7: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
8: Bobby, di mana chargernya kakak?
7: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
8: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
2: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
7: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
9: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
7: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah! Tolong, tolong saya, kaki saya. Ah!
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
3: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
4: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
3: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
4: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
2: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
3: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
2: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
4: Tapi Pak,
2: ini tugas dan perintah, laksanakan.
3: Kak, please jangan kak. Kakak, tolong kak. Tolong Bobby kak, jangan bawa Bobby. Jangan kak, jangan ditangkap.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

0: 91,2% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di acara Pesona Tembang Persada Batak malam ini ya. Bersama saya Adi, dan di malam ini tetap bersama Bapak Haji Hasmar Nasution pendengar ya. Ketua Ikatan Batak Islam Kabupaten Natuna sudah bergabung sama kami melalui sambungan telepon, Pak Hasmar. Halo, selamat malam Pak Hasmar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Hasmar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, kabar baik. Nah, baru saja berbuka puasa tarwiyah. Oh.
0: Besok rencananya lanjut lagi nih puasa, Pak Hasmar.
1: Insyaallah.
0: Oke. Okay. Udah siap-siap nih buat lebaran haji ya.
1: Iya.
0: Sesuai ya, topik kita juga malam ini berkaitan dengan lebaran haji atau hari raya kurban nih Pak Hasmar. Tapi sebelumnya mungkin Pak Hasmar mau sapa-sapa dulu nih buat para pendengar kita, terutama warga Ikabina di yang ada di Rana ini Pak Hasmar, silakan.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk para warga Batak khususnya di Kabupaten Natuna dan khususnya keluarga besar Ikabina Kabupaten Natuna. Pada hari ini adalah suatu bincang-bincang dengan RRI Pro 1, yaitu temanya adalah budaya berkurban di kampung halaman. Nah, ini sesuai dengan momennya memang pas menjelang hari Tasrik nih ya. Mm-hmm. Untuk acara saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Jadi kita ingin bagaimana kita semua, khususnya warga Batak Islam, bagaimana kita berpartisipasi dalam acara berkurban. Ya mungkin

0: Oke, kita malam ini bahas apa tadi Pak Asmar?
1: Malam ini kita kan membahas budaya atau tradisi orang Batak, Mandailing khususnya Batak Islam, itu berkurban di kampung. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini.
0: Oke, sebelum kita lanjut nih Pak Asmar, kita lagu dulu ya. Kita lagu dulu, ini ada lagu judulnya Mamudun Janji. Mamudun ini apa nih artinya Pak Asmar?
1: Apa, Bang Andi?
0: Kurang jelas. Mamudun Janji, kalau janji artinya ya, kalau Mamudun ini apa artinya nih?
1: Iya, menepati lah kalau dari bahasa Indonesia
0: janji.
1: Kan.
0: Oh begitu, kalau janji sih tahu saya ya, karena sama nih bahasanya sama. Jadi Mamudun Janji artinya menepati janji ya. Oke, kita ke lagu dulu Pak Asmar. Dan pendengar tetap bersama kami di Pesona Tebang Prestada Batak.

0: Batak malam ini masih bersama saya Adi dan juga masih bersama Pak Haji Hasmar. Pak Hasmar. Halo Pak Hasmar.
1: Iya, Bang Adi.
0: Oke, kita langsung kita langsung masuk ke apa yang ingin kita obrolin malam ini Pak Hasmar ya, tentang kurban. Kalau di Tapanuli Selatan di kampungnya Pak Hasmar ini mungkin ada beda atau seperti apa nih Pak Hasmar?
1: Namanya tadi?
0: Kalau kita ngomongin tentang kurban.
1: Ulangi Pak.
0: Oke, Pak Hasmar, kalau kita ngomongin tentang gimana Pak Hasmar, sudah jelas? Halo Pak Hasmar.
1: Ah, udah ada. Tadi
0: oke.
1: Ada
0: pecah, oke.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, sudah?
1: Ya.
0: Oke, Pak Hasmar, kalau di kalau tradisi Tapanuli Selatan itu kurbannya seperti apa nih? Adakah beda gitu atau seperti apa, Pak Hasmar? Halo, Pak Hasmar. Sudah jelas kah?
1: Iya. Oke.
0: Oke. Sudah bisa sudah mendengarkan dengan jelas nih, Pak Hasmar? Halo, Pak Hasmar. Halo, Pak Hasmar. Mungkin ada sedikit gangguan pendengar ya. Dan untuk
1: halo.
0: Oke, halo. Agak putus-putus ya. Suara saya tidak bisa Pak Hasmar dengar dengan jelas ya?
1: Iya, oke.
0: Oke, kita langsung ini Pak Hasmar tentang kurban kalau di tradisi Tapanuli Selatan itu seperti apa nih Pak Hasmar?
1: Ya, secara hukum ya sama.
0: Sama ya.
1: Syariat Islam. Namun pelaksanaannya, nah zaman dulu kan belum ada panitia-panitia kurban ini.
0: Oh iya.
1: Jadi dulu memotong keluarga. Dalam satu keluarga ini umpamanya ada 7 orang. Nah, bisa nanti dia bawa sapi, 7 ekor sapi, nanti dipotong bersama-sama. Nah, kemudian yang pemuda-pemudi itulah yang banyak pekerjanya. Yang tua-tua biasalah ngobrol-ngobrol sambil silaturahim. Nah, nanti yang ibu-ibu mulai menyiapkan bumbu-bumbu. Nah, jadi yang bagian tuan rumah itu dimasak. Nah,
0: oh begitu.
1: Sedangkan yang bagian umum itu adalah dibungkus. Nah, dibagi rata. Nah, jadi nanti dibagi semua ke kampung itu mendapat itu semua.
0: Oh, dapat bagian
1: kalau
0: ya.
1: Kalau besar kampung artinya ada blok-bloknya dari sini rumah sampai rumah sini. Nah, ini dapat kurban dari itu. Nah, jadi begitu. Jadi kemudian bagi perantau memang ini merupakan suatu kebanggaan. Salah satu dia juga menunjukkan bahwa dia berhasil, dia ini memang membantu di kampung. Sehingga dominan para perantau ini banyak kurbannya di kampung halaman.
0: Oh begitu.
1: Nah, ya, jadi walaupun dia merantau, kalau yang dekat-dekat memang dia langsung balik, langsung motong di sana. Kalau yang memang yang jauh, nah, itu dia dikirimkan uangnya saja.
0: Oh, jadi kalau yang merantaunya jauh lah dari kampung halaman, jadi dia tetap berusaha untuk ngirimin duit ke kampung buat berkurban di kampung gitu ya Pak Hasmar ya?
1: Iya, ini memang sudah tradisi turun-temurun nih. Jadi ada suatu ikatan memang betul-betul diikat oleh kebiasaan dan juga adat gitu. Tapi tetap juga tetap terlihat tetap.
0: Oke. Ini kalau yang lazim dikurbankan hewannya sendiri, apakah sapi juga Pak Hasmar atau ada seperti kambing, kerbau juga kalau di kampung halamannya Pak Hasmar?
1: Karena perkembangan zaman, kalau zaman dulu dominannya kambing.
0: Oh, dominannya kambing kalau dulu ya.
1: Karena zaman dulu kan kambing mudah dibeli. Stoknya banyak. Sedangkan sekarang ini kan kambing sudah agak susah
0: dan
1: mendapatkannya, mahal gitu.
0: Susah dan mahal, ya benar.
1: Jadi tempatnya di kampung pun sekarang sudah beralih kepada sapi.
0: Oh, sekarang sudah banyaknya kan sapi ya.
1: Orang 3 juta kan, kalau kambing kadang-kadang mau 5 juta. Nah, kadang-kadang ada juga 6 juta kalau yang bagus gitu ya.
0: Dan dagingnya jadi, tidak banyak kan?
1: Iya, dagingnya tidak banyak, tapi dulu gimana ya? Rasanya keabsahannya dia berkorban sendiri satu ekor dipotong untuk keluarganya, dia lebih bangga, lebih abdol.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kan mereka kambing udah itu bawa ke tempat pemotongannya yang disepakati oleh keluarga, di situ nanti foto.
0: Kalau
1: jadi sekarang karena kambing itu sudah susah, maka beralih kepada sapi. Bagaimana di Natuna juga begitu ya.
0: Silakan, Pak Adi. Pak Asmar sendiri pernah mudik nggak atau balik kampung nggak pas Lebaran Haji?
1: Kalau di sekarang ini saya sudah orang tua istilahnya sudah meninggal, nampaknya nggak pernah lagi. Dulu masih pernah.
0: Oh, kalau dulu waktu orang tua masih ada pernah mudik ya? Kalau biasanya kalau orang mudik kan Lebaran Idul Fitri itu. Nah, ini beda nih ya mudiknya di Lebaran Kurban gitu kan?
1: Fitri kita nggak balik, nanti kita balik di Idul Adha-nya. Kalau ada niat untuk berkampung.
0: Gitu kan? Apalagi tadi Pak Asmar bilang kan kalau yang perantau-perantau yang tidak terlalu jauh gitu kan dari kampung halaman, itu mudiknya pas di Lebaran Haji gitu ya Pak Asmar ya?
1: Dua-dua.
0: Oh, dua-dua gitu.
1: Lebaran Idul Fitri. Lebaran Haji juga.
0: Dan kalau bisa itu mudiknya Lebaran Haji sekaligus kurban gitu kan?
1: Iya. Tapi biasanya bagi yang punya kesibukan, dia ganti-gantian lah. Kalau memang dia niat dia nak kurban tahun ini di kampung, maka dia baliknya hari raya kurban. Tapi kalau dia berniat kurbannya di tempat dia merantau saja, maka dia baliknya di hari raya Idul Fitri. Gitu.
0: Oke, Pak Asmar, kalau saya boleh tahu, ini kalau Pak Asmar ingat-ingat kembali di zaman, ya zaman-zaman Pak Asmar masih muda lah di kampung kan. Ini suasana Lebaran Haji kalau di sana gimana nih Pak Asmar? Semeriah Lebaran Idul Fitri kah? Atau biasa-biasa aja nih kalau di suasana Lebaran Haji kalau di sana?
1: Kalau di sana, kalau zaman-zaman dulu, memang Lebaran Haji itu hanya untuk memotong kurban dan juga ada yang bersedekah.
0: Oke.
1: Bersedekah lebaran yang istilahnya ada niat yang rumah ini mengundang, dari rumah ini lagi diundang giliran gitu kan. Satu hari paling sampai sore, sampai malamnya. Besoknya enggak ada lagi.
0: Oh, begitu.
1: Nah, jadi di sana memasaknya itu lemang aja biasanya zaman dulu, masa lemang tetap karena dia nak undang orang, lemang itu sebagai tambul, macam tambul kewajiban lah juga.
0: Oh, kalau di sana makanan tradisionalnya lemang gitu ya, yang biasa disajikan lemang, gitu ya.
1: Lemang adat itu.
0: Oke, oke.
1: Pelekat kan lengket gitu kan, pulut. Gitu
0: lemang
1: kan.
0: Pulut ya, jadi, lemang pulut ya.
1: Jadi itu sudah budaya. Daya tradisi di kampung.
0: Oke, tadi Pak Asmar juga bilang kalau kurban di kampung itu kan ada bagian-bagiannya yang akan dimasak, yang akan dimakan sama-sama gitu ya?
1: Nah,
0: iya, begitu.
1: Karena Pak Asmar, kalau ya? Di kampung, di kampung itu dia dibagi tiga, daging itu dibagi tiga. Nah, jadi satu bagian untuk yang punya rumah, satu bagian lagi keluar dekatnya, satu bagian lagi para fakir miskin yang memang sudah ada hubungan apa namanya itu, hubungan sedarah kan. Nah, jadi itu.
0: Okay.
1: Jadi yang sepertiga tadi, nah itulah yang diapakan, dimasak. Dua per tiga lagi itu dibagikan.
0: Kita buka juga nih Pak Asmar ya, buat pendengar yang ingin bergabung di Pesona Tembang Persada Batak malam ini. Silakan pendengar di 0811 7033669, buat yang ingin request lagu-lagu Batak ya pastinya. Kemudian yang ingin ya tanya-tanya sama Pak Asmar juga bisa pendengar. Sekali lagi di 0811 7033669. Nah, apalagi nih biasanya mungkin ada tradisi-tradisi yang biasa dilakukan nih masyarakat Tapanuli Selatan nih saat hari raya kurban ya, atau lebaran haji nih Pak Asmar? Selainnya pasti kita pastinya ya, berkurban kan. Mungkin ada tradisi-tradisi lain yang dilakukan oleh masyarakat di Tapanuli Selatan nih Pak Asmar.
1: Kalau untuk hari raya kurban ini memang hanya berkurban sama bersedekah saja.
0: Oke.
1: Nah, cuma kalau di sini kan orang dikasih kupon. Jadi yang menerima itu mengambil di tempat potongnya kurban. Tapi kalau di kampung tidak ada kupon. Siapa yang berkurban mengantar ke rumah-rumah itu dengan perwakilan anak muda mungkin yang disuruh. Nah, jadi sehingga tidak begitu nampak yang mana pak miskin, yang mana yang itu segala macam, yang bawa bawa tiket ke tempat pemotongan kadang-kadang. Nah, itu memang di sana dijaga. Jadi memang muliakan penerima itu mustahik. Rumahnya itu dimuliakan, diantar ke rumah masing-masing.
0: Oke oke, kita kembali ke lagu dulu nih Pak Hasmar ya. Ini ada lagu dari, ini lagu Tapanuli Selatan juga ini. Lagu judulnya Pancur Paridian. Oke, dari Ridawana Daulay. Tetap bersama kami pendengar di Pesona Tembang Persada Batak.

0: Pesona Tembang Persada Batak malam ini dan masih bersama Pak Haji Hasmar. Halo Pak Haji.
1: Pak Halo Hasmar. Juga, Bang Haji.
0: Oke, kita lanjut nih obrolan kita malam ini. Kalau di Natuna sendiri atau di Ranai, ini apa nih kegiatan dari Ikatan Keluarga Batak Islam Natuna di sini nih Pak Hasmar?
1: Iya, biasanya kalau tahun-tahun yang dulu kita memang sukan bersab. Iya. Tapi untuk tahun ini nampaknya karena efisiensi mungkin.
0: Oh, iya.
1: Jadi banyak kegiatan yang masing-masing.
0: Kena juga efisiensi ya.
1: Membagi di sini kalau dulu-dulu kan dia berkorban di kampung, dia juga berkorban di kantor. Nah, tapi sekarang ini karena memang efisiensi, nampaknya ya kita berkorban di masjid masing-masing aja lah.
0: Oh gitu. Tapi kalau biasanya seperti apa nih Pak? Dari Ikabina sendiri, kalau Lebaran Haji sebelumnya itu?
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita potong di rumah saya. Jadi karena dibuatlah seperti misalnya juga yang bagian-bagian kita kan di bagian-bagiannya sebagian kita masak, tulang-tulangnya juga kita masak. Dan selainnya warga-warga kita makan bersama saat juga berkenalan. Nah, dari kampung mana, di mana tinggalnya, silaturahmi.
0: Jadi ajang silaturahmi juga kan, Pak Hasmar?
1: Iya, mungkin ada yang belum dapat pekerjaan. Di sini bisa. Jadi memang kurban ini memang sangat istimewa. Tapi karena memang ini tidak terlaksana tahun ini, maka nanti akan kita kunjungan rumah ke rumah. Ya. Jadi beberapa keluarga berkunjung rame-rame ke rumah si A. Sebenarnya hari pertama ke rumah saya, ke rumah kawan yang lain. Rumah pengurus. Jadi biasanya tidak sendiri-sendiri, ramai-ramai. Tapi kalau memang kita mengadakan kurban itu, memang di hari-hari itu memang udah datang semua.
0: Jadi karena tahun ini tidak berkurban, jadi nanti akan ada silaturahmi lah begitu ya, ke rumah-rumah gitu, Pak Hasmar ya, tahun ini ya.
1: Kita menyediakan hidangan-hidangan sederhana.
0: Kalau dari anggota Ikabina yang ada di Rana ini ada yang mudik nggak Pak Hasmar di Lebaran Kurban tahun ini?
1: Tidak banyak ya.
0: Kalau
1: yang di Rana ini kebanyakan di Idul Fitri aja.
0: Mudiknya
1: kurban ini. Kurban di kampung bisa aja uang.
0: Tiket juga mahal kan?
1: Karena anak-anak sekolah kan nggak. Itu kan butuh waktu lama.
0: Dan anak-anak sekolah pun sebentar lagi ujian kan. Jadi mungkin ya waktunya tidak memungkinkan. Jadi makanya Lebaran di sini aja lah gitu ya. Oke, Pak Hasmar, mungkin kita sudah di penghujung. Mungkin ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir ini, Pak Hasmar, silakan.
1: Ya baik, Bang Adi. Jadi memang tradisi berkurban di adat khas Mandailing, mayoritas yang beragama Islam, ini merupakan suatu budaya yang religi. Jadi disinilah ajang kebersamaan untuk membangun istilahnya Dalian Natolu, ya, menghormati daripada adat-adat yang memang tradisi-tradisi saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling bagi gitu. Nah, jadi makanya di dalam kegiatan-kegiatan kurban ini memang bagi yang perantau ini bersilaturahmi langsung, bertukar cerita. Makanya satu hari itu makan aja kerjanya itu satu hari itu gantian.
0: Tapi masih ada nggak sih? Pak Hasmar, masih ada nggak sih yang masak lemang di sini?
1: Kalau di sini ada juga yang masak lemang, cuma kadang-kadang kita patungan aja. Masak lemang yang 2 batang, 3 batang. Ya, karena kesibukan masing-masing orang. Hmm. Jadi ada patungan. Ya.
0: Oke, okay, Pak Asmar.
1: Oke, okay, okay. Itu aja. Ya, mudah-mudahan dimanapun kita berkurban, itu adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan mudah-mudahan Allah terima dan amal-amal ibadah kita dikata diterima Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Pak Asmar, terima kasih. Semoga lancar puasanya besok dan Lebaran hajinya juga lancar ya.
1: Ya, ya, terima kasih juga Bang Adi.
0: Terima kasih Pak Asmar sudah bersama kami di Pesona Tembang Persada Batak malam ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Pak Asmar ya. Baik pendengar. Oke, baik pendengar, sampai di sini jumpa kita di Pesona Tembang Persada Batak untuk edisi malam ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan dan saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

99,2 persatu RRI Ranai. Selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Masih bersama saya Adi. Dan Ruang Rindu malam ini pendengar, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Yang ingin nostalgia dengan lagu-lagu lama di malam ini pendengar, silakan ya gabung, bisa langsung di 0811 703366 9 pendengar ya.

0: Selamat malam nih untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semangat terus di malam ini. Dan semoga kawannya juga masih sehat pendengar ya, yang lagi santai selamat malam. Buat yang malam ini tetap beraktivitas juga selamat malam. Tetap semangat, semoga kerjaannya tetap lancar nih pendengar. Oke, sudah kita awali dengan lagu dari tahun 1987, Just Like Heaven dari The Cure. Spesial untuk Anda yang lagi santai di malam ini pendengar. Silakan yang gabung bisa langsung ya di 0811 7033669. Sekali lagi lagu yang bisa Anda request di malam ini pendengar, lagu-lagu mancanegara di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Yang ingin request lagu-lagu, biasanya lagu-lagu Malaysia ini ya, atau lagu-lagu barat, atau lagu apa nih kira-kira pendengar. Oke, penelpon pertama di malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam kembali, Bung Adi.
0: Malam, Bang Andi. Udah lama nih gak dengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih gak dengerin suaranya. Kangen ya, dengerin suaranya Bang Andi. Kata Teteh Dinda kemarin, pindah kemana itu, Bang Andi?
1: Bengkulu Utara.
0: Bengkulu Utara, tepatnya di pulau apa tuh?
1: Pulau Ingganau.
0: Pulau?
1: Ingganau.
0: Ingganau. Ini berarti posisinya di sebelah barat ya, sebelah barat Bengkulu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana? Udah berapa bulan di sana, Bang Andi?
1: Lebih tepatnya utara gitu ya, karena posisinya Bengkulu Utara.
0: Oh begitu. Kalau dari Pulau Sumateranya itu berapa jam kira-kira?
1: Kalau dari Ingganau, kalau ya? Dari Lampung ya mengarah ke barat gitu ya.
0: Oke.
1: Tadi apa tanyanya, Bang Andi?
0: Itu kalau dari Bengkulunya berapa jam ke Ingganau itu, Bang Andi?
1: Ini kan rutenya bisa naik pesawat, bisa naik pelni gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau naik pelni itu agak lama gitu. Kalau naik pesawat cuma sebentar gitu. Karena berhubung saya bawa kucing anggora gitu. Ya. Jadi terpaksa naik pelni gitu.
0: Jadi kucingnya nggak bisa ditinggalin dulu gitu, harus dibawa.
1: Nggak bisa.
0: Biar ada tempatnya ya.
1: Masalahnya kucing ini. Lumayan juga gitu perjalanannya. Gitu.
0: Kalau anggora sih agak gimana gitu ngerawatnya, Bang Di ya, kalau anggora?
1: Ya biasa-biasa.
0: Kan ada perawatan khusus gitu, makanya nggak bisa nih kayak kucing kampung kan?
1: Oh beda kalau kucing.
0: Beda. Iya.
1: Gitu.
0: Tapi
1: ini, ya kiranya memang ada khusus makanannya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya ada ikan, yang penting direbus gitu ikannya, jangan digoreng karena dia nggak mau yang digoreng-goreng itu yang berminyak.
0: Tinggi kalorinya ya.
1: Dia malah kurus dia kalau makan yang berminyak itu.
0: Waduh, ribet juga jadinya ya. Tapi kalau udah sayang sama peliharaan ya begitulah ya. Tapi sehat banget di kabarnya.
1: Alhamdulillah sehat ini, Bang Adi.
0: Sudah berapa bulan nih, Bang Adi, di tempat tugasnya?
1: Pokoknya terhitung dari mulai tanggal 4, bulan 4 sampai sekarang gitu.
0: Oh, dari April bulan ya? Oke. Jalan 2 bulan ya?
1: Betul.
0: Gimana suasananya, aman-aman aja?
1: Ya, Alhamdulillah gitu. Walaupun istilahnya perlu penyesuaian, ya beradaptasi lah dengan lingkungan yang ada di sini, tentunya begitu, Bung Adi.
0: Oke.
1: Suasananya juga pasti beda gitu dengan yang lama gitu.
0: Ini berarti kalau di Ingganau ya ini, Bang Andi ya?
1: Iya.
0: Ini kabupaten atau kecamatan ini?
1: Iya, itu kecamatan, ibu kotanya sebenarnya Bengkulu Utara.
0: Oh begitu. Oke. Silakan Bang Andi, lagunya apa malam ini?
1: Dari ini Masafumi Kawamoto ya.
0: Kawamoto.
1: Okay. Masafumi Kawamoto.
0: Kawamoto.
1: judulnya Nibiru ya.
0: Nibiru?
1: Ya, kalau versi aslinya kan Pelangi dari Bumerang. Ya, jadi cepat ketemunya itu Bung Adi. Okay. Kalau dari Pelangi ya, dari Bumerang versi dari Masafumi Kawamoto.
0: Jadi ini siapa yang cover ini?
1: Masafumi Kawamoto, cuman kan lagunya Jepang. Ya.
0: Oke.
1: Biasalah saya, Bung Adi tahu lah gitu ya.
0: Oh, jadi ini chordnya sama ya, musiknya sama gitu.
1: Betul.
0: Cuman liriknya betul, diubah sama, ke Jepang sama. Gitu ya.
1: Liriknya maksudnya ini ya, ininya, bahasanya aja yang beda gitu ya.
0: Oke, oke. Ah,
1: sairnya gitu. Dirubah bahasa Belanda dari aslinya Pelangi dari Bumerang, dirubah bahasa Jepang gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau musiknya sama semua gitu. Dari awal sampai akhir nanti. Pokoknya yang pastinya kalau dengar lagu tersebut pasti semuanya dapat terhibur gitu.
0: Oh, oke. Okay, okay.
1: Mungkin Bung Adi bisa terjingkrak-jingkrak gitu. Apalagi Pelangi gitu dari Bumerang.
0: Oke, oke. Siap. Salam-salamnya ada nih Bang Adi.
1: Jadi lagu sudah deal, ketemu?
0: Deal, aman.
1: Alhamdulillah, aman kalau gitu ya. Jadi salamnya karena lama nih gak menyapa-nyapa nih saudara-saudara kita yang ada di Ranai dan sekitarnya gitu ya. Siapa? Bang Ar ya, Long Beat juga ya, Bang Aje, Ibu Jinaidar, siapa tuh yang paling ngan itu?
0: Yang paling ganteng.
1: Bangsa ya.
0: Pernah kemarin nanyain juga tuh kemana Bang Andi, udah lama nggak dengar suaranya ya, gitu kan, kangen dia.
1: Nah ini sudah diinformasikan gitu ya. Semoga sehat selalu gitu ya. Dan tak lupa juga Kak Yani ya. Nanti kalau misalnya ada Kak Din atau Yona yang di Kupang ya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin sudah di mobilisasi semua gitu ya.
0: Oke, okay, Bang Andi.
1: Itu aja dari saya Bang Andi.
0: Sehat-sehat terus Bang Andi.
1: Sama-sama Bang Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Yudhistira akhirnya, atau sebelumnya mungkin sudah gabung juga ya ke teman-teman yang lain barangkali. Tapi kalau sama saya sudah lama ya, udah lama Bang Andi udah gak gabung. Dapat informasi kemarin dari Teteh Dinda, katanya ke tempat tugas yang baru di Enggano rupanya ya, di Provinsi Bengkulu. Dan ini

0: Oke, selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semangat di hari ini, semoga aktivitas Anda semuanya lancarnya di awal pekan nih pendengar. Jadi besok sebelum lebaran, besok mungkin masih banyak kerjaan yang harus Anda tuntaskan jelang libur panjang. Libur panjang nanti banyak cuti bersamanya ya, karena mulai Rabu nanti sampai Senin kalau nggak salah ya, sampai Senin liburnya. Nah, libur panjang ya, mungkin di lebaran haji sudah punya rencana selain makan daging, pendengar barangkali sudah ada planning jalan-jalannya kemana di lebaran haji kali ini ya, semoga rencananya semuanya lancar ya. Oke, sekali lagi silakan yang gabung di 0811 703 3669, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request di malam ini. Bang Andi sudah mengawali ruang rindu malam ini dengan lagu Jepang ya. Nanti kita sama-sama dengerin lagu Jepang dari Masafumi Kawamoto. Ini lagu, sebenarnya lagu dari Bumerang yang judulnya Pelangi. Kemudian di cover ya sama Masafumi Kawamoto, musisi asal Jepang. Nah, jadi penasaran juga ya, pengen dengerin lagu Pelangi versi Pelangi miliknya Bumerang versi bahasanya Jepang nih pendengar. Sebelumnya silakan ya, yang ingin gabung masih bisa nih di 0811 703 3669. Yang sedang dalam perjalanan juga selamat malam pendengar, tetap hati-hati, semoga bisa menikmati perjalanan di malam ini, selamat sampai ke tujuan juga. Oh iya, seharian ini udaranya agak-agak dingin ya. Dari pagi sudah mulai mendung, kemudian hujan juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Apa kabar Bang Zai?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Adi yang ganteng itu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, malam ini sehat juga.
1: Sama kita.
0: Gimana Bang Zai? Hari ini dingin?
1: Nah, hujan tadi siang.
0: Batu Gajah hujan juga lah ya. Hujan.
1: Iya.
0: Hujan.
1: Deras hujannya tadi.
0: Tadi siang. Ada Bang Andi, Bang Zai. Sudah lama
1: ya, kan ada gabung. Bang Andi bergabung malam ini. Saya dengar tadi.
0: Ada Bang Andi, salam buat sehat, Abang Ganteng.
1: Sehat bunyinya tadi.
0: Ya, gimana? Sehat. Sehat.
1: Ya, sehat.
0: Amin, amin. Semoga sehat-sehat terus ya. Ya. Bang Zai, malam ini lagu Jepang juga?
1: Apa?
0: Mau dengerin lagu Jepang juga malam ini, Bang Zai?
1: Lagu malam ini Bang Adi aja yang milih.
0: Oke.
1: Pilih yang paling enak.
0: Lagunya seterah. Apa nih?
1: Kata cowok seterah Bang Adi.
0: Lagu barat atau lagu Jepang atau lagu apa?
1: Coba lagu barat aja.
0: Coba lagu barat. Yes no kita malam ini ya. Walaupun ya. Ngerti. Yang penting semoga bisa menikmati lagunya. Ya,
1: pilih yang paling enak-enak sekali.
0: Oke, aman. Lagunya apa, buat siapa aja nih?
1: Yang cewek yang merdu atau mau pilih yang ganteng yang merdu?
0: Oke. Nah. Sama aja silakan.
1: Salam yang sama Bang Andi yang ganteng itu.
0: Lanjut.
1: Harus senyum ya.
0: Bang Andi ini kalau
1: senyum beneran ya.
0: Kalau ada denger Bang Andi pasti senyum.
1: Pelaternya siapa Bang Andi?
0: Ada Bung Henry malam ini.
1: Bung Henry yang ganteng itu senyum Bang Henry, senyum. Kan Mamang Adi di Sira, di Lampung aja lah, tenang macam bocah kok tawa. Yang ganteng itu. Okay. Senyum Bang Andi, senyum. Senyum Bang Andi Sira, udah lama enggak pernah dengar suaranya.
0: Bang Zai kan
1: suaranya lagu. Suaranya merdu sekali itu.
0: Bang Andi.
1: Ada tuh sama Fatimah dari mana? Dari Tanjung Uban yang cantik itu. Datuk sama Mama si kembar dari Pekanbaru yang cantik Pekan itu. Yeah. Datuk sama Farida dari Palu yang cantik itu. Datuk sama Purnamasari, jangan sampai lupa. Di Sulawesi Barat yang cantik itu senyum, pernah Mas Adi senyum sama Bang Adi.

0: Cina yang ganteng itu di Batam itu. Senyum. Sama adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Senyum juga ya, adik Dandi. Sama Long Is di Kota Rana ya. Ayo bergabung Long Is. Tadi semalam tuh ada dia bergabung. Yang cantik itu. Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni Dong, Rusnah, Tanjung Penjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yenda Sungai Ulu, Mama Sari Penagi, ke OJR Palah. Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Udah tuh sama Diona di Kupang yang cantik itu. Udah tuh yang dengar dia semuanya. Tegur bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona di Kupang yang cantik itu.
1: Permisi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zainuddin, orang paling ganteng ya. Terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Lagunya nanti saya belikan ya, salah satu lagu mancanegara buat Bang Zai. Lagu apa ya kira-kira ya? Oke, nanti ditunggu aja Bang Zai ya. Oke, pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Nanti buat Bang Zai masih dipilih-pilih dulu lagunya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu Pelangi Bumerang versi Masafumi Kawamoto. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar, ada lagu dari Westlife, Flying With A Wings. Ini lagunya spesial buat Bang Zai, saya pilihkan ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya Bang Zai. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam nih Bunda Isal?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat-sehat aja nih, panasnya
0: kok. Panas, lampu dah hidup.
1: Alhamdulillah dah.
0: Dah, tak mati lagi ya.
1: Belum lagi dong.
0: Kalau mati, kalau mati malam nih panas-panas tak bisa tidur, Bunda ya?
1: Iya, betul.
0: Sehat Bunda Isal ya?
1: Alhamdulillah sehat nih. Adio di mana sehat?
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Nah, semoga sehat selalu. Apalagi nak nyambut bulan puasa.
0: Oh iya. Macam mana, Bunda Isal puasa besok?
1: Alhamdulillah puasa, Di.
0: Oke, insya Allah puasa. Semoga kuat ya, sehat-sehat terus nih Bunda Isal.
1: Amin.
0: Apa lagu malam nih Bunda Isal?
1: Apa gitu, manca?
0: Itu lagu mancanegara malam nih.
1: Manca, pilihlah salah satunya, Di.
0: Nah, suara cewek atau cowok?
1: Cowok lah,
0: oke.
1: Salah satu, pilihlah mana yang tak tahu. Kecuali judul dari sahabat Tom John, Di Laila, itu yang tahunya. Di
0: Laila. Dah lama tu ya, lama betul tu. Nah,
1: 60-an itu, mungkin
0: 60-an.
1: Apa satu di willingly tu ha? 50-an.
0: Willingly 50-an. Oh.
1: Yang 50-an. Yalah. Pilihlah mana yang terbaik jelah di.
0: Okey. Salam-salam ada Bunda Isal, silakan.
1: Ya, salamnya untuk Bang Herman, Rajab, Martina, Ena, Emma juga anaknya, ketiga-tiga anaknya. Mana namanya kurang ada apa, ingat nama Emma. Untuk anak-anaknya lah.
0: Karena jarang ketemu.
1: Tak pernah jumpa lagi. Sejak dia pindah ke Natuna, tak pernah. Orang tu masih kecil-kecil lagi dia pindah. Sekarang dah berkeluarga semuanya kan. Jadi tak lupa Ena, tak namanya tu kan. Irma, Ena, mungkin anak laki tak lupa.
0: Yang laki Indra, Bunda Isal. Yang laki Indra namanya.
1: Indra. Yang nomor dua siapa dia? Ena.
0: Itu yang saya tahu.
1: Tak ingat. Iyalah, untuk keluarga besar Bang Herman Rajab lah dan Marsunah ya. Semoga sehat selalu. Untuk siapa? Aziz Mario, Zainuddin, Pak Umar juga, Pak Iwan juga, dan untuk semualah. Tak tahu bunda nama sebenarnya kan.
0: Amin.
1: Untuk semualah pendengar RI Irana ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Okey, Bunda Isal.
1: Dan untuk penyiar-penyiaran juga Yuli Hamzah dan semua-semua penyiar lah RI Irana ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk
0: amin.
1: Adi, semoga sehat selalu sekeluarga. Murah rezekinya, berkah umurnya, Di.
0: Amin. Terima kasih. Ya,
1: Pak Adi. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Sehat-sehat terus nih buat Bunda Isal ya. Salam buat keluarga juga. Tetap semangat. Semangat nih apalagi jelang lebaran haji ya. Oke, lagunya nanti saya pilihkan salah satu lagu mancanegara. Lagu apa ya? Oke, nanti dipilih-pilih dulu nih Bunda Isal ya. Silakan di belakang Bunda Isal yang ingin gabung malam ini. Kita di Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara nih pendengar ya. Di 0811 7033 669. Di belakang Bunda Isal. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Mori lewat radio. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Fatimah?
2: Sehat Bang Adi.
0: Sehat. Gimana cuaca di Uban hari ini? Hujan?
2: Tadi siang hujan, sekarang udah cerah. Tadi siang hujan
0: juga. Gimana?
2: Sekarang lagi jalan di Tanjung Pinang sekarang Bang Adi.
0: Oh, lagi jalan-jalan di Tanjung Pinang.
2: Iya, di Timur Desa di Batu 16. Dekat lah sama Mbak Berlian, Mbak Berliannya
0: Batu. Oh iya, Batu 11 katanya.
2: Nah, kalau saya Batu 16.
0: Nginap atau balik malam ini juga?
2: Balik besok.
0: Oh, balik besok.
2: Balik besok pagi Bang Adi.
0: Besok pagi ya, baru balik aja. Jadi besoknya siap-siap ya. Siap-siap beres-beres rumah ya, buat kan? Lebaran. Iya,
2: Alhamdulillah ya, Bang Adi beres ya. Besok kan udah mulai puasa.
0: Beres-beres siap-siap buat Lebaran. Apa nih menu?
2: Lagunya mancanegara Bang Adi ya.
0: Mancanegara kita malam ini Bunda, Mbak Fatimah, silakan.
2: Mencari alasan ya.
0: Mencari alasan, oke.
2: Ya, salam ya buat Bang Adi yang sedang bertugas. Terima buat kasih. Mama Ekel, Kak Mus, Kak Ros, Mak Rahma yang di Cikelong, Mak J apa Mak J ya?
0: Mak Ngah J.
2: Om ayah Mak Ngah J.
0: Mak Ngah J.
2: Long Long Is, Mbak Berlian di Batu 11, Bang Pitung, Bang Mario, Bang Jai, yang udah bergabung aja Bang Andi, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Terima kasih Mbak Fatimah, saat ini lagi di Tanjung Pinang ya, nginap di Tanjung Pinang. Besok baru balik lagi ke Uban. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Ruang Rindu.
3: Aduh, slogannya apa ya, Bang?
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Oke, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Safi'i.
0: Safi'i. Safi'i di mana nih Safi'i?
3: Safi'i di Tanjung Pinang ini.
0: Tanjung Pinang, selamat bergabung Sapi ya.
3: Iya.
0: Apa kabar malam ini?
3: Lagi nunggu Piala Dunia ini.
0: Lagi nunggu Piala Dunia, masih lama.
3: Oh, masih lama.
0: Masih
3: ya.
0: Lama. Apanya ditunggu? Ditunggu apanya? Nontonnya atau begadangnya nih?
3: Ditunggu begadangnya.
0: Ditunggu begadangnya. Oke. Mau lagu apa nih? Pi. Pi aja nih manggilnya ya.
3: Pi aja, Pi.
0: Pi aja.
3: Ini lagu mancanegara, berarti lagu bahasa Inggris ya Bang Adi?
0: Boleh, bahasa Jepang boleh juga, bahasa Spanyol juga boleh.
3: Aduh, bahasa Jepang gak
0: boleh. India juga boleh.
3: Lagu ini aja, Bruno Mars aja.
0: Bruno Mars, ini
3: Judulnya Bicara Sama Bulan.
0: Oh, Talking to the Moon ya. Talking to the Moon. Yes. Ini romantis nih judulnya ya.
3: Iya.
0: Ada apa nih dengan lagunya nih Bang Fi?
3: Enggak, sekarang kan musim UFO nih.
0: Musim UFO.
3: Jadi, tahu kan dengar lagu bulan mau nampak UFO gitu.
0: Emangnya di mana ada UFO?
3: Di Natuna.
0: Emangnya Bang Fi percaya sama UFO ya?
3: Enggak percaya sih.
0: Percaya?
3: Enggak percaya.
0: Oh, enggak percaya. Kirain percaya tadi. Kirain ada pengalaman pernah ketemu UFO.
3: Pernah. Enggak ada sih.
0: Ya mana tahu kan. Salam-salamnya ada, silakan Bang Pi.
3: Salam untuk Bang Adi. Untuk Bang Hendri. Udah itu aja.
0: Oke, ditunggu lagunya.
3: Bang Hendri senyum dulu,
0: Sama siapa?
3: Bang Hendri senyum dulu.
0: Oh, Bang Hendri nggak bisa senyum dia.
3: Oh, nggak bisa senyum.
0: Tanggal tua nggak bisa senyum.
3: Bentar lagi kan ada yang. Aduh, Bang Adi ketawa. Bang Adi ketawa.
0: Oke. Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Ditunggu lagunya ada Bang Pi ya. Terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Kita ke lagu dulu ini pendengar. Ada lagu-lagu apa aja ya? Nanti ada lagu Mencari Alasan dari Eksis. Ini lagu dirilis tahun 1996, sempat juga ngehits di tanah air ya. Nah, kalau lagu-lagu Malaysia ini di era 90-an memang banyak yang ngehits di tanah air, kan? Kemudian nanti ada juga Bruno Mars yang Talking to the Moon. Tapi sebelumnya ini lagu saya belikan nih buat Bunda Isal di Pasir Pangaraian Rokan Hulu. Semoga suka dengan pilihan lagunya. Saya pilihkan lagu salah satu hits dari King of Pop, Michael Jackson. Will You Be There? Ini lagu dirilis tahun 1991.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Masih di Ruang Rindu mendengar lagu dari Bruno Mars, Talking to the Moon. Ini lagu merupakan salah satu lagu andalan Bruno Mars di album debutnya yang dirilis tahun 2010 pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kembali Ruang Rindu buat gerindu kembali lagi lagu kembali.
0: Apa kabar Pak Yudhistira?
1: Baik-baik saja, Bang Ali gimana selanjutnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Silakan Pak Yudhistira.
1: Mancanegara ya?
0: Mancanegara kita malam nih Pak Yudhistira.
1: Kalau begitu saya minta lagu dari Sting.
0: Sting, judulnya apa nih?
1: Air Mata Perpisahan.
0: Air Mata Perpisahan, oke. Okay. Ah,
1: Sting, orang Malaysia itu.
0: Iya.
1: Tidak salah, Pak Ali, siapa katanya Pak Ali?
0: Ada Bung Hen malam nih.
1: Oh, Bung Hen, ya. Salamnya sama dia.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bang Zainuddin, ada Bang Mario, Bang Pitung, Bang Tanggi di Bangka, Mbak Fiona di Kupang, terus ada Bang Asri juga, Bang Tamizi di Bangka Belitung,
0: di Bangka,
1: salam juga sama Mbak Wanungsu di Kalimantan Barat tuh, ini juga di Sambas Tanah Hitam,
0: Tanah Hitam,
1: terus buat Mbak Jumaidar. Terus buat Bang Andi di Batam.
0: Di Batam.
1: Dan Mbak Arsah tadi penjara. Dan buat semua lah yang tergabung tanpa terkecuali yang tak dapat saya sebut satu persatu.
0: Oke.
1: Itu saja Bang Andi. Assalamualaikum. Okay. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Yudhistira sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Lagunya ditunggu ya dari Sting. Kusapu Air Mata Perpisahan, judul lengkapnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lagu.
0: Apa kabar Bang Ryan malam ini?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat, buat sempat sehingga bisa menelpon ini dan monitor ini malam ini.
0: Bang. Amin, semoga sehat-sehat terus nih Bang Ryan ya.
2: Amin, amin, amin. Amin.
0: Apa nih lagunya malam ini Bang Ryan?
2: Gimana?
0: Request lagu apa malam ini kita mancanegara
2: lagu
0: ya?
2: Lagu kita malam ini Never Say Goodbye.
0: Never Say Goodbye. Oh dari Bon Jovi ya?
2: Dari Bon Jovi.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Ryan?
2: Salam buat Bang Yudhistira tadi ya. Terus Bang Pito, Long Is, Kamus, Bumadar, Nuri, untuk Mario, Arun, untuk yang paling kurang semua siapa Bu Niko ya?
0: Bu Niko.
2: Bu Niko mana Bu Niko ini? Terus Bu Dara Santi, kemudian Bang Harun, Bang Zainuddin ya, kemudian untuk Bang Andi di Sira, Pak Purnasari, Pak Andi di Batam, Pak Termizi di Bangka, Bang apa? Mayrona.
0: Mayrona juga.
2: Pak Asri. Terus Dinda, Kanda, Bunda, Yulinda. Terus Bang Adi dan Bung Henry.
0: Selamat malam.
2: Oke, Bang Adi, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga. Terima kasih juga buat Bang Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Bang Ryan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dapat Lagu.
0: Apa kabar Pak Asri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, gimana nih di kampungnya Pak Asri?
3: Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Masih sering hujan kah di kampungnya Pak Asri?
3: Hai, setelah ini hujan terus mulai pagi sampai sore.
0: Hujan terus, tapi sehat ya, enggak meriang-meriang nih Pak Asri.
3: Alhamdulillah enggak, aman-aman.
0: Ya, aman. Oke.
3: Iya.
0: Silakan Pak Asri, lagunya apa malam ini?
3: Masih lagu Manca, baru monitor ini.
0: Mancanegara kita malam ini?
3: Kita pilih saja Malaysia.
0: Malaysia, setia.
3: Iya, kita pilih saja.
0: Setia dengan lagu Malaysia ini Pak Asri ya. Oke, nanti saya belikan.
3: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Iya, salamnya yang baru lewat. Siapa ya?
0: Bang Ryan.
3: Iya, Bang Ryan. Pada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, ada siapa lagi, Merona di Medan, ada Bang Nandi di Batam, ada Lukis, ada Ibu Jemaidar, Terinda di Bogor, Mbak Fiona di Kupang, ada di Ganteng itu, Pak Senudin, ada Mama Kembar, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, makasih. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah gabung. Lagunya nanti saya belikan lagu Malaysianya ya. Di belakang Pak Asri, satu penelpon sebelum kita ke lagu nih, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat. Ini Bang siapa?
0: Dengan Adi malam ini.
4: Dengan Bang Adi.
0: Apa kabar malam nih Wanusu?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Sehat, alhamdulillah. Setelah lagi raya nih ya, raya haji.
4: Ya, nanti dua hari lagi. Hari Rabu kan udah raya kan?
0: Rabu dah raya. Apa nih menu selamat, rayanya? Ya,
4: selamat hari raya Aidil Adha Bang Adi.
0: Sama-sama. Apa masak apa nanti Wanusu? Lebaran? Ya. Masak apa lebaran nanti?
4: Masak itulah kadang-kadang kalau di sini ya ketupat itu Bang.
0: Ketupat sama lah ya.
4: Ya, masak lemang juga itu kalau satu lemang hari raya juga. Iya.
0: Wanusu narikas lagu apa malam nih?
4: Lagunya dari Malaysia ya?
0: Malaysia boleh.
4: Ya, Buih Jadi Permadani dari Slim ke? Dari siapa itu ya?
0: Buih Jadi Permadani ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Ya, salamnya ya.
0: Silakan.
4: Pertama, salamnya buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama Manusu.
4: Nah, pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bunda Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, yang lain dirangkul aja Bang Adi dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sambas bersama Wanusu, terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat terus buat Wanusu dan salam juga buat keluarga di sana ya. Dan kita cek sound dulu nih pendengar ya, sebelum kita sebelum nanti buat yang gabung masih bisa. Ada lagu apa aja ini ya? Nanti buat Pak Asri masih saya cari lagunya, saya pilih-pilih dulu lagu Malaysianya. Nanti ada lagu, requestnya Bang Ryan ya, Never Say Goodbye dari Bon Jovi. Tapi sebelumnya ini dia ada Stings, Kusapu Air Mata Perpisahan.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: 99,1 RRI Ranai, masih di Ruang Rindu Pendengar dan masih bersama saya Adi. Di malam ini kita terpaksa bermusuhan. Lagu dari Slam yang dirilis tahun 1995, lagunya saya belikan spesial untuk Pak Asri yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, selamat malam nih buat yang baru saya mendengarkan Pro 1. Silakan yang ingin gabung di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu yang bisa Anda request mendengar, lagu-lagu mancanegara ya, ditunggu di 0811 7033669. Selamat malam juga buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 di malam ini. Sudah pukul 22.18 pendengar. Yang sudah ngantuk, selamat istirahat. Semoga bisa nyenyak tidur malam ini. Jadi kalau istirahatnya cukup pendengar, besok biasanya agak pasti segar ya, dan semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda. Jadi istirahat juga merupakan salah satu faktor penting untuk tetap bugar, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pendengar. Oke, silakan yang ingin gabung pendengar di 0811 7033669. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request pendengar, lagu-lagu mancanegara di malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?

0: sama Mama Dani di Kepri Bintan Timur. Salam kenal.
1: Salam kenal juga Mama Dani tadi ya.
0: Mama Dani.
1: Oke, di Kepri. Tepatnya di mana nih Keprinya, Mama Dani?
0: Di Kijang.
1: Oh, di Kijang. Oke, gimana kabarnya malam ini orang Kijang?
0: Alhamdulillah sehat semuanya. Oke. Ini sama Bang siapa ya?
1: Dengan Adi malam ini, Mama Dani.
0: Bang Adi.
1: Iya, dengan Adi.
0: Ya, salam kenal dari Mak Dani ya.
1: Salam kenal juga Mak Dani. Kijangnya ini dekat pelabuhan, Mak Dani?
0: Tidak, di belakang pasar Kampung Nusari.
1: Oke. Saya taunya di pelabuhan aja nih, Mak Dani.
0: Pelabuhan Sri Baintan.
1: Oh, iya, pelabuhan. Kalau ke Tanjung Pinang kan lewat itu tuh biasanya. Kalau pakai Bukit Raya kan, ke pelabuhan Kijang biasanya.
0: Bung Andi pernah ke Kijang?
1: Pernah mampir gitu, mampir sebentar.
0: Oh, nanti kalau Mak ke Kijang mampir ke rumah Mak Dani.
1: Insya Allah, nanti lain waktu kalau mampir lagi.
0: Sebelah Balai Desa, Kampung
1: Sebelah
0: Nusari.
1: Sebelah Balai Desa. Oke, malam ini Mak Dani mau dengerin lagu apa nih?
0: Lagu apa ya Bang Andi?
1: Lagu mancanegara kita malam ini.
0: Bonnie M masuk.
1: Lagu apa?
0: Bonnie M.
1: Bonnie M judulnya apa nih?
0: Terserah Bang Andi lah, Adi. Terserah Bang Adi aja.
1: Bonnie M ini oke, lagu lama ini ya.
0: Oh iya.
1: Bonnie M. Oke, kayaknya masuk ini, masuk.
0: Masuk, terserah lah judulnya, terserah Bang Adi aja.
1: Nanti saya carikan salah satu lagu dari Bonnie M ya, Mak Dani. Oh,
0: oke lah, salam-salamnya ya, sikit aja.
1: Silakan, banyak pun enggak apa-apa.
0: Masalah belum kena, belum kena sama perang-perang Aranai.
1: Oh gitu. Okay.
0: Ya, baru malam aja ya, ini Mak Dani masuk. Ya, okay. Ya insya Allah nanti kan dengar acara ini kan bisa ada persahabatan lagi kan.
1: Oke.
0: Okay. Salamnya ya buat, terutama buat Bang Adi selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan lancar aktivitas segalanya ya Bang Adi.
1: Amin, sama-sama Mak Dani.
0: Terus buatnya Bung Aye di Bengkulu.
1: Oke.
0: Semoga sehat. Buatnya Mbak Dinda di Bogor. Buatnya Pak Kumis di Lingga.
1: Ya.
0: Buatnya Kang Irwan di Bandung Timur. Buatnya Mbak Epa di Kijang sekeluarga. Buatnya satu untuk semua lah, tanpa terkecuali salam kenal dari Mama Dani ya.
1: Oke, Mama Dani.
0: Makasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Dani di Kijang ya. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya dari Bonnie M. Judulnya terserah. Nanti saya carikan dulu ya lagu dari Bonnie M. Di belakang Mak Dani, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu. Ruang berwujud Rindu, mau mari doa lagi Bang Adi.
1: Apa kabar Bang Ar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
1: Sehat, kok agak-agak lemah nih suara Bang Ar ya? Belum ngopi mungkin.
2: Oh ini posisinya di Binjai ini Bang.
1: Lagi di Binjai. Gimana Binjai cuacanya? Hujan?
2: Kalau hari ini hujan.
1: Hujan berarti ya. Kayaknya hujan. Emang merata hujan malam ini ya. Hari ini merata kayaknya hujannya.
2: Iya betul sekali.
1: Bang Ar mau request.
2: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bang Adi.
1: Oke, sama-sama.
2: Udah ada dekat lebaran.
1: Oh iya, sama-sama Bang Ar ya. Lagunya apa nih Bang Ar?
2: Lagunya Karam di Laut Tenang, boleh Bang Adi?
1: Karam di dari siapa penyanyinya?
2: Kalau tak salah dari Raina.
1: Oh gitu, oke. Bisa.
2: Bisa ya.
1: Bisa.
2: Salamnya semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Rana. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, kita tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati Iranai semuanya. Terima kasih Bang Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar yang saat ini lagi ada di Binjai ya. Terima kasih Bang Ar sudah gabung. Lagunya Karam di Lautan Tenang. Lagunya ditunggu dan kita ke lagu dulu pendengar ya. Yang ingin gabung masih bisa, nanti kita ke lagu dulu. Saya pilihkan ini lagu permintaan dari Mak Dani di Kijang ya. Pengen dengerin lagu dari Bonnie M. Wah, ini ternyata grup musik disco ya, dari yang dibentuk di Jerman pendengar. Dan memang terkenal dulunya dengan sentuhan disco, kemudian funk dan reggae juga. Dan lagu-lagu mereka ternyata banyak mendominasi tangga lagu global di era 70-an dan juga 80-an. Nah, saya berikan yang Bonnie M-nya, judulnya Daddy Cool. Nah, mungkin ada kenangan nih dengan lagu-lagu Bonnie M ya, Mak Dani. Oke, tetap semua pendengar dan tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: kan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Halo pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat di malam ini. Masih bersama saya Adi dan masih bisa buat ingin gabung ya. Silakan di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Bung Adi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam juga Teteh, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat. Sebaliknya Bung Adi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Apa oh, nih? Apa nih menu Lebaran Haji kali ini?
1: Ya, persiapannya yang pasti alhamdulillahnya setelah berapa hari agak kurang sehat, sekarang sudah semakin sehat. Insya Allah kita besok puasa Arafah ya.
0: Oh iya, iya. Semoga lancar ya puasanya, Teteh.
1: Iya, semoga ya. Begitu juga buat Bung Adi ya. Kalau
0: amin.
1: Amin. Oke. Malam ini lagu mancanegara ya?
0: Mancanegara malam ini.
1: Tahunnya?
0: Tahunnya biasa 80-an, 90-an, 2000-an juga boleh.
1: 80-an sampai 2000, oh ya. Lagu ini aja deh dari Christina Perry.
0: Christina Perry, oke.
1: Okay. 1000 Years.
0: Oh, lagu yang itu.
1: Lagu apa? Satu lagu My Favorite Song.
0: Oke, okay,
1: okay, terbaik dari saya buat Bung Adi dan buat keluarga juga ya. Insya Allah dikasih sehat, walafiat. Terus pulang nanti hati-hati. Teteh jumpa, selamat malamnya antaranya untuk Mario, ada Ryan, ada Bang Iwan, ada Bang Jai, siapa? Bang Yudhistira, juga Bang Andi Yudhistira ya, di Bengkulu, Bang Asri. Siapa? Diona di Kupang. Apa lagi kah?
0: Siapa lagi?
1: Oh iya, Iman, selamat malam.
0: Iya, Mbak Fatima. Ya,
1: Yumaidar juga ya, selamat malam. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Dari set cukup dulu, Bung Adi, ketemu lagunya.
0: Ketemu ada lagunya.
1: Oke, dilanjut. Makasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih juga Tete Dinda dari Bogor sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Lagunya dari Christina Perry yang judulnya 1000 Years. Ini ada partnya ya, part 2 ini. Di belakang Tete Dinda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Bang Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Lanius.
0: Dengan siapa?
2: Lanius.
0: Oh, Bang Lanius di mana nih, Bang Lanius?
2: Subak Sambas, Kalimantan Barat.
0: Oh, di Sambas, dari Sambas. Apa kabar nih, Bang Lanius?
2: Ya, kabarnya puji Tuhan aman aja, baik-baik aja.
0: Sehat.
2: Nih, cuaca ini sempat hujan nih di Kalbar nih.
0: Oke, hujan. Sekarang udah reda atau masih hujan, Bang Lanius?
2: Sekarang udah agak reda sekarang begitu.
0: Oke, syukurlah.
2: Silakan. Gabung di Rang udah hampir 12-an kali sih.
0: Oh iya, kayaknya kalau sama saya baru ini yang pertama ya?
2: Ya betul, kalau dengan penyiar lain udah.
0: Kalau teman-teman lain
2: cuman karena susah ya masuk.
0: Oh, karena susah masuk ya.
2: Padahal tuh susah kamu. Okay.
0: Antri.
2: Di Sambas juga RRI di Sambas.
0: Iya. Oke, Bang Lanius.
2: Hari ini Ruang Rindu juga.
0: Oh iya, memang sama. Ini programnya memang sama.
2: Ya, cuman tapi tidak semua juga yang sama sih. Ada yang melodi memori, ada yang Sapa Malam. Tapi ya lagu-lagu ya lagu lawas gitu.
0: Oke. Okay. Bang Lanius, pengen dengerin lagu apa malam ini?
2: Dari Kayakas, Air Mata.
0: Dari siapa?
2: Kayakas, Air Mata.
0: Kayakas, Air Mata. Oke.
2: Okay. Itu lagu Slow Rock udah lama, lawas, lagu lawas tuh.
0: Wih.
2: Itu juga pernah juga sih diputar di Pro 1 Jakarta itu pernah tuh.
0: ingat-ingat masa lalu jadinya itu. Ya.
2: Ya, lagu-lagu lawas tuh enak. Enak. Ada lagunya ya?
0: Ada. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Lanius?
2: Salamnya kita rangkul aja lah. Wanusu udah gabung enggak Wanusu
0: udah.
2: Dari Sambas juga?
0: Wanusu udah tadi.
2: Nah, itulah kawan-kawan kompeten sama cuma lain kecamatan.
0: Kawan gitu. Di udara ya.
2: Kalau Wanusu ya kalau Wanusu tuh kecamatan Sejangkung enggak usah Subah gitu.
0: Jaraknya berapa tuh? Bang Lanius.
2: Kalau dari sini dari Subah ya ke Sejangkung itu hampir 3 jam.
0: 3 jam pakai motor ya.
2: Gitu. Ya pakai motor.
0: Ya. Seratusan kilo juga itu ya.
2: Itulah makanya.
0: Jalannya bagus ya.
2: Dengan Bung siapa?
0: Dengan Adi malam ini.
2: Lumayan. Oh, ada namanya di sama Eri sama Adi juga.
0: Ada juga yang sama namanya gitu. Adi ya.
2: Adi juga. Bung Adi Saputra ada juga di Sambas.
0: Oke.
2: Penyiar. Ya kalau jalannya lumayan lah, bagus, ada sebagian bagus, cuman kalau ada yang sudah terendah ada juga banjir juga ada.
0: Oh, ada teman-teman yang banjir juga. Oke.
2: Okay. Kalau tempatnya aman sih.
0: Aman. Tinggi. Aman dari banjir ya. Oke, okay, ditunggu ya. Lagunya.
2: Oke, okay, itu
0: Bang Lanius.
2: Kalau kita kelamaan ngomong bagian ya mereka mau gabung juga soalnya.
0: Oke, okay, aman.
2: Waktu sudah mepet nih.
0: Kita udah di
2: terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Iya, yuk. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ada Bang Lanius dari Sambas. Tepatnya tadi di kabupaten mana tadi ya? Beda, oh kecamatan. Beda kecamatan sama Wanusu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Lanius sudah gabung di Ruang Rindu malam ini ya. Dan Bang Lanius menjadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak tadi buat yang sudah ikutan gabung. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Soal jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

99,2% RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan Pro 1 malam ini. Selamat istirahat, semoga nyenyak tidurnya supaya besok bisa tetap semangat dengan berbagai rutinitas dan aktivitas Anda pendengar ya. Dan semoga hari ini di awal pekan menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda, aktivitasnya juga lancar pendengar ya. Sudah pukul 23:22 saat ini. Tetap jaga kesehatan di musim-musim seperti saat ini ya. Ya karena perubahan cuaca juga, perubahan suhu juga bisa berpengaruh pada kondisi kita pendengar ya. Oke, masih ada lagu-lagu dari hits Indonesia. Ini adalah lagu-lagu lama di era 80-an dan juga 90-an pendengar. Semoga bisa menemani waktu santai Anda di malam ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Raya Mupang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Hendri, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semuanya pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
2: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
1: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
2: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
3: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
2: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
2: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
3: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.

0: Peristiwa.
1: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadir seperti biasa membawakan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung pada kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan hingga pukul 2 pagi nanti kami akan membuka ruang interaktif, ruang diskusi seperti biasa dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia.

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, yaitu kondisi ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif, ya. Di mana momentum ini diperkirakan menjadi peluang emas menuju Indonesia emas yang sesungguhnya pada tahun 2045 nanti. Namun di sisi lain banyak sekali tantangan yang menghadang kita untuk menuju Indonesia emas. Salah satunya adalah maraknya judi online yang menjangkiti generasi produktif di Indonesia. Ini menurut data dari PPATK memperkirakan ada sekitar 12,3 juta pemain judi online pada tahun lalu, ya, 2025, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 286 triliun rupiah yang menyasar pada kelompok di sekitar usia 20 hingga 40 tahun.

Jika melihat data jumlah penduduk Indonesia untuk saat ini, berdasarkan data dari Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 288.315.089 jiwa, sekitar 288 juta ya untuk saat ini, yang terhitung di akhir tahun lalu 31 Desember 2025. Dan untuk 2045 diprediksi jumlah penduduk kita itu bisa mencapai 324 hingga 328 juta jiwa, dengan 70% nya merupakan usia-usia produktif.

tahun 2045 nanti bangsa Indonesia mendapatkan karunia luar biasa, bonus demografi di mana ada 320-an juta penduduk yang 70%-nya ini berada di usia produktif. Tentu saja ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai calon-calon generasi penerus bangsa di Indonesia Emas 2045 nanti ini menghadapi banyak masalah-masalah yang justru membuat bonus demografi ini berubah menjadi bencana demografi. Salah satunya masalah yang kita angkat saat ini adalah banyaknya di antara generasi penerus kita yang main atau apa namanya terdampak judi online, kecanduan judi online dengan nilai transaksi hampir 300 triliun. Bayangkan 300 triliun itu bisa buat kota baru itu ya. Namun habis begitu saja seperti kayu yang terbakar begitu ya, sia-sia sekali potensi dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal positif dalam hal pembangunan negara kita justru disia-siakan habis oleh mereka-mereka, para individu yang katakanlah kurang pandai dalam money management ya. Beberapa mungkin menganggap bahwa itu bagian dari budaya, karena tidak hanya di negara kita judi ini memang ada dimanapun, bahkan sebelum adanya internet, sebelum adanya dunia online gitu ya, judi ini sudah menjadi budaya dalam kehidupan manusia dan juga tidak terlepas dari masyarakat kita sendiri. Ya, kita kenal dulu ada istilah lotre ya, atau main kode buntut gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial lebih variatif lagi, macam-macam bentuk judi dengan aneka permainan yang ada di dalamnya. Ya, namun tentu saja terlepas dari itu sudah menjadi bagian budaya masyarakat tertentu atau ada unsur hiburan di dalamnya sehingga membuat ketagihan, kita juga harus berpikir rasional dan logis bahwa ada hal lebih penting, jauh lebih penting, jauh lebih urgent yang harus kita lakukan. Misalnya untuk memberi kebutuhan sehari-hari istri dan anak di rumah, atau untuk investasi masa depan, untuk kuliah lagi, untuk pendidikan ya, untuk masa depan pendidikan anak juga gitu ya. Dan ya, tentu saja yang jadi poin pentingnya adalah money management gitu. Jangan sampai untuk sekedar hiburan apapun itu, apalagi judi ya, ini membuat anggaran rumah tangga kita rusak dan malah membuat kita jadi kesulitan untuk mengatur keuangan untuk hal-hal yang penting. Seringkali para pemain judi yang hanya sekedar bermain tanpa berpikir tentang keuangan keluarganya justru malah banyak all in istilahnya ya, mengeluarkan semua uangnya untuk judi dan menyebabkan kebangkrutan gitu. Karena kalau melihat budaya di luar, memang orang-orang luar juga berjudi, namun mereka ada hitung-hitungannya tuh. Misalnya sebulan penghasilannya 30 juta untuk main judi berapa gitu ya, 10%-nya misalnya, nah itu jelas gitu. Nah, kadang yang membuat bangkrut ini adalah ketika yang dikejar adalah menangnya. Padahal judi ini dengan kata menang itu sangat jauh sekali, peluangnya 0,0 sekian%. Jadi kalau untuk mengincar menang sebenarnya nyaris mustahil. Beberapa pejudi di luar negeri ini lebih sering memainkan permainannya, menikmati permainannya tanpa terlalu berharap menang ya. Kalau menang bagus tentu saja, semua senang kalau menang, tapi kalau kalah ya sudah. Cuman masalahnya di masyarakat kita masih adanya ketidakdewasaan dalam mengelola uang dan habis begitu saja. Nah, tentu saja judi ini juga telah mendapatkan perhatian serius
dan juga telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, hampir 300 triliun uang masyarakat itu lenyap hanya untuk main judi, dan telah menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Komdigi ya, yang telah banyak memblokir situs-situs judi online. Namun seperti mati satu tumbuh seribu, sehingga tetap saja kendali penuhnya itu bukan di negara tapi di individu masing-masing. Dan pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan masih maraknya dan sepertinya memang sulit untuk memberantas sama sekali para pemain judi online ini, yang tentu saja membuat kita khawatir terkait dengan masa depan anak bangsa kalau saat ini mereka banyak terjangkiti oleh judi online, kecanduan, menghabiskan uang yang tidak berguna gitu ya. Bagaimana nanti ke depan di tengah perjalanan bangsa kita menuju Indonesia emas, di mana 70% dari 328 juta rakyat ini mengharapkan adanya kemajuan bagi negeri ini. Namun satu masalah di mana judi online ini masih merajalela, tentu saja akan memberikan dampak terhadap kondisi bonus demografi di Indonesia. Kami menunggu nantinya tanggapan Anda di sesi interaktif nanti di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendiri. Ada rekan saya Irfan dan Zahran di ruang gatekeeper. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog yang telah berlangsung kemarin ya, terkait maraknya judol dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia, bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaidah. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Hello, Dua Cincin.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya judul dan nampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif. Kali ini kami telah terhubung dengan sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ida, kabar baik Ibu?
2: Kabar baik untuk kita semuanya, Mas Fajar.
1: Iya, tapi ini dari Komdigi dan juga PPATK nggak memberikan kabar baik nih Bu Ida. Prevalensi usia yang aktif judi online itu masih usia produktif. Iya, bahkan Menteri Komdigi Mutia Hafiz mengatakan 80.000 yang main judi itu kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun Bu Ida. Sementara kita sedang menuju Indonesia Emas 2045 nih. Tanggapannya Bu Ida?
2: Iya, saya kira kan sebetulnya tanggung jawab banyak pihak ya dalam kaitannya mengawal Indonesia Emas begitu. Jadi menurut saya nih belum ada konsistensi, mungkin harmonisasi, sinkronisasi. Dalam bahasa yang lain mungkin saya menyebutnya sebagai satu bentuk sinergitas yang cukup komprehensif lah, terpadu seperti itu. Karena teman-teman UPI juga sebetulnya 2 tahun terakhir ini melakukan kajian kaitannya dengan anak-anak yang kecanduan judi online tersebut begitu ya. Nah ini saya kira memprihatinkan kan, karena kalau kita bicara anak-anak di usia SD saja sudah terjebak gitu ya, sudah menunjukkan perilaku adiktif pada judol. Saya kira ini satu bentuk warning, bukan sekedar lampu kuning lagi nih, udah lampu merah, gitu Mas Fajar, udah lampu merah ya. Jadinya kita harus segera berbenah gitu, kalaupun bicara kebakaran, harusnya kita udah pakai pemadam kebakaran.
1: Pemadam kebakaran, nggak lagi pakai timba ya, pakai ember gitu ya, nggak lagi pakai itu ya.
2: Iya betul, tapi juga bukan berarti kita menunjukkan pendekatan yang reaktif ya. Reaktif kadang kan kecenderungan yang ada itu kan reaktif, terus kemudian hilang, muncul lagi reaktif, ada ini reaksi, terus kemudian hilang. Nah itu yang tadi saya sampaikan, perlu ada kesinambungan dan kemudian tadi sinergitas yang memang memungkinkan para pihak untuk bisa terlihat dalam rangka mengawal ya, nggak sekedar judul ya, Indonesia Emas gitu. Dana jauh-jauh hari sekarang juga orang udah banyak bicara Indonesia Emas kan begitu ya.
1: Ini sinkronasi apa nih, artinya tidak hanya serta-merta tanggung jawab dari aparat penegak hukum Komdigi aja, tapi apa nih yang perlu nih kalau dari kacamata sosiolog ini apa nih?
2: Iya, kalau kami itu menyebutnya kan agen-agen sosialisasi itu sebetulnya ada institusi pendidikan, ada institusi keluarga, kemudian media ya, yang paling berat nih kan di era digital nih sebetulnya media begitu, nah, termasuk kemudian institusi agama. Jadi yang saya sebut tadi sinkronisasi itu sebetulnya adalah konsistensi nilai-nilai yang ditanamkan dan ditegakkan oleh seluruh agen yang tadi saya sebut sosialisasi primer sebetulnya sekarang tuh ya, bukan hanya keluarga ya, apalagi kalau kita bicara keluarga tuh sebetulnya dengan berbagai kesibukan dan yang ini kadang keluarga kan mempercayakan pada institusi pendidikan. Nah institusi pendidikan kita juga lihat kan gitu ya, masih banyak tanda tanya begitu. Saya kira itu sih. Termasuk kemudian Komdigi kan mengontrol media ya, seperti itu. Nah, sejauh mana juga keseriusan Komdigi, karena kita tahu pada periode sebelumnya kan ternyata juga ada indikasi beberapa apa istilahnya provider yang di dalam tanda kutip dipelihara juga secara
1: diam-diam. Ada dalam tanda kutip main mata gitu ya.
2: Iya. Nah, itu kesungguhan itu yang saya sampaikan gitu ya. Nah, belum lagi kaitannya juga dengan salah satu ya pilar itu kan bukan hanya institusi pendidikan ya, kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat kaitannya dengan karakter manusia gitu ya, apalagi kita menanamkan nilai tersebut pada anak-anak kita, itu kan sebetulnya institusi agama ya, sejauh mana institusi agama bekerja juga di dalam upaya mencegah judol ini gitu ya. Karena kalau sekarang pakai pendekatan saya tadi sebut kebakaran ataupun sudah ini, itu kan sebetulnya udah pendekatan kuratif ya. Nah, pendekatan kuratifnya itu aja masih PR berat gitu ya, apalagi bicara di dalam konteks nanti rehabilitatif ya. Jadi anak-anak yang sudah adiktif itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kemudian
1: dilepaskan ya kecanduannya ya,
2: membebaskannya dan kemudian juga tidak lagi terjebak oleh lingkungan, karena biasanya juga karena faktor lingkungan ya yang memungkinkan anak-anak itu bisa sulit lepas dari kecanduan judol gitu.
1: Kalau tadi saya ngobrol sama Prof. Arief dari sisi ekonominya, karena dari data PPATK yang aktif bermain judi online itu 71%-nya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, artinya menengah ke bawah. Sementara kita tahu bahwa kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang instan di tengah ketidakpastian global, lalu daya beli yang masih belum pulih, untuk harga kebutuhan pokok yang mungkin ada fluktuasi harga, ada yang naik banget, ada yang ya begitulah Bu Ida, kondisinya seperti itu, sehingga akhirnya ya udahlah, siapa tahu menang gitu ya Bu Ida. Mungkin dari sisi psikologi ini sejauh mana dengan kondisi-kondisi yang ketidakpastian seperti ini, kondisi ekonomi di dunia ya, tidak hanya di Indonesia seperti ini, justru malah men-trigger orang untuk bermain judi online secara psikologi sosial ini Bu Ida?
2: Iya, tapi kan kalau saya melihat ya dalam tanda kutip ya, perilaku judi ini kan sebetulnya bukan faktor eksternal ya, apalagi situasi global ya. Karena kan kita tahu ya bahwa secara historis sebetulnya judi itu memang menjadi bagian yang melekat justru memang pada konteks masyarakat bawah gitu.
1: Oke.
2: Karena sekarang aja era digital kita menyebutnya online ya. Jadi saya ingat ya zaman-zaman dulu tuh kalau nggak salah malam Rabu itu macet di mana-mana karena orang nunggu togel setiap minggu terus keluar. Ya, misalnya itu. Terus kita juga tahu SDSB, kebetulan saya ada keluarga yang mengalami
1: masa-masa
2: kehancuran
1: itu.
2: Kehidupan. Yeah. Kehancuran kehidupan sebagai dampak dari SDSB yang konon disebut sebagai sumbangan berhadiah begitu ya. Tapi itu kan sebetulnya praktek judi. Sebenarnya praktek-praktek judi itu banyak ya yang terselubung secara nyata sebetulnya itu adalah tadi mencoba mencari keberuntungan tadi begitu. Nah, tapi kan yang menjadi sangat penting sebetulnya ketika gitu ya, konteks tadi ya, ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya, itu memang bisa menjadi salah satu faktor yang melatari begitu ya. Tapi saya melihatnya di dalam konteks ini memang dalam tanda kutip memang sudah ada membudaya begitu ya di satu sisi gitu, apalagi yang tadi disebut sama Mas Fajar, generasi instan begitu ya. Nah, ini yang juga jadi penting gitu, kalau orang sosiologi itu menyebutnya masyarakat kita itu kan berkecenderungan memang tidak terlalu peduli terhadap risiko begitu, yang nanti ya nanti sajalah begitu ya. Nah, jadi dalam tanda kutip ya berpikir logis itu ya, bahwa kalau kita ingin kaya berarti kita harus kerja keras misalnya seperti itu. Itu kan tidak terlalu ada gitu ya, karena juga bahasa kita itu role model, ada contoh-contoh orang gitu ya, tokoh-tokoh yang berhasil tanpa ada kerja keras juga bisa gitu. Nah, itu juga jadi kan anak-anak kita itu
1: meniru aja gitu ya.
2: Iya, anak-anak kita itu kan disosialisasikan dengan bahasa kita itu ya, mengamati gitu ya. Mengamati itu juga dari tokoh-tokoh gitu yang bisa menjadi, atau siapapun lah figur yang bisa menjadi dalam tanda kutip tadi rujukan role model, oh orang bisa kok kayak gitu, kenapa saya nggak bisa, misalnya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah ini yang saya kira yang tadi saya sebut gitu ya, di era digital terutama pengaruh media sosial itu kan juga memberikan apa namanya mentalitas tadi ya,
1: mentalitas serba instan,
2: ya. Serba instan gitu ya. Terus kemudian juga karena saya mengamati juga ya di dunia kampus, misalnya mahasiswa dengan berbagai apa namanya aplikasi-aplikasi yang berkembang, itu sebetulnya kita sebagai dosen juga mengontrolnya nih, benar orisinal pemikiran mereka sendiri atau bagaimana ya,
1: atau chat GPT jangan-jangan gitu ya.
2: Iya, artinya kan ada kecenderungan yang tidak mau repot gitu ya. Yang penting lulus terus dapat kerja gitu ya, pendapatan terus bla bla bla dan seterusnya begitu. Nah, itu yang kita khawatir, memang ada generasi instan sehingga ketika bicara di dalam konteks yang terjebak judi itu ya juga dalam situasi yang seperti itu gitu. Karena saya tadi itu memfasilitasi FGD ya pada kalangan masyarakat bawah gitu ya. Karena juga yang menjadi menarik dari informasi mereka, anak-anak mudanya tuh yang penting dapat uang, gak pengen cita-cita. Saya kira jadi ingat pernyataan Pak Presiden itu ya,
1: yang gak jadi kaya gitu,
2: tuh gak pengen kaya gitu. Jadi mereka tuh kerja serabutan, ngojek atau apa gitu, yang penting dapat duit ya udah gitu. Nah tapi kita kan pengen tahu juga ya, uangnya tuh digunakan untuk apa gitu.
1: Iya.
2: Ya. Nah dalam sosiologi itu ada yang disebut sebagai sosiologi uang ya. Jadi sebetulnya pemaknaan tentang uang ini menjadi sangat mendasar, meskipun kita tahu bahwa uang memang dibutuhkan, tapi seberapa kita memaknai dan nilai uang itu sebetulnya juga menjadi penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita gitu.
1: Oke, kalau gitu Bu Ida, sayang sekali waktu terbatas, padahal banyak banget yang mau saya tanyakan, tapi mungkin dalam waktu ya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida.
2: Ya, terima kasih, mudah-mudahan memberi makna.
1: Iya, terima kasih. Sosiolog dari Universitas Indonesia Ida Ruwaida sudah kami ajak berbincang.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baru saja tadi kita dengarkannya Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaidah yang memaparkan terkait dengan budaya judi di Indonesia yang sudah sejak lama ada, bahkan sempat dilegalkan oleh negara kita di masa lalu ya. Sempat disebut juga tadi istilah togel ya. Dan juga SDSB, ini saya juga sambil mencari apa itu SDSB. Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, program undian berhadiah yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sekitar 8 tahun 1985 hingga 1993. Jadi memang ini namanya seperti sumbangan, namun sebetulnya yang diincar dari para penyumbang dalam tanda petik ini adalah undian kemenangan yang nanti akan diumumkan begitu ya.

0: Nah, ternyata budaya ini semakin merajalela di era internet ya. Semakin mudah untuk dicari dan dimainkan. Hal-hal semacam ini tentu saja membuat khawatir karena masyarakat kita masih belum mampu dalam hal manajemen keuangan ya, dalam hal membatasi diri ya. Seringkali kita dalam artian kalap gitu ya, karena yang diincar menang gitu. Dan yang menyedihkan justru yang banyak kecanduan adalah mereka dari kalangan menengah ke bawah. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan pendapat Anda terkait ini, bisa langsung melalui line telepon dan juga chat WhatsApp kami ya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Purwokerto, ada Pak Dasrun. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Dasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Sabil yang cakep. Suaranya tadi kedengaran apa boleh dikatakan masih ngantuk tadi apa ya pertama
0: ini. Lagi cek sound.
1: Iya.
0: Silakan Pak Dasrun.
1: Saya mendahului, takut tidak keduman waktu.
0: Iya, silakan.
1: Begini, anu Mas Sabil, seandainya alat masih berlaku, pasar global masih dipegangi, saya kira sulit diperhentikan. Itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang sudah ada alatnya. Sejak zaman dulu tahun 1967 itu soal masalah cuman dulu nomornya namanya beda, namanya kasino.
0: Dua
1: angka.
0: Bukan kasino warkop ya.
1: Ya iya,
0: warkop
1: tapi cuma alat manual. Iya. Taruh cara ngocoknya pakai tangan manusia. Terus secara pasangnya begini Mas Sabil, yang 5 rupiah itu mendapatkan 350 rupiah. Tapi ternyata waktu itu zaman pahitnya luar biasa. Tapi ternyata banyak yang terkesima itu sulitnya. Apalagi zaman sekarang katanya sudah zaman sudah hebat, alatnya sudah ada. Ya mungkin malah digunakan yang sebetul-betulnya.
0: Berarti dari dulu budaya judi sudah digandrungi masyarakat kita ya. Termasuk Pak Dasrun main juga, Pak Dasrun.
1: Iya. Saya, kalau saya pernah jadi dukun seperti itu memang.
0: Oh pernah jadi bandarnya yang iya, gelar itunya, alat judinya.
1: Dimintain. Orang waktu itu orang Tegal di mana saja sampai kunjung ke rumah saya itu minta masih dua angka itu yang 300 apa pasangnya 5 rupiah mendapatnya 350 rupiah. Kalau mendapatkan pasangan 1000 ya termasuk mendapatkan 70.000. Kaya dadakan seperti itu waktu itu.
0: Iya, tapi kan kasihan yang tertipunya nih, mereka yang main uangnya habis nih gara-gara Pak Dasrun berarti nih.
1: Tapi zaman sekarang begini Mas, anehnya yang sudah jadi tukang jualan yang besar masih ikut terlibat masalah judi online. Tapi ternyata kok orangnya tidak mengenal Bang Ruth sama sekali. Apa mungkin sudah tahu rahasianya mungkin?
0: Ya mungkin juga bagian dari bandarnya juga sebagai alibi lah biar orang ikut-ikutan masang.
1: Apalagi kalau sudah mendapatkan betul-betul penghasilan itu semangatnya lebih besar lagi.
0: Baik, kalau begitu Pak Dasrun, terima kasih ya Pak ya sudah sharing bersama Kopi Pro 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi, bagaimana nih melihat judul dan juga dampak buruknya terhadap masa depan Indonesia Emas 2045?
2: Begini Bang ya, saya pernah masuk di acara ini dulu. Saya katakan, namanya judi itu sulit diberantas Bang. Cara apapun pemerintah tidak akan bisa menghapus judi. Judi tabung ayam, judi main cekik, mabuk brandy, pulang semboyongan kalau main pukul istri, itu sangat sulit diberantas ya. apalagi ini menjelang Piala Dunia, judi bola nanti mati.
0: Wah iya, betul.
2: Ya ini pasti ini ya. Kemudian satu hal yang sulit diberantas ya, contoh sabung ayam. Kalau ditangkap sama ayamnya juga ke kantor, nanti di kantor dia bayar, lepas lagi. Pasti harusnya pulang rumah. Jadi sulit diberantas namanya judi. Biar cara bagaimana pemerintah melakukan, tetap tidak bisa hilang namanya judi. Terima kasih.
0: Ya baik, Pak Wibiwa. Singkat. Singkat padat jelas. Memang sangat sulit ya untuk memberantas ini, sudah menjadi budaya, apalagi di zaman serba online lebih mudah lagi bagi mereka untuk bermain dan juga mempromosikan permainan judi dari para bandar-bandar ini. Namun semoga ada solusi terbaik untuk melindungi generasi muda kita di masa depannya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matauli.
3: Iya, kecanduan judi online ya.
0: Iya.
3: Bung. Iya. Pastinya ini banyak banget ya datanya, 12,3 juta ya.
0: Tuh, jumlah pemainnya ya, 12 jutaan ya.
3: Dari rentang usia 20 sampai 40. Lagi-lagi produktifnya sih tuh Bung Sabil ya.
0: Betul.
3: Bisa jadi mahasiswa.
0: Iya. Dan yang menyedihkan, yang 70% lebih itu dari kalangan menengah ke bawah, penghasilan 5 jutaan ke bawah, Pak.
3: Iya, artinya mungkin mereka berpikir apa karena sulitnya ekonomi ini, ah udah untung-untungan dah.
0: Iya, jadi tujuannya untuk dapat uang. Padahal kalau para pejudi di luar negeri itu tujuannya sama kayak main PS gitu ya, untuk main, dan ada apa namanya, ada kedewasaan, mereka ada budgetingnya. Kalau udah 10% ya udah selesai gitu. Kadang orang kita tuh suka kalap gitu, all in istilahnya.
3: Iya, karena memang kita lupa itu kan diapain oleh algoritma rekayasa.
0: Iya, sebetulnya
3: mesin AI kan dikasih dulu poinnya, siapa sih yang bisa sanggup melawan robot yang sudah di setting gitu ya kan.
0: Iya, peluangnya 0, sekian persen, nggak mungkin menang sebetulnya.
3: Iya, tapi yang penyadaran seperti itu nggak masif, nggak gencar, terus menerus dilakukan. Yeah. Lagi di handphone kita ya, yang nggak kita inginkan muncul iklan judol, pinjol, pornografi, itu kan prosesnya kayak Bung Sabil ya.
0: Iya. Yeah. Walaupun upaya pemerintah sudah sangat gencar, sudah jutaan situs diberantas gitu, namun tumbuh apa namanya, mati satu muncul 1000 istilahnya.
3: Ya. Ya itulah, kita resah yang untuk Indonesia emas ini jadi Indonesia cemas ya. Cuman begini solusinya Bung Sabil.
0: Yeah.
3: Kalau misalnya mereka kan udah pada gabut nih, ya kan? Coba di pemerintah kasih kuis-kuis gitu loh, kayak dulu kita TVRI kan, ada kuis akademik, tes pengetahuan gitu kan. Paling nanti kalau udah dapat hadiah dapat pulsa misalnya kan. Itu kan bisa jadi memancing mereka juga.
0: Iya, iya,
3: iya. Misalnya kan dibuat suatu olahraga cerdas cermat atau apa yang kayak apa namanya, benteng pakai cinta apalah yang olahraga apa gitu kan. Pramuka kalau misalnya di ekskul sekolah, komcat, bela negara, yang sifat-sifatnya apa lah yang misalnya mereka nanti dikasih uang saku apa, mungkin kan gitu. Jadi mereka produksi dipancing dengan itu.
0: Wah, ini yang sangat menarik. Ya, betul.
3: Ya, ekskul itu atau permainan tradisional ya, Bung Sabil ya. Dibuka di lapangan bola atau di kampung atau di desa itu kan.
0: Iya, iya.
3: Jangan di handphone kita main kayak galasing apa,
0: congkak. Diperlombakan apa, ada hadiahnya gitu ya. Wah, itu menarik sekali buat anak muda kita ya, buat remaja.
3: Minggu 17 Agustus kan. Jadi kalau misalnya ini suatu solusi masukan ya nggak masalah dicoba kan, karena sekarang kan ditipu oleh algoritma itu, AI itu. Cuman kecanduannya gimana ya, 12,3 juta itu saya nggak tahu, saya belum pernah dengar ya dari pakar psikologi, psikiater, ahli terapi, itu dalam tingkatan apa dia itu,
0: separah apa ya kecanduannya ya.
3: Iya, karena memang ada juga orang dewasa gitu kan, menghindari ini kan sama dengan candu narkoba ya.
0: Iya.
3: Yang lain gitu. Jadi gimana efek jangka
0: panjang? Baik, Mama Tauli. Menariknya tadi soal acara kuis tuh, saya juga udah mulai jarang tuh acara-acara kuis. Kalau dulu viral kayak Millionaire ya, Wants to be Millionaire, ya, semacam itu udah mulai jarang ya acara-acara begitu ya.
3: Enggak tuh yang iya di TV swasta gitu. Itu aja kemarin yang viral yang MPR itu kan.
0: Ah, kalau itu memang tahunan antar sekolah biasa.
3: Iya, untuk MPR itu kan yang begitu-begitu kan kita kan semua pengen gitu kan.
0: Iya, lebih digalakkan kan. Lagi ya ini.
3: Iya, jadi TV-TV nasional, swasta ya kan. Coba digerakkan sama pemerintah Komdigi, coba bilangin dengan disponsori apa kek, CSR dari mana. Untuk hadiah-hadiahnya nggak usah harus gimana gitu, tapi tetap berkelanjutan sehingga mengalihkan kecanduan mereka.
0: Betul.
3: Itu.
0: Betul, baik. Pemataoli, salam sehat, salam tangguh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang sangat membangun dan semoga bisa dipertimbangkan ya untuk direalisasikan, untuk apa namanya, memancing gairah anak muda kita supaya ke arah yang lebih positif ya, perlombaan yang edukatif gitu ya, daripada membuat kaya bandar-bandar yang bahkan mungkin mereka ada di luar negeri ya, bukan untuk negara kita. Terakhir di sesi pertama kita ke Bengkulu, ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
4: Dini hari.
0: Wah, ini suaranya kenapa nih berbek-berbek ya?
4: Oh, jaringan lah mungkin.
0: Oke, silakan Pak John, masih bisa terdengar.
4: Iya, kalau menurut saya ya sangat sulit Bang Habil ya, untuk kalau untuk dibasmikan, karena betul kata seperti kata Pak Darus Yasrin tadi dari tahun 60-an dulu, itu kembali lagi ke mental. Kalau mental kita tidak ada sekali dari mental penjudi, apapun ada peluang apapun tidak akan kita main.
0: Jadi memang apa namanya, balik lagi ke orangnya sendiri. Tapi Pak Jun main juga, kalau Pak Dasun katanya dulu malah ininya nih dukunnya katanya. Kalau Pak Jun main
4: begini, kalau saya yang hobi banget tuh, kalau saya taruhan bola.
0: Oh, bola.
4: Nah, kalau bola itu saya sampai terus terang saja ya, maaf, itu sampai 50-an juta saya.
0: Oh, pernah kalau habis bola. Sampai 50-an juta?
4: Iya, kalau di saat
0: Piala Dunia. Masya Allah.
4: Ya, paling sanggup jadi juara, padahal kita megang siapa. Nah, makanya saya bilang tidak akan pernah dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan. Karena itu hiburan. Kalau untuk yang kayak bola itu ya, tapi yang kalau kayak yang di online ini sebenarnya gampang solusinya. Kita harus punya alat canggih saja. Punya alat canggih bisa mendeteksi bahwa seseorang lagi bermain judi, bisa diketahui dari alat canggih itu, langsung di-off-kan saja. Nah, harus kita punya alat itu. Nah, kalau sudah punya alat itu, jadi siapa di mana orang lagi bermain itu bisa diketahui dari alat itu, langsung dimatikan saja. Blokir saya.
0: Jadi lebih ke apa namanya, ya, modernisasi alat ya, supaya bisa menciptakan alat yang langsung mendeteksi, wah ini si akun A lagi main judi, masuk ke akun judinya nih.
4: Bang Fajar lagi main judi.
0: Wah, Bang Fajar contohnya.
4: Tapi kalau untuk membasmi sama sekali tidak akan bisa. karena itu sudah dari
0: kembali ke mental yang orangnya sendiri ya.
4: Kembali ke mental itu.
0: Tapi sendiri. Pak John sudah berhenti sama sekali Pak, termasuk taruhan bola juga udah berhenti kan? Masa udah rugi 50 masih enggak. Lanjut.
4: Enggak. Sekarang aja saya sudah ada pegangan untuk yang jadi juara dunia, Piala Dunia di kan bulan depan ini kan Piala Dunia kan?
0: Iya,
4: saya sudah megang itu. Siapapun lawan akan saya hadapi. Saya udah megang satu klub itu.
0: Waduh, ini malah
4: berapa
0: udah nyiapin nih.
4: Ya, berapapun dia pasang, saya lebih dari dia pasangnya. Nah, karena memang itu hiburan kalau menurut saya itu.
0: Ya, oke, baik Pak John kalau begitu. Terima kasih sudah sharing ya Pak John ya. Sehat selalu Pak John. Ya, memang judi menjadi budaya dan juga hiburan bagi orang tertentu, termasuk Pak John tadi. Saya berharap saya sudah tobat Mas gitu. Ternyata masih punya niat masang ternyata Pak John. Namun ini menjadi salah satu apa namanya, karakter atau tabiat masyarakat kita yang memang sampai saat ini masih menjadikan judi sebagai hiburan. Di samping itu saja tujuan utamanya untuk mendapatkan uang. Kita lanjut diskusi nanti di sesi kedua. Saatnya kita jang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, DPR RI bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tamboli Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
6: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
5: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
6: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
5: Wah, itu sih ide sesat.
7: Gah, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
7: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
5: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
6: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
7: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
8: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah

0: 26 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online kini tidak lagi sekedar persoalan moral atau kriminalitas digital. Fenomena ini telah menjelma menjadi sebuah ancaman ekonomi, ancaman sosial, bahkan ancaman pembangunan jangka panjang. Judi bukan hanya menguras uang masyarakat, tetapi juga mengikis produktivitas masyarakat, merusak kesehatan mental, memicu kemiskinan baru, menghancurkan pondasi keluarga, dan kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah mayoritas pemain judi online justru berasal dari kelompok usia produktif, kelompok yang seharusnya menjadi tulang punggung bonus demografi Indonesia. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama saya di ujung telepon telah terhubung guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arif, Pak.
2: Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Alhamdulillah sehat, ya. Ini sangat memprihatinkan kalau dari data PPATK, memang dalam transaksi judi online 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tapi jumlahnya fantastis, 286,84 triliun. Meski demikian, jumlah pemain aktifnya itu mencapai 12,3 juta orang. Atau kalau dibandingkan itu sekitar 100 orang penduduk Indonesia, 4 diantaranya main judi online. Sementara kita menghadapi sedang menuju sebenarnya mengkonsepkan generasi Indonesia emas dengan adanya bonus demografi. Sayangnya prevalensi usia produktif itu main judi online. Tanggapannya gimana nih, Pak Arief?
2: Iya, memang kondisi judi online ini memang cukup mengkhawatirkan, ya. Memang ketika memang kita lihat ini kan masuk mulai dari gadget, ya. Ketika sekarang kan anak-anak, mungkin kita bilang Gen Z dan seterusnya itu kan terbiasa menggunakan gadget, sehingga akhirnya masuknya kan bisa kita main game biasa, kemudian tersisipi oleh ya tawaran judol lah, kemudian judolnya kemudian dicoba-coba-coba-coba, akhirnya kecanduan. Dan ini memang kemudian fenomena ini cukup mengkhawatirkan, ya. Saya periode lalu saya sebagai wakil dekan di FEB gitu, dan seorang mahasiswa kami pun juga

0: terkena itu ya. Bahkan
1: oh, iya,
0: kalau sudah terkena terkena judul itu sampai laptop temennya itu dicolong untuk dijual untuk ya itu buat
1: jadi modal.
0: Betul, betul.
1: Jadi ini berkaitan juga dengan tingginya pemain aktif judi online itu dengan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas, jangan-jangan nih Pak Arief?
0: Pada akhirnya begitu kan. Saya mungkin pernah nulis beberapa waktu lalu di Kompas ya. Ketika kemudian judul, kemudian dia tidak punya uang, akhirnya kemudian terjerat di pinjol. Nah, itu kan udah double kill ya.
1: Double kill.
0: Nah, kemudian kalau dia tidak bisa membayar, akhirnya ya pasti akan kriminalitas sangat tinggi.
1: Nah, kan sudah berbagai upaya nih dilakukan oleh pemerintah. Udah pemblokiran jutaan situs judi online, tapi kemudian bermunculan lagi, mati satu tumbuh seribu lah istilahnya begitu ya, dengan namanya ditambah apa namanya, domainnya diubah dan lain sebagainya, dan terus akhirnya bisa diakses oleh masyarakat entah bagaimana caranya. Data terakhir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, 80 ribu anak terpapar judi online masih berusia di bawah 10 tahun yang tentu saja mereka untuk beli handphone aja duitnya gak ada, untuk beli pulsa, kuota apalagi, pasti dari orang tua. Nah itu gimana nih Pak Arief menghadapi bonus demografi di masa-masa yang akan datang nih sebagai tulang punggung bangsa Indonesia ini?
0: Ya memang peran keluarga dalam hal ini orang tua menjadi hal yang sangat penting ya bagi kami. Dalam artian orang tua memang harus kemudian memayungi, mungkin kalau di handphone kan mereka pasti biasa pakai handphone orang tua ya. Beberapa aplikasi mungkin memang harus dimulai di, kan bisa kita cegah untuk apa namanya, kaitan dengan usia ya. Nah ini kan kadang-kadang orang tua, kadang sekarang kan untuk mendiamkan anak ya, dalam artian anaknya rewel, kasih gadget,
1: biar nah, diamnya cepat gitu.
0: Iya, dan tapi itu tanpa dibentengi bahwa hati-hati ketika buka ini, buka itu. Kan judul ini kan kayak apa, kecanduan ya. Awal mungkin kita kasih deposit kecil, oh menang. Akhirnya kita kan, oh coba deh lo gedein lagi, kalah-kalah, oh makin apa ya, penasaran, akhirnya lama-lama tidak sadar, tanpa disadari akhirnya kejebak dalam jebakan judul pada akhirnya seperti itu.
1: Oke, okay. Karena saya ngobrolnya sama Profesor Arief selaku guru besar FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN ya, Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Akan lebih enak rasanya kalau saya bicara soal ekonomi dulu deh Pak Arief. Kan ya, 286,84 triliun perputaran uangnya itu mungkin setara dengan jumlah alokasi dana kementerian tertentu ataupun program pemerintah tertentu lah Pak Arief ya, Prof. Arief ya, ya. Kalau misalkan dialokasikan untuk kegiatan yang produktif, tentu akan bisa, dampaknya bisa lebih luas. Tapi saya coba untuk menyinggung soal pertumbuhan atau PDB kita 5,61% yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini juga dampak dari misalkan sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup semakin tinggi sementara pendapatan sulit, sehingga akhirnya mencari sesuatu yang instan untuk bisa menutupi kebutuhan, yaitu akhirnya dengan tergiur dengan judul ini Pak Arief, Prof. Arief.
0: Oke, kalau memang kalau kita lihat data ya, PPATK kan bilang hampir sebagian besar pelaku judul itu adalah orang yang mendapatkan 5 juta ke bawah.
1: Persis,
0: memang tidak menutup kemungkinan memang akhirnya ini adalah mencari jalan shortcut ya. Shortcut untuk budaya kaya instan ya. Tanpa sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya kaya itu instan ya. Nah ini kemudian akhirnya karena kesulitan mungkin mencari penghidupan, apa harga-harga barang semakin lama semakin naik, apalagi konteks dalam beberapa bulan terakhir akibat perang di Timur Tengah, harga makin tidak pasti. Nah akhirnya kemudian orang ya coba deh main judul, kali-kali siapa tahu menang, lumayan lah buat ini. Tapi tanpa dia sadari akhirnya kan itu kayak ada algoritmanya ya di judul itu ya. Nanti kalau kita udah beberapa kali kalah pasti dikasih menang supaya ini lagi. Nah itu tanpa disadari akhirnya bukannya mencari uang bisa untuk menutupi kebutuhan hidup, yang ada malah akhirnya terjebak mulai jual ini, jual itu, dan segala macam. Itulah memang dampak ya,
1: okay,
0: negatif dari judul.
1: Baik, kita coba cari dari pangkalnya. Dengan tadi kan kita bahas tentang untuk pendapatan 5 juta per bulan, berpenghasilan 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan. Artinya untuk golongan masyarakat menengah dan ke bawah lah ya, tidak mampu.
0: Iya, betul.
1: Sementara untuk dikabarkan ya Prof Arief, koreksi saya jika saya salah, dengan kondisi sejak ketidakpastian global ini, perang di Timur Tengah, banyak persentase masyarakat kalangan menengah yang turun kelas. Bahkan yang biasanya PDB kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, kelas menengah itu menjadi salah satu barometernya untuk bisa spend uang untuk konsumsi. Tapi kemudian akhirnya malah ada istilah lipstick effect. Kemarin Pro 3 RRI sempat membahas itu, lipstick effect, bahwa mereka akhirnya tidak membelanjakan uang untuk sesuatu yang untuk jangka panjang, tapi lebih kepada memuaskan diri saat ini aja gitu. Jadi nggak ada tabungan, nggak ada saving, nggak ada investasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tanpa terasa uangnya habis dan akhirnya turun kelas gini, Prof Arief. Kondisi seperti ini apakah juga notis juga nih, atau ada pandangan lain, Prof Arief?
0: Oke, selain aspek makro ya, memang kemudian pemerintah punya PR memang bagaimana meng-create pertumbuhan yang berkualitas, yang inklusif lah. Ini memang PR pemerintah. Jadi memang kebijakan-kebijakan misalkan yang shortcut, short term ya, sifat jangka pendek, itu mungkin di sebagian hal bisa dilakukan, tapi juga hal-hal yang jangka panjang juga perlu dilakukan. Misalkan kita kan meskipun pemerintah mendenial bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi dini ya, tapi kita perlu bilang dibandingkan dengan era 2000-an awal, di mana kontribusi PDB manufacturing terhadap PDB 30%, sekarang hanya di angka 17%-an. Ini kan berarti pemerintah harus melakukan reindustrialisasi untuk apa? Supaya meningkatkan lapangan kerja yang
1: berkualitas. Itu dia.
0: Itu dari sisi ekonomi ya. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat mungkin juga perlu dilakukan financial literacy ya. Literasi keuangan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Bagaimana melakukan, ya tadi kayak kita bahas adalah misalnya lipstick effect dan segala macam, itu kan memang memuaskan, karena kan ada FOMO, ada YOLO, itu kan akhirnya, ya akhirnya orang terjebak ya, nggak bisa memaintain duitnya, seperti itu sih.
1: Iya, artinya gini, bahwa angka 5,61 PDB kita itu sebenarnya angka yang bagus ya di atas kertas, tapi itu kemudian harusnya bisa di itu sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat itu sedang baik-baik aja. Tapi kemudian ketika didalami lebih lanjut bahwa sumbangan terbesar itu justru peningkatan yang signifikan dari belanja pemerintah naik sekitar 20-an sekian lebih. Sementara untuk dampaknya dari belanja pemerintah itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga lapangan pekerjaan masih menjadi sulit, lalu juga harga-harga masih terasa fluktuasinya tuh masih belum stabil dan lain sebagainya, sehingga ya udahlah, gimana caranya supaya survive, ya udah nih ada tawaran di media sosial nih, ada judi online, akhirnya tergiur gitu loh, Prof Arief. Ini mungkin salah satu sumbernya adalah bagaimana pemerataan perputaran uang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Gini rasionya lah, gap antara si kaya dan si miskin ini nih, Prof Arief.
0: Iya, memang kalau kita bicara angka triwulan 1 itu kan 5,61% ya. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya seasonal effect ya, karena Ramadan dan kedua kan memang belanja pemerintah arahnya adalah untuk menggenjot dari sisi sana ya, untuk buffering untuk ya di dua bulan di Februari Maret kemarin.
1: Okay.
0: Nah memang kemudian the real battle menurut saya pasca Ramadan inilah benar-benar akan diuji pemerintah. Makanya kemudian kan mungkin banyak instrumen yang bertujuan untuk efisiensi dan segala macam ya. Memang kemudian atau misalkan Pak Purbaya sendiri kan sudah bilang bahwa kita sudah mulai masuk rada-rada survival mode gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah ini kan memang konteks yang tidak bisa dihindari ya. Memang kemudian PR-nya adalah bagaimana ketika kita bisa meningkatkan pertumbuhan, tentu pemerataan itu juga menjadi hal yang concern.
1: Okay.
0: Kalau dari sisi kalau kita melihat kemarin pembacaan nota RAPBN 2027 ya, yang dibacakan oleh presiden, sebenarnya kan presiden tuh ya realistis tapi juga optimis ya. Salah satunya memang kemudian mencoba misalnya dari sisi ekspor ya, meskipun ini masih debatable ya, kaitan dengan pembentukan
1: suatu badan, ya.
0: Iya, badan baru itu. Nah, cuman memang kemudian kan, ini isunya kan muncul bahwa dari fenomena bahwa terjadi underinfluencing ya, bahwa ekspor itu yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan yang realnya. Nah sebenarnya kan arahnya ke sana. Sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 kan sebenarnya kan memang hajat hidup orang banyak itu kan sebenarnya dikuasai oleh
1: negara.
0: Sebenarnya dari satu sisi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya
1: salah.
0: Cuma memang harus dilakukan secara hati-hati.
1: Oke. Baik, Pak Samso, pedagang pasar, dalam kesehariannya ketika berjualan di pasar, melihat kanan kirinya nih, anak kecil sampai dewasa main judi online, Pak Arief. Ini tanggapannya, Prof. Arief.
0: Ya, memang, ya tadi, bahwa sekarang kan kita, anak-anak itu kan terbiasa memegang HP, cuman kan akhirnya tidak diawasi ya, apa yang mereka gunakan. Bayarnya itu kan kemudian, kalau yang lebih di kota, misalkan handphone yang link, misalnya Google Play-nya dengan apakah GoPay, dengan kartu kredit atau kartu debit, nah itu menjadi persoalan lagi. Akhirnya dia gampang kadang-kadang anak-anak itu kan untuk deposit ya. Dan ini PR memang bagi orang tua juga, bagaimana menekankan itu sebenarnya. Nah makanya pendidikan keluarga menurut saya itu menjadi hal yang penting ya. Pemerintah kan sudah mencoba untuk menutup bolak-balik ya. Cuma memang kan saya nggak tahu ya. Memang pelaku provider judol ini kan kemana-mana ya. Saya kebetulan karena orang kampus, kami juga ngelola jurnal ya. Hampir sebagian besar website jurnal itu kan berbasis operating system OJS. Nah itu pasti selalu dihack dengan judol.
1: Oh iya.
0: Iya betul. Nah saya juga nggak tahu. Karena kan memang open source ya, jadi paling nggak apa-apa.
1: Oh iya.
0: Jadi banyak website yang berubah jadi website judol.
1: Oke.
0: Okay. Diambil alih kemudian judol. Nah ini PR ya memang. Tutup satu mereka
1: tumbuh lagi.
0: Kemana? Nah, gitu.
1: Iya, data terakhir Pak atau Prof Arief dan juga Pak Samsul di Takengon saya bacakan ya dari situs Komdigi, 3.427.414 konten situs judi online sudah diputus oleh Komdigi. Sekali lagi 3 juta. Kalau tadi saya sebutkan 1 jutaan ya. Ternyata saya koreksi 3.427.000 lebih. Sudah diblokir. Tapi kok masih bisa yang main, ada yang main judi online? Ya karena tadi tumbuh lagi tuh. Satu ditutup, betul. Dua lagi, nongol lagi gitu. Dan saya herannya untuk pemain judi online ini yang mungkin sudah dalam tanda kutip edik ya, kecanduan itu, tahu saja celah untuk mendapatkan situs judi online walaupun mungkin situs yang biasa dia mainkan itu sudah diblokir misalkan gitu ya, Prof. Arief ya. Betul. Yang terdampak banget itu adalah kelas menengah dan menengah ke bawah ya, miskin. Betul. Sudah tidak mampu main judi online dan akhirnya kalah, makin terpuruk lagi. Kelas menengah yang akhirnya turun kelas. Dan ini sangat berbahaya karena PDB kita setiap tahun, kalau koreksi saya jika saya salah, Profesor Arief, ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan kebetulan itu yang menyumbang terbanyak itu adalah masyarakat menengah Indonesia. Sementara dari asosiasi pengusaha mall ya, perusahaan mall itu mengatakan sekarang banyak nih timbul rojali-rojali nih, rombongan jarang beli. Jadi mallnya rame cuma sightseeing aja, cuman window shopping. Jadi enggak belanja gitu. Itu padahal masyarakat menengah itu yang biasanya yang apa ya, lebih royal ataupun mengkonsumsi itu sehingga perputaran uangnya bisa berjalan. Sementara kondisinya tidak seperti itu sekarang ini. Tanggapannya ini, Prof. Arief.
0: Ya memang judi ini kan mau online maupun offline ya. Ini kan hanya media ya online ya. Cuma media online ini kan membuat penyebarannya menjadi lebih masif ya. Kalau dulu zaman dulu misalnya judi itu harus pasang togel itu kan harus ke tempatnya, orang malu-malu kan.
1: Iya.
0: Oh nanti kok kelihatan tetangga dan segala. Nah, sekarang kan orang diem di dalam kamar.
1: Iya nggak ketahuan tuh.
0: Kayak main HP gitu ternyata. Dia wah ini kurang top up lagi ini lagi. Karena memang yang ditimbulkan kan efek ketagihan ya. Jadi ketika ketagihan itu kan kayak jadi penasaran masa kalah sih. Pasang lagi deh coba lagi. Dan tambah tasnya tadi mobil satu dijual. Dan efeknya memang pasti akhirnya rumah tangga kebanyakan pasti akhirnya
1: retak ya hancur. Atau iya.
0: Nah, ini memang hal ya yang memang menjadi harus menjadi konsen pemerintah dan saya sepakat dengan dari Pak siapa bahwasanya memang satu harus kembali ke keluarga bahwa harus ada pendidikan ya wanti-wanti lah kepada anak-anak kita satu ya tidak hanya judul ya, pornografi dan segala macam. Jadi memang pengawasan terhadap penggunaan gadget pun juga menjadi hal yang harus dipantau ya. Termasuk kalau misalnya anak kita sudah mulai berubah sikap dan segala macam, harus hati-hati. Dan mungkin rekening-rekening bank anak-anak kita pun juga harus kita pantau juga Pak. Jangan
1: top up sendiri. Iya.
0: Nah itu jadi PR.
1: Iya. Nih Prof Arief, kalau misalkan kita merunut dari pangkal masalah, misalkan ya. Salah satu jalan keluarnya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang produktif ini, yang tadinya mungkin tidak ada kesibukan, akhirnya bekerja dan akhirnya lupa akan judi online, akhirnya bisa produktif dan menghasilkan uang, dan terus saja bisa meningkatkan putaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ketidakpastian global, di tengah tekanan depresiasi terhadap rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk itu, Prof Arief?
0: Ini memang pertanyaan sulit juga untuk dijawab ya. Cuman memang hal yang paling utama menurut saya adalah kita tidak bisa lagi hanya terjebak pada kebijakan yang sifatnya jangka pendek ya. Misalkan ketika kita bicara pelemahan rupiah,
1: naikkan suku bunga acuan gitu.
0: Ya, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter, ataupun misalkan kemarin Menteri Keuangan bermain juga jual surat utang
1: negara gitu. Ya.
0: Tapi kan PR-nya adalah ketika fundamental ekonominya tidak diperbaiki, maka mau sampai kapanpun ketika ada shock ya pasti akan goyang itu PR-nya. Nah kan memang kita lihat 2 dekade terakhir kan memang growth kita memang mungkin di angka 5-6% ya. Tapi memang kemudian yang jadi masalah kan ada beberapa hal yang tidak menyentuh aspek-aspek fundamental. Nah ini menjadi PR sebenarnya bagi Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian aspek fundamental itu pun harus benar-benar dibenahi ya. Misalkan industri, bagaimana mencari industri yang memang bisa, satu isunya adalah jangan industri yang padat modal, karena kalau industri yang padat modal maka tentu tidak akan bisa menyerap tenaga kerja banyak. Maka PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan industri-industri padat karya yang mungkin yang beberapa tahun belakangan ini sudah mati ya, misalkan kayak kita sepatu.
1: Tapi sayangnya Prof, kemarin saya sempat ngobrol sama Asosiasi Pengusaha Indonesia, dampak yang terasa sekarang ini justru malah sektor padat karya, karena bahan bakunya sulit banget didapat karena kondisi geopolitik dan harganya juga naik nih. Biji plastik ya untuk kemasan, food and beverage, makanan minuman, untuk kedelai, untuk apapun itulah yang bahan bakunya itu kebanyakan harus didatangkan dari luar negeri nih Prof.
0: Betul-betul. Memang kan kemudian PR kita kan mungkin beberapa aspek kita tidak terdampak, tapi yang menjadi dampaknya adalah bahan baku kita kan, yang ternyata sebagian besar impor ya, termasuk plastik dan segala macam.
1: Yeah.
0: Memang kemudian kita perlu menyiapkan mungkin barang-barang substitusi ya, atau mencari titik sumber-sumber yang mungkin yang tidak terlalu terdampak akibat perang sih. Nah itu menjadi PR pemerintah sebenarnya.
1: Oke, agar tidak menimbulkan lagi pengangguran baru ya, Prof. Arief. Karena ancaman seperti PHK itu sudah di depan mata, karena stok dari para pengusaha-pengusaha ataupun industri padat karya yang mempekerjakan banyak orang seperti tekstil lah utamanya. Itu mungkin stoknya sudah sampai di pertengahan tahun sudah habis, lalu kemudian harus renew lagi atau didatangkan lagi dari luar negeri, sehingga itu kalau misalkan masih terganggu itu bisa jadi mengurangi produksi, efisiensi, dan akhirnya menjadi pemutusan hubungan kerja atau menimbulkan pengangguran baru, sehingga akhirnya kalau ada pengangguran baru ya jangan sampai akhirnya main judi online, Prof. Arief.
0: Ya betul-betul. Memang PR-nya bagaimana meng-create pertumbuhan di satu sisi, tapi sisi lain pemerataan memang harus juga diraih ya.
1: Oke.
0: Okay. Memang ini menjadi tugas besar pemerintah, karena pemerintah terlalu banyak yang ingin dikerjakan. Arahnya mungkin perlu sedikit dibuat prioritas mana yang lebih.
1: Oh iya, langkah prioritas. Iya. Yeah. Oke, okay, baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
0: Iya, makasih banyak.
1: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Arianto Al Arief sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info
2: Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kita sudah memasuki sesi kedua. Sesi interaktif kedua, seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi terkait dengan topik kita pada dini hari ini, maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif, ya, terkait dengan maraknya judol yang memang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia khususnya, apalagi sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial, web-web yang menjadi situs permainan ini semakin marak dan semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Kalau zaman dulu yang offline, kita harus datang ke tempatnya, mungkin dari sisi psikologis ada ketahan dengan rasa malu dan juga rasa malas, ya. Namun dengan semua serba instan di zaman sekarang ini, bisa lewat HP sekali klik, ya, dengan jari-jari Anda semua dari dalam kamar juga bisa dijangkau, gitu, ya, sehingga transaksinya menjadi semakin mudah, semakin banyak yang tergiur. Dan seperti apa dampak kecanduan judi online bagi generasi muda kita? Tadi dijelaskan juga ada sekitar 80-an ribu para pemain judi online ini dari kalangan usia 10 tahun ke bawah. Ini anak SD udah main judol juga, ya, meskipun dengan transaksi yang tentu saja jumlahnya minim, namun potensi kecanduannya yang kita khawatirkan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang nanti 2045 diharapkan membawa bangsa ini menuju Indonesia emas. Namun dengan melihat bagaimana remaja dan anak-anak kita sudah kecanduan judi online, tentu saja kita khawatir bagaimana ini nanti akan berdampak pada terganggunya harapan dan juga dampak dari bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi, di mana di masa depan nanti generasi kita justru generasi yang kecanduan judi online, tidak mampu memanage keuangan mereka dengan baik, banyak menimbulkan konflik, gitu, ya, dengan keluarganya, gitu. Tentu saja itu sangat kita hindari, ya. Kemudian juga bisa memperbesar kriminalitas, yaitu tadi juga disebutkan bahwa untuk bisa main judi online harus, karena nggak punya uang, kemudian mencuri laptop milik temannya. Itu ada kasus tadi dijelaskan oleh narasumber juga. Jadi ini seperti orang yang sedang sakau terhadap narkoba, ya. Kita sering kali mendengar dulu kisah-kisah orang yang sakau dari narkoba sampai harus menjual seluruh perabotan di rumahnya, padahal bukan punya dia, itu punya orang tuanya, gitu. Dan ternyata judul juga bisa berdampak sampai seperti itu. Silakan Anda yang ingin memberikan komentar dan opini terkait topik kita hari ini dengan mengkaitkannya terhadap kualitas anak bangsa di masa depan yang menjadi harapan bangsa menuju Indonesia emas 2045, Anda bisa telepon kami saat ini juga. Kami membuka sesi interaktif di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caswa, ini kaitannya dengan masa depan anak bangsa ini. Bagaimana saat ini mereka banyak kecanduan judi online, bagaimana nih masa depan anak bangsa kita nih, Pak Caswa?
1: Ya, kalau saya sih orang udah berbicara dari kemarin, ya, waktu kejadian penangkapan pun intinya ya seperti ini, Bung. Pemerintah harus bisa memblokir intinya masalah akun, ya. Terus semuanya dibersihkan, karena di Indonesia ini kan bukan hanya orang sekedar dewasa, jadi anak-anak SD terus juga buat wanita pun kebanyakan permainan yang seperti itu, Bung. Jadi kebanyakan, apalagi di zaman sulit seperti ini, intinya nggak mau keluar keringet lah bekerja tersebut. Akhirnya ya apa? Kan ini kalau misalkan tidak bisa di stop sampai kapanpun tetap akan rusak generasi penerus anak bangsa kita kan. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Maka dari itu tolonglah. Intinya supaya bisa di stop maupun akunya ataupun intinya sampai ke akar-akarnya lah intinya. Karena uang Indonesia ini kan semuanya larinya pada luar negeri.
0: Ya, tapi hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini sudah bahkan lebih dari sejuta situs dan juga akun ini diblokir. Namun ya seperti narasumber tadi kita katakan, tumbuh mati satu tumbuh seribu. Nah, kembali ke mental dari individunya sendiri, ingin berhenti atau tidak. Seperti itu Pak Jasma melihatnya. Efektif atau tidak nih ya, kalau hanya sekedar pemblokiran nih?
1: Kalau hanya untuk sekedar pemblokiran, kalau menurut saya itu tidak mungkin bakalan berhenti, Bung. Karena udah kecanduan. Ibarat kita seneng rokok, gak punya rokok, ibaratkan. Kan jam berapapun mencari rokok.
0: Ya.
1: Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya ya mohonlah. Karena apa? Karena ini bikin merusak segala-galanya, termasuk kan saya udah berbicara tentang keluarga saya pun udah habis. Yeah. Sekian juta kan seperti itu. Sampai nggak pulang kan seperti
0: tapi
1: itu.
0: Tapi sejauh ini sudah dilakukan dan ternyata masih banyak mereka buat situs baru, buat akun baru, sehingga cenderung sepertinya kita tidak bisa berharap banyak dari pemblokiran ini. Kalau Pak Caso melihatnya gimana nih, Pak?
1: Maksudnya gimana, Bung?
0: Ya, karena sudah dilakukan kan pemblokiran ini, sampai sejuta lebih situs juga diblokir dan ternyata mereka tumbuh lagi, banyak lagi begitu. Artinya tidak bisa mengharapkan dari pemblokiran saja begitu.
1: Ya, intinya seperti ini, Bung. Waktu adik saya sendiri pun ya kemarin ya, waktu pulang kan itu tiba-tiba berbohongnya nggak punya HP pulang tersebut. Tapi nyatanya pinjam dari temennya, membikin akun sendiri. Intinya seperti itu lagi, Bung. Kuncinya di situ. Intinya model kaya apapun untuk pemerintah harus bisa memblokir biar aman ke depannya.
0: Baik, kalau begitu. Memblokir disertai dengan hukuman tegas bagi para pelakunya, iya, bandar-bandarnya ini.
1: Iya, terutama iya, bandarnya. Kalau tidak ada bandarnya ya mungkin tidak seperti ini. Karena apa, Bung? Intinya ya, intinya itu seperti apa ya? Ibarat kita pengen ini yang namanya ini udah kecanduan ya, tetap terus akan seperti itu, Bung.
0: Iya, jadi, baik, Pak Caso.
1: Tolonglah satu ketegasan ya, untuk memberikan hukuman, kedua itu pemblokiran. Karena apa? Ini akan rusak semuanya kalau menjadikan begini, Bung.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Caso atas komentar dan masukannya. Semoga nanti pemblokiran ini bisa berlanjut lebih efektif lagi disertai dengan hukuman tegas yang memberikan efek jera bagi para pelaku dan terutama bandar-bandarnya ini ya. Atau kalau bandarnya di luar negeri pasti ada pihak konektornya di Indonesia. Nah, mereka ini yang harus dimintai pertanggungjawabannya, dihukum seberat-beratnya. Kita ke Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda.
2: Bung Sabil dengan tim, siapa timnya?
0: Zahra. Ada Irfan Zahran, ya.
2: Zahran sama Irfan. Selamat dini hari Bung Irfan, Bung Zahran.
0: Iya, selamat dini hari juga katanya, ya.
2: Malah kalah sebut pikir Bung Irfan ternyata Bung Zahran. Semangat.
0: Ya, gimana Bu Dinda sendiri? Ini kan judi dari dulu udah ada ya. Kalau Bu Dinda, jangan-jangan main juga nih kayak pendengar kita sebelumnya nih.
2: masa depan anak bangsa ya, untuk kita yang kita bahas sekarang ya. Iya.
0: Iya.
2: Judi itu, jenis judi itu berkembang terus ya, Bung
0: Sabil. Iya.
2: Jadi betul. Tadi apa tuh? SK apa tadi?
0: Tadi dulu katanya ada SDSB.
2: PSB apa tadi?
0: SDSB.
2: SP ya, enggak ada begitu.
0: Zaman dulu itu sih juga baru tahu itu.
2: Terus ada togel, terus ya, terus lagi ini. Kartu, main kartu. Terus apa lagi tuh? Ini apa? Yang ayam tuh apa?
0: Sabung ayam.
2: Nah, itu kan judi juga kan?
0: Iya. Nah, itu gimana ya caranya biar orang tuh gak kecanduan main judi apapun bentuknya sekarang, apalagi ada internet.
2: Nah, untuk sekarang ini ya memang jadi berkembang terus emang perjudian di Indonesia ini, perjudian lagi ya berkembang terus ya, makin kesini makin berkembang, sekarang malah merambah ke korbannya anak-anak.
0: Iya, kan? Anak SD udah. Loh udah banyak yang main loh.
2: Kalau untuk anak-anak itu mungkin tugas orang tua ya yang harus lebih intens ya, misalnya handphonenya itu boleh ada paket internetnya, tapi hanya hitungan 1 giga mungkin ya, jangan lebih dari itu, karena kesempatan untuk mereka mungkin 1 gigabyte juga mungkin kebanyakan kali ya, masih bisa untuk main ya begitu. Jadi itu tugas orang tua untuk
0: pengawasan orang tua ya.
2: Kontrol paket internetnya itu sampai terisi banyak, karena itu kesempatan mereka untuk ya itulah main-main sama teman-temannya, akhirnya ya itulah jadi judi gitu.
0: Oh, kan. Baik Bu Dinda.
2: Karena generasi muda mungkin kalau yang sudah bisa cari uang sendiri ya itulah masalahnya. Jadi mereka jadi kecanduan karena ya tuh, padahal untuk menang satu kali kalahnya 10 kali, tapi iya. Mereka jadi kesanduan ya. Jadi bukalah lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kesempatan kerja untuk mereka, jangan sampai ada kesempatan untuk berleha-leha sambil berjudi, sepertinya iya. Itu
0: ya. Baik Bu Dinda, kalau begitu terima kasih, selamat ini hari Bu Dinda, sehat selalu. Ya langsung kita ke Palu, ada Pak Zubair. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Zubair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Pak Zubair, ya. Gimana nih melihatnya dampak judi bagi demografi Indonesia di masa depan?
3: Tentang judi ini ya.
0: Hmm.
3: Kalau di kampung saya, awal tahun 2000-an, itu ada yang namanya Sio-Sio.
0: Apa itu?
3: Sio-Sio itu judi seperti togel juga, cuma dia agak sedikit berbeda. Jadi ada 12 sio, itu sio 1 sampai dengan sio 12. Nah, itu masing-masing sio itu bergambar hewan begitu.
0: Mm-hmm.
3: Ada kambing, kucing. Yang saya paling ingat sio 12 itu bergambar ular naga gitu. Nah, jadi setiap mereka mereka itu berpatokan dengan mimpi ketika tidur itu mimpinya apa sih, hewan apa yang muncul dalam mimpi, oh ini yang akan saya pasang besok. Dan itu terbukti ini loh, terbukti benar ya, biasanya gol benar. Nah jadi begini Bung, ini yeah. Semua saya jelaskan dari sudut pandang agama Islam tentunya, ini semua adalah permainan setan ya, permainan setan, karena judi itu salah satu dari amal-amal setan itu sendiri.
0: Yeah.
3: Kenapa setan itu menggiring manusia ke dalam judi? Hanyalah untuk menyebabkan mereka apa namanya, menimbulkan permusuhan dan kebencian ya, dan melalaikan mereka dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Nah, saya punya solusi tentang ini, diantaranya hendaknya kita ya kembali untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri masing-masing, dalam diri keluarga ya, dalam diri anak-anak itu harus ditanamkan nilai-nilai keimanan dengan cara ya mengajarkan kepada mereka tentang mengenalkan mereka tentang Tuhan mereka ya, menanamkan rasa takut kepada Tuhannya, karena apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk mencegah diri ini nggak akan mampu. Kenapa? Karena nilai-nilai keimanan dalam diri manusia itu sudah berkurang.
0: Ya, kembali ke mentalitas masing-masing orangnya ya. Lalu solusi lainnya? Nah,
3: begini Bu, orang Indonesia semakin dilarang semakin penasaran. Penasaran pasti. Kenapa? Karena nilai keimanan tidak ada dalam diri mereka. Jika memang ada nilai keimanan dalam hati, ketika mereka dilarang, jangan begini, jangan begitu, mereka pasti akan, oh iya, daripada saya rugi, mending saya lakukan sesuatu yang lebih baik.
0: Baik, Pak Zubair, kalau begitu.
3: Butuh waktu.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Zubair ya atas sarannya, atas komentarnya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Zubair. Dan itu tadi ya, kembali ke mentalitas masing-masing. Karena kalau hanya mengandalkan peran pemerintah, dan pemerintah sudah melakukan upaya maksimal, Komdigi memberantas, ya sudah tidak terhitung lah berapa banyak situs yang mereka blokir, dan juga akun-akun yang dinonaktifkan. Namun sekali lagi, kemudahan internet membuat para pelaku ini kembali membuat situs-situs baru, membuat akun-akun baru, sehingga yang menjadi proteksi terbaik adalah dari diri kita sendiri. Itu tadi ya, selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam hal berjudi itu pasti salah dan pasti kalah. Tidak ada opsi menang dalam berjudi. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Mulyadi.
4: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, silakan salam Pak Mulyadi. Salam sehat selalu Pak Mulyadi.
4: Ya, singkat aja, saya kasih solusinya aja ya.
0: Ya.
4: Solusi mencegah lah. Yaitu kalau bisa melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan institusi pendidikan.
0: Ini di lingkup apa? Di lingkup RT gitu?
4: Ya, anu di lingkup apalah, di kota, di kecamatan, di pokoknya lingkungan sekitar rumah mereka gitu.
0: Dirutinkan kegiatan di, apa ya, berarti pengajian memantau, semacam itu kalau Pak Mulyadi berpendapatnya?
4: Memantau aktivitas di kitanya gitu. Nah, terus anu untuk yang agak gede itu peningkatan kualitas SDM, melatih keterampilan, kewirausahaan, jadi menekan angka pengangguran gitu.
0: Jadi Karang Taruna, kemudian juga apa namanya, aktivitas aktivis masjid itu digalakkan ya, ya untuk betul. Bisa apa namanya ini, ya.
4: Terus ini untuk mendorong lagi merubah mengalihkan perhatiannya dari judul, tingkatkan itu e-sport. Dari pemerintah itu memberi hadiah yang lumayan lah, yang wah gitu untuk e-sport, juara e-sport.
0: E-sport ya.
4: Iya, mereka beralih ke sana daripada main judi nggak menang. E-sport bisa menang.
0: Oke, baik Pak Mulyadi.
4: Nah, itu aja.
0: Iya, saran yang, apa namanya, pendapat yang sangat menarik ini. Terima kasih Pak Mulyadi ya.
4: Iya, sama-sama.
0: Ya, sehat selalu Bapak.
4: Ya, amin.
0: Ya, selain Pak Mulyadi tadi juga ada yang berpendapat untuk menggalakkan permainan-permainan tradisional ya, yang berhadiah tentunya. Dan e-sport ini juga menarik ya untuk digeluti. Baik sekali tadi pendapat dari Pak Mulyadi. Dan juga ya itu tadi ya, kita tangkap poinnya adanya kerjasama yang sinergis di lingkup terkecil di RT RW gitu ya, bisa dengan aktivis masjid, mungkin juga bisa melibatkan unsur TNI Polri ya, ada Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bisa men-screening ya lingkungan remaja-remaja di kampung-kampung apakah terpapar judi online atau tidak. Kemudian juga dibuatkan forum begitu, seperti di pengajian internal masjid itu biasanya ada di tiap-tiap masjid, supaya mereka, para remaja ini, saling mengajak pada kebaikan dan meninggalkan hal-hal seperti judi online ini. Karena kita akan menyiapkan generasi emas untuk 2045. Jangan sampai judi online, kecanduan judi online menjadi penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh di kalangan remaja dan anak-anak kita sehingga menyebabkan kedepannya mereka menjadi generasi yang tumbuh dengan apa ya, dengan ketidakdewasaan, ketidakmampuan mengelola uang, karena sangat disayangkan dengan adanya bonus demografi di mana kita nanti akan jadi populasi ke-6 terbesar dunia dan saat ini masih ke-4 ya. Nantinya akan tergeser ke-6 namun dengan populasi yang lebih besar 328 juta. Ini berpotensi negara kita masuk jajaran 10 besar bahkan 5 besar ekonomi dunia di masa depan. Sangat sayang sekali kalau potensi besar ini hilang gara-gara hal-hal seperti judi online. Semoga ada solusi terbaik ke depannya, terutama dari diri kita masing-masing. Kita jaga anak kita, teman kita, saudara kita ya, supaya tidak terpapar judi online, dan juga mendorong mereka untuk terus belajar dengan giat agar mencapai cita-citanya yang gemilang di masa depan. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Wakil rekan saya ada Irfan dan Zahran. Kita akan bertemu lagi di segmen Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal, ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
3: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
2: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: kakak. Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
3: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar.

0: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah itu akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
2: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
1: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
3: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
1: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
5: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
6: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun, saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. pendengar Pro 3.

0: Gia dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Ful.
2: Wawancara Protik.
1: Pak Fahrul, baik Pak Fahrul. Jadi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
3: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak.
1: Ya.
3: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, rayanya ini sangat tergantung ini pengaruhnya pemerintah.
1: Yeah.
3: Terkait dengan barang ekspor ini, karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tantangannya besar. Dan ini jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum,
1: yeah,
3: dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting.
1: Yeah.
3: Comply sebelumnya tidak ada invoicing, itu tidak kenapa-napa, sehingga menimbulkan pasar yang fair, ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depres ini valuasinya. Saya sih melihat kayaknya minggu ini market sideways dulu ya, habis minggu lalu. Tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih, Pak. Ini pasar modal ngelangsa. Jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia.
1: Yeah.
3: Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada apa namanya kepercayaan dari pengusaha turun. Jangan sampai ini berujung ekspor kita turun, dolarnya naik, rupiahnya melemah. Jangan sampai seperti itu, Pak.
1: Nah, ini lembaga ekspor baru itu dikhawatirkan investor soal apanya, Pak? Soal akan panjangnya rantai birokrasi atau soal akan menekan daya saing nasional juga begitu, soal produk dari tambang kita atau sumber daya alam kita?
3: Kekhawatiran itu lebih pada terkait dengan rantai birokrasi tambahan.
1: Oh, rantai birokrasi, oke.
3: Ya, satu dulu rantai birokrasi tambahan dan seberapa banyak ini akan meningkatkan biaya.
1: Ya.
3: Nah, dan ini tentunya kalau ada ketidakjelasan term pembayaran, ini contohnya kalau batu bara kan biasanya dapat pembayaran di depan, Mbak.
1: Yeah.
3: Kalau seandainya ketidakjelasan pembayaran dari apa namanya itu ya, dari badan ini nanti, itu akan membuat apa namanya itu ya, cash flow perusahaan terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom selalu menyarankan kalau ada seperti ini, jadi gateway saja.
1: Yeah.
3: Dealnya tetap ke luar negeri, langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada buyer di luar negeri, tapi tercatat di pendapatan negara, kira-kira seperti itu.
1: Ini
3: spiritnya untuk meningkatkan compliance. Sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekos ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
1: Ya, kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga, soal badan baru ekspor ini tidak cukupkah bagi investor atau pelaku pasar begitu, Pak Fahrul?
3: Saya rasa tidak cukup, karena apa namanya yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini cakwatankah, Pak, yang muncul? Nah, ini habis ini yang harus dilakukan adalah komunikasi, ini apa sebenarnya sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
1: Yeah.
3: Sehingga kita harus ini nih, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara policy yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya memang terjadi under invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu sangat penting untuk dilakukan.
1: Ya. Nah, lalu sejauh mana juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri, ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka, begitu, Pak Farul?
3: Iya. Sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar, ya. Rupiah ini kalau nggak ada isu barang ekspor, ini rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru, ya. Terus yang kedua, selain itu untuk apa namanya, untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik, tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak.
1: Yeah.
3: Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lebih great. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis point yang dibutuhkan itu sekarang BI rate udah naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate ke tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang.
1: Yeah.
3: Karena memang ini tujuannya untuk menetapkan flow, kira-kira kan seperti itu.
1: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI kan masih menjadi sentimen negatif. Untuk pekan ini bagaimana, Pak Parul, kemungkinannya?
3: Saya lihat sentimen MSCI sudah netral, ya, kalau untuk minggu ini.
1: Ya.
3: Sudah netral, positioning sudah rendah, investor baik lokal ataupun domestik ekspektasi sudah rendah sekali. Saya justru memandang minggu ini mungkin minggu kita harus berkontemplasi, harus lihat kira-kira mana yang yang ekonominya bisa mengalami peningkatan, itu harus kita lihat.
1: Iya. Nah, kalau Pak Purbaya, Pak Purbaya kan kemarin mengatakan dengan posisi indeks yang sudah turun seperti ini, itu kesempatan bagi investor untuk masuk. Itu bagaimana menurut Pak Farud?
3: Saya setuju, Pak, sudah masuk, tapi masih harus hati-hati. Untuk view sebulan ke depan, indeks masih volatile, tapi kalau view-nya 6 bulan benar sudah boleh masuk. View-nya 6 bulan, ya.
1: Iya. Jadi kalau pergerakan indeks sepanjang pekan ini kira-kira akan bergerak di level berapa, Pak?
3: Saya lihat sideway akan bergerak dari 5.900 sampai 6.200.
1: Itu di level pergerakan pekan ini begitu, ya?
3: Iya, nggak akan tahu kemana-mana, indeks not to go anywhere this week.
1: Naik, okay.
3: Mungkin ketika ada naik, orang akan jualan dulu.
1: Yeah.
3: Apalagi, dua minggu lalu ada flip-flop kan, awalnya ada berita, apa namanya, barang ekspor, lalu ternyata, oh ini ditunda, lalu batal lagi, wah itu market lagi ya, mahal kayak gitu, Pak.
1: Karena
3: itu pemerintah komunikasinya harus diperbaiki, kira-kira gitu.
1: Ya, nah Pak Farul, ini kan juga bergejolaknya indeks harga saham gabungan tidak hanya semata-mata karena adanya sentimen negatif di pasar begitu, ya. Banyak juga kalangan yang melihat bahwa sebenarnya bursa saham kita ini dinilai mereka itu kurang sehat karena didominasi oleh orang-orang yang punya duit banyak begitu, khususnya yang punya perusahaan besar di tercatat di bursa begitu. Itu bagaimana menurut Anda, Pak Parul, soal itu?
3: Saya rasa ini tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia.
1: Ya.
3: Bahkan di Korea juga pasarnya didominasi oleh Samsung. Di Amerika juga kalau kita lihat AI related. Jadi memang dunia saat ini lagi terkonsentrasi dan kondisinya seperti itu. Dan kalau di Indonesia, PR-nya bukan soal konsentrasi, apa namanya itu, konsentrasi perusahaan besar saja di IHSG.
1: Yeah.
3: PR-nya adalah bagaimana memastikan code of conduct market-nya berjalan baik.
1: Yeah.
3: Karena kita kasihan nih, Pak. Dunia udah lari IHSG-nya, apa, sahamnya, kita belum mengalami kenaikan harga saham, kira-kira kayak gitu.
1: Yeah. Tapi kalau dari struktur pasar kita yang ada, ya, Pak, di bursa saham begitu, ya, itu untuk struktur investor kita, ya, baik itu korporasi maupun juga retail, berapa persen sih, Pak, perbandingannya, Pak, sekarang ini, Pak Farul?
3: Ini sudah 80% retail, Pak. 70%.
1: Retail sudah 80% begitu?
3: Iya, sudah tinggi sekali retail, ya.
1: Yeah. Jadi kebijakan reformasi pasar modal dengan free float itu juga bisa berpengaruh positif begitu nanti Pak ke depannya?
3: Saya lihat ini paling positif karena retail juga harus belajar untuk membeli saham secara fundamental.
1: Nah, ya, tidak hanya spekulasi semata begitu ya.
3: Ya, karena saham yang free float-nya kecil itu sangat rentan Pak untuk manipulasi pasar. Itu yang aku rasa retail juga harus mulai investasinya lebih ke arah fundamental, kira-kira seperti itu.
1: Ya, nah kalau dilihat pergerakan bursa global dan juga Asia kemarin kan sepanjang pekan lalu kan kebanyakan di zona hijau ya Pak Fahrul ya. Hanya ya. Kita yang masuk di zona merah begitu. Nah ini apakah anomali atau kenapa ini Pak Fahrul sebenarnya Pak?
3: Iya, karena banyak kejutan kebijakan itu Pak.
1: Pengaruh sentimen dari dalam negeri begitu, yang lebih banyak ya, di pasar.
3: Iya, dalam negeri. Karena masalah kebijakan, masalah ketidakpastian, nah itu dia. Tadinya kan mining udah mau naik, tapi tiba-tiba ada pengumuman ini, itu sangat buruk sekali untuk pasar.
1: Ya.
3: Nah, seperti ini harus dikomunikasikan. Ini bukan berarti kebijakan buruk ya, kebijakannya ini bagus sekali. Tapi dikomunikasikan dengan sangat buruk, kira-kira gitu.
1: Ya, jadi sepanjang pekan ini perlu adanya penegasan kembali soal beberapa kebijakan ekonomi pemerintah begitu agar menenangkan pasar, Pak Fahrul.
3: Iya, benar. Ini penting untuk menenangkan pasar, kira-kira gitu.
1: Iya, baik kalau begitu. Pak Fahrul, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Terbega Sekuritas. Jadi diperkirakan oleh Pak Fahrul tadi ya, dari Kepala Ekonomi Terbega Sekuritas.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, sejumlahnya juga kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tidak hanya pergerakan rupiah ya. Seperti apa kalangan pengusaha juga melihatnya? Kami sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Ajib Hamdani, selamat Pak Ajib. Kalau kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sepekan lalu sempat turun 8,35% atau 561,8 poin, seperti apa ini Pak Ajib?
4: Ya, Mas Zeni, yang namanya pasar uang adalah sebuah cerminan paling jujur tentang bagaimana masyarakat melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena berbicara market ini kan bagaimana masyarakat melihat proyeksi ke depan atas kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Karena semakin yakin masyarakat, tentunya indeks harga saham gabungan akan semakin bagus.
1: Yeah.
4: Tapi di bulan kemudian, ketika bagaimana masyarakat masih melihat regulasi-regulasi yang ada itu masih ada namanya uncertainty, masih ada ketidakpastian, masih berubah-berubah, maka tentunya mereka melihat bahwa masa depan ini unpredictable dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian harganya cenderung drop.
1: Yeah.
4: Itu berbicara masalah secara substantifnya. Tapi kemudian, kalau kita lihat, memang dalam kondisi kekinian, ada beberapa hal yang memang kurang menguntungkan dari sisi nilai supply atas indeks harga saham gabungan yang ada. Misalnya adanya kebijakan pasar modal yang akan membuat free float, walaupun ini akan membutuhkan waktu bukan serta-merta tahun ini ya, free float sampai dengan 15%, itu tentunya akan memunculkan nilai supply kira-kira di angka 200 triliun. Nah, ini kira-kira kalkulasi angka pasarnya begitu. Dengan potensi angka 200 triliun ini kan menjadi sebuah supply dan angka yang luar biasa. Sehingga dalam teori ekonomi, semakin tinggi supply udah otomatis harga akan makin turun ketika demand-nya tetap. Dan kalau kita lihat demand kita ini kan ada sekitar, per sekarang ini kan ada sekitar 26 juta SID di pasar modal ya. Artinya dengan asumsi demand-nya tetap, maka potensi harganya akan terkoreksi lebih dalam ketika memang kebijakan free float ini terus dijalankan dalam jangka dekat ini. Nah, dua poin itu yang kemudian kita melihat, Mas Zain, bahwa pasar uang kita ini uncertainty-nya masih tinggi. Tapi kalau kemudian kita tanya tentang bagaimana potensi secara fundamental ekonomi kita, ya dengan kapitalisasi market yang mencapai kira-kira 14.000 triliun, Mas Zain, sebenarnya potensi pertumbuhannya potensi luar biasa. Karena kalau kita lihat ekuivalen yang ada dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, kemudian Indonesia ingin lompat ke negara menengah atas dan bahkan ingin ke negara maju ke depan, maka ekualisasi antara nilai pasar dengan PDB itu harusnya 1:1. Artinya kita ini masih kira-kira setengah lebih dikit, 50% plus dikit dibandingkan dengan PDB yang ada. Potensi untuk peningkatannya itu banyak. Kalau kita lihat kemudian, terus bagaimana? Apakah saham kita over value atau under value? Ya, ini memang akan sangat kasuistik. Karena begini, Mas Zain, yang kita usulkan kepada otoritas sebenarnya sejak awal adalah seharusnya otoritas itu mendorong emiten-emiten itu yang berkualitas. Jadi jangan hanya kemudian dilihat harga drop, jangan hanya dilihat bahwa market tidak mampu menyerap. Tapi yang lebih substantif ditanyakan adalah bagaimana kualitas dari emiten yang melantai. Jangan sampai kemudian ketika kita mengejar kuantitas, kita mengalahkan kualitas. Kalau kualitas yang dorong ke bursa untuk melantai itu emiten-emitennya itu misalnya banyak yang katakan analisa kita itu sekitar 200-an emiten itu atau sekitar 20% itu memang kurang layak untuk melantai. Jadi
1: artinya hanya perusahaan yang mencari duit saja atau bagaimana Pak Jib?
4: Iya,
1: begitu ya.
4: Kecenderungannya misalnya mereka hanya masuk karena untuk exit misalnya. Ini kan berbicara gini loh, berbicara masalah pasar uang ini adalah sebuah sarana pembiayaan alternatif yang dikelola dunia usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Kan filosofi mendasarnya itu gitu loh.
1: Dan perusahaan harus punya fundamental yang memang bagus begitu ya, Pak Jib ya, bukan cari duit di pasar modal begitu ya.
4: Itu. Jadi ketika masyarakat membeli, pembeli retail, itu kemudian mereka membeli saham atau membeli sebuah penyertaan modal dalam sebuah bisnis, ya mereka tentunya mengharapkan, sebenarnya orientasi jangka panjang mengharapkan dividen dong. Secara prinsip ya. Kecuali memang orang yang hanya ingin sekedar trading dan lain-lain. Tapi kan orang trading itu kan orang mencari orientasi keuntungan jangka pendek. Bukan secara substansi melakukan penyertaan di sebuah perusahaan yang mendapatkan dividen. Kira-kira begitu Mas Zain. Jadi sekali lagi, satu sih kita harus memberikan edukasi jangka panjang ke masyarakat. Tapi satu sisi untuk otoritas juga harus mendorong bagaimana emiten-emiten yang melantai bursa itu memang punya kualitas yang lebih baik. Kira-kira begitu,
1: Mas Jep. Nah, saya agak garis bawahi tadi pernyataan Pak Ajib mengenai bahwa pasar saham, pasar uang kita ini adalah gambaran jujur bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia begitu ya, Pak Ajib ya. Nah, yang saya pertanyakan itu kata jujurnya, Pak. Gimana pasar kita ini jujur? Karena kalau dari pendapat berbagai kalangan juga bahwa pasar saham kita ini juga sangat rentan dengan aksi spekulasi begitu. Nah, jujurnya di mana kalau begitu, Pak Ajib?
4: Ya, yang kita maksud jujur ini kan sebenarnya dua side ya, two both side. Jadi dari supply side, ini kan berarti ini masalah emiten yang yang melantai. Berarti kan ini berbicara masalah otoritas, ini berbicara masalah SRO dari pasar keuangan, ini berbicara masalah OJK dan lain-lain. Jangan sampai kemudian memang barang yang tidak bagus melantai, kemudian dalam waktu satu tahun ngeflop. Yang kelihatan dari si laporan keuangan memang by design misalnya. Karena kita indikasi kan ada juga yang seperti itu gitu.
1: Nah, jadi laporan keuangannya di make up begitu ya supaya bagus ya.
4: Iya, karena analisa kita sekitar 200 emiten itu tidak melayak melantai di bursa. Nanti kita bisa kembali konfirmasi angka-angka itu, Mas Zain, dan kita bisa challenge itu. Kemudian sisi lain adalah sisi pembeli. Gini loh, sisi pembeli akan selalu ada dua hal. Mereka melihat analisis teknikal, yang mereka berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ini adalah sebuah keniscayaan sebuah pasar keuangan, karena bagaimanapun saham itu menjadi sebuah komoditas tersendiri, bukan sekedar sebagai entitas perusahaan. Kemudian yang kedua, itu berbicara masalah fundamental perusahaan untuk jangka panjang. Nah sekarang pemerintah itu mau seperti apa? Pemerintah hanya bisa menjaga, hanya bisa mengatur untuk sebuah konteks substansi dan ekonomi jangka panjang. Artinya apa? Memastikan bahwa secara fundamental itu bagus. Karena secara fundamental bagus, Mas Jin, sebenarnya udah otomatis bahwa nilai saham perusahaan itu akan sustain gitu. Tidak fluktuatif ketika begitu bagi dividen, besoknya harganya akan ngedrop gitu. Ya, kalau seperti itu berarti masih lebih banyak orang yang berbicara orientasi jangka pendek. Tapi kalau berbicara jangka panjang bahwa perusahaan yang ikut masyarakat penyertaan itu akan memberikan keuntungan jangka panjang, which is itu artinya fundamentalnya bagus, maka tentunya mereka akan menahan saham tersebut. Kira-kira begitu,
1: Mas. Ya, ini memang otoritas pasar modal berarti memang harus mendorong agar bursa saham kita lebih sehat untuk investasi jangka panjang, bukan spekulasi begitu ya, Pak Ajib ya?
4: Kita terus memberikan masukan-masukan terbaik kepada SRO. Seminggu yang lalu kita juga meeting dengan rekan-rekan seluruh pembawa kebijakan dari OJK, Badan Pengawas OJK, dengan Komisi 11. Karena menyikapi dari adanya reformasi pasar modal ini adalah menjadi sebuah momentum tentang bagaimana lebih mendorong transparansi. Ini kan kuncinya transparansi. Karena kalau tidak transparan, kita nggak tahu siapa beneficiary owner-nya, kita tidak tahu siapa pemegang saham pengendali, tahu-tahu harganya naik turun tanpa fundamental ekonomi yang kuat, kan kasihan investor retail sebenarnya. Ini kan bicara investor retail yang harus kita lindungi, karena ini berbicara masyarakat luas. Demikian, Mas ya.
1: Nah ini kan agak aneh juga, Pak, kinerja dari indeks harga saham gabungan kita di pekan lalu ya. Karena kalau bergambar dari kinerja indeks global begitu ya, seperti indeks Nikkei di Jepang yang ditutup juga menguat, kemudian indeks Kospi di Korea Selatan kinerjanya juga minggu lalu cukup positif begitu ya. Kemudian bursa saham Singapura juga sama, Wall Street juga begitu, Dow Jones juga begitu, Nasdaq juga begitu, S&P juga begitu. Tapi kan bursa kita justru terkoreksinya cukup tajam di minggu lalu begitu. Ini anomali atau kenapa ini? Apakah memang betul karena spekulasi di bursa saham kita memang lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka panjang begitu, Pak Ajib?
4: Minggu lalu itu ada dua momentum yang membuat kita punya momen yang kurang bagus. Pertama ini berbicara masalah bagaimana reformasi pasar modal ini kan memang lagi pada titik maksimumnya ya, kebijakan-kebijakan orientasi pemerintah. Sehingga kembali tadi saya sampaikan uncertainty-nya tinggi. Kedua, berbicara masalah bagaimana kebijakan pemerintah dan antara itu membuat ekspor satu pintu untuk beberapa sumber daya alam strategis.
1: Itu yang ditunggu kejelasannya ya oleh para pengusaha juga begitu ya, Pak Ajib ya? Oleh pasar juga begitu ya?
4: Paham yang terkait dengan sumber daya alam strategis yang melalui satu pintu di Danantara DSI, itu semuanya nge-flop. Kenapa? Karena mereka akan lihat nih, pasti ke depan, itu dividennya pasti cenderung akan lebih terukur nih. Kenapa? Karena semua keuntungan pasti akan bisa ditakar oleh pemerintah. Itu kan persepsi dan bacaan dari masyarakat. Jadi dua momentum negatif itu yang membuat kontraksi nilai pasar uang. Tentunya kita bersyukur sih bahwa di minggu lalu kita masih ditetapkan termasuk emerging market, tidak turun ke frontier market. Karena sekali lagi memang ekonomi kita ini kan juga masih masuk G20 di 1,3 triliun US dollar. Tapi termasuk kondisi ada rebalancing beberapa belas perusahaan itu kan juga mempengaruhi juga gitu, karena otomatis orang akan cenderung mereka akan melepas saham gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian secara akumulatif membuat pasar keuangan drop, bahkan ini kan titik terendah seperti halnya COVID kemarin ya, ketika kita sudah pada bulan Januari mencapai indeks harga saham gabungan mencapai di angka 9.000, sekarang di angka 6.000-an gitu. Kira-kira begitu kondisi makroekonominya. Jadi sekali lagi yang sudah dilakukan pemerintah adalah menjaga kepercayaan pasar. Itu aja kuncinya. Karena ketika tapi tentunya kebijakan substansi itu didukung oleh kebijakan-kebijakan teknis yang lain, dan itu which is itu sangat banyak sekali. Kira-kira begitu, Mas.
1: Nah, kalau pengaruh dari pergerakan rupiah dan suku bunga Bank Indonesia yang kemarin sempat naik 50 basis point, itu bagaimana pengaruhnya di pasar sebenarnya, Pak? Di pasar saham?
4: Ya, tentunya pelemahan rupiah itu kan memberikan tekanan juga ya terhadap pasar uang sebenarnya, Mas Zen. Karena sekali lagi begini, berbicara masalah psikologi market tentang investasi masyarakat yang akan dialirkan kemana, apakah di pasar uang atau di tabungan atau di SBN, coba termasuk berbicara masalah psikologi market, kan sekarang udah jarang orang beli reksadana. Kenapa? Yeah. Karena SDN juga bunganya tinggi gitu loh. Mereka ngapa-ngapain dapat 6% misalnya. Jadi kondisi psikologi market ini yang kemudian membuat bahwa harga saham itu fluktuatif. Tapi sekali lagi begini, pemerintah ini kan justru fungsinya adalah bagaimana membuat sebuah keseimbangan regulasi tentang keyakinan pasar. Dan kalau kita lihat, kalau berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, kemarin memang bursa menaikkan, kebijakan moneter kita, otoritas moneter kita menaikkan 50 basis point, yeah, dari 4,75 menjadi 5,25. Ini menjadi sebuah keniscayaan karena memang kalau enggak, dolar kita ambrol, padahal Pak Prabowo, Pak Presiden, itu memproyeksi di kerangka ekonomi makro kita di tahun 2027 itu harusnya kembali masih di angka 16.800 sampai 17.500-an lah. Yeah. Itu kan angka yang sangat challenging ya, karena sekarang aja udah 17.500-an gitu. Memang kalau Danantara DSI ini sukses, ya memang kemudian nilai tukar rupiah kita akan menguat. Yeah. Karena devisa gini,
1: DHI banyak yang parkir di tanah air begitu.
4: Iya, Mas Den. Karena gini, berbicara masalah bagaimana penguatan nilai rupiah, itu cuma dua rumusnya. Penguatan itu yang pertama itu berbicara masalah investasi masuk, kedua yeah, berbicara masalah ekspor. Nah, dalam konteks ekspor yang sedang dirapikan, kemarin Pak Menkyu juga menyampaikan banyak sekali praktek under invoicing,
1: ya.
4: Yeah. Iya, termasuk illegal export, volume-volume ekspor yang di sini laporannya tidak hanya setengahnya dengan dibandingkan dengan laporan luar negerinya misalnya. Itu kan kondisi-kondisi merapikan kebijakan ekspor itu kan bagian dari upaya untuk penguatan nilai rupiah di ujungnya. Kenapa? Ya. Karena akan lebih banyak uang masuk ke kita, walaupun kayak tadi misalnya memang karena memang adanya devisa hasil ekspor yang masuk secara resmi ke negara. Dan itu hampir pasti nanti masuk ke bank BUMN juga gitu. Jadi sekaligus itu penguatan ekonomi domestik nanti ke depannya.
1: Demikian ya, Mas Jep. Pak Ajib, kalau dilihat dari perkembangan global ini kan kelihatannya arah perdamaian antara Amerika dan Iran kan sudah menunjukkan tren yang positif begitu ya. Berarti ya, ini kan pengaruh dari sentimen global kan sudah mulai agak berkurang nih. Jadi yang lebih akan berpengaruh di sepanjang perdagangan pekan ini di indeks lebih kepada sentimen dalam negeri kalau begitu ya Pak Ajib ya?
4: Udah pasti, ini berbicara masalah sentimen dalam negeri. Sebenarnya gini, sentimen luar negeri ini kan hanya berbicara jangka pendek sebenarnya. Yeah. Tapi kalau berbicara jangka panjang, kalau kita ingin kembali rebound ke angka 9.000 ya harus penguatan fundamental, penguatan ekonomi domestik dan regulasi-regulasi yang pro dengan pasar. Itu aja. Ya misalnya minimal Pak Presiden hadirlah ke pasar bursa kita misalnya. Yeah. Kan kemarin masih diwakilkan oleh Danantara, diwakilkan oleh petinggi
1: Ketua Kira, DPR ya ke sana.
4: Ya, ya sebagai simbol dari kehadiran pemerintah itu simbol nomor satu itu kan Presiden. Ya tentunya pasar berharap Pak Presiden hadir ke pasar uang kita.
1: Iya. Yeah. Jadi ini kuncinya adalah bagaimana menjaga kepercayaan investor dan keyakinan pasar juga lah begitu ya. Di situ kuncinya Pak Jib ya.
4: Iya betul, betul, betul Mas Ren. Dan semoga lebih banyak rekan-rekan milenial dan bahkan Gen Z yang masuk ya, ke investor-investor retail sehingga ini berbicara masalah penguatan ekonomi domestik kita sebenarnya Mas. Ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Jib, terima kasih banyak sudah bersama kami.
4: Sampai ketemu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Laporannya disampaikan Dian Parwanto.
1: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
1: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
3: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu? Kalau di Pasar Tiban itu?
1: Ya, tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung mereka harus bersih. Kalau tidak ada leleran, berarti sehat. Kemudian apa ya? Cermin hidungnya lembab atau basah.
2: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
4: 60 ekor. Belum berani nambah. Karena sepi ini tadi.
3: Sudah laku berapa?
4: 16. 16 ekor.
5: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
4: Muntilan semua.
3: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
4: Lebih sedikit, Mas. Kemarin 69 kemarin.
2: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Tokoh Dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tantangan zaman yang ditandai dengan derasnya arus digitalisasi, dinamika politik, dan ketergantungan modal komersial menuntut peninjauan ulang terhadap posisi strategis pemuka agama. Kedaulatan kiai bukan sekedar otoritas tradisional di dalam lingkungan pesantren, melainkan pilar penting dalam menjaga keseimbangan moral dan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Ketika independensi ini berisiko tergeser oleh berbagai kepentingan luar, maka diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai hak, mengenai kewajiban, serta arah penguatan kelembagaan demi menjaga wibawa dan kemandirian para kiai dalam konteks kekinian. Bagaimana kacamata sosiologi memandang urgensi menjamin atau menjaga kemandirian institusi keagamaan dari intervensi kekuatan politik dan modal di era modern? Kami akan mulai perbincangan bersama dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imron,
3: iya, kabar baik Pak ya? Saya baik sekali ya. Hari ini seger.
2: Akrab disapa Cak Im malah ya.
3: Ya kalau di Malang kan Cak gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya diplesetin jadi Becak gitu ya.
2: Nah saya Cak Im atau Cak Imron gitu ya. Oke, izin Pak ya, kami panggil Pak Imron di sini Pak Dekan ya. Baik. Ini tema kita yang sangat menarik sekali tentang bagaimana menjaga kewibawaan atau kedaulatan kiai di era kekinian. Dan mungkin di awal bisa Bapak jelaskan sebenarnya bagaimana sih Pak Imron melihat posisi dan wibawa kiai modern di masyarakat modern, maksudnya kiai di masyarakat kita saat ini.
3: Ya, jadi dalam hal tema tentang kedaulatan gitu ya, sebetulnya kan ini berpijak pada cara pandang, kemudian juga penentuan sikap gitu ya. Sehingga kemudian dalam hal ini bagaimana kita bisa membaca positioning akhirnya, bahwa kiai itu kalau dalam episode sejarah di Indonesia luar biasa perannya. Mulai dari fase abad, katakanlah abad 16 gitu ya, 1500-an sampai naik gitu, ketika kemudian Indonesia itu sudah mulai banyak masuk dari unsur Islam. Nah di sini perjalanan itu kemudian banyak hal yang mungkin ada proses yang ketika melihat kondisi kinian itu ada persimpangan gitu ya, bagaimana sebetulnya membangun satu hal yang kemudian bahwa kiai itu sebagai sesuatu yang sangat vital, baik fungsi peran di masyarakat, kemudian juga dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara ini. Sisi lainnya ada hal-hal yang mungkin juga

0: masih kuat,
1: masih kuat.
0: Memandang ya. Gitu ya, bagaimana kemudian kiai. Tetapi pada sisi realitasnya ada situasi-situasi yang mungkin ada interest, ada benturan kepentingan, ada banyak hal yang kemudian sampai muncul misalkan degradasi kadang-kadang gitu ya, dalam konteks diskurs yang dibangun gitu ya. Jadi misalkan ini Mas Rudi, di belakang-belakang muncul bahwa kiai, mohon maaf, misalkan mengarah kepada hal yang sangat ekstrim, kadang-kadang berkaitan dengan pelecehan, berkaitan dengan ini gitu ya. Nah itu yang kemudian ini apa yang sebetulnya, narasi apa yang sebetulnya sedang dibangun gitu ya, di dalam konteks kehidupan keseharian kita maupun kehidupan bernegara. Dan nantilah mungkin gini, ini juga ada sisi-sisi yang mungkin juga sangat krusial gitu ya menurut saya bagi posisi kita.
1: Kalau dikatakan nantinya, secara kultur tadi masih sangat ditempatkan di posisi yang tepat di situ, tetapi dari sisi eksternal ini yang perlu banyak hal yang juga memberikan pengaruh. Tetapi kalau begitu Pak, dalam tatanan keumatan, sejauh mana Bapak melihat fatwa seorang kiai itu masih dipatuhi oleh masyarakat awam?
0: Kalau selama kemudian khotimul umatnya itu masih berlangsung istilahnya gitu ya, masih memiliki satu kekhasan, kekuatan dan kapasitas yang memang mumpuni secara spiritualitas, kemudian juga secara karisma sebagai pemimpin dalam sebuah lingkup pesantren dan lain-lain, maka itu masih sangat mungkin dipahami sebagai sesuatu yang bisa dipatuhi. Jadi apa yang beliau dalilkan, beliau sampaikan kepada santri, kepada ini sangat dihormati. Saya masih ingat misalkan di tahun 2000 gitu ya, di salah satu di Lebak itu ada namanya Mbah Yai Demyati gitu kan.
1: Lebak Banten maksudnya.
0: Banten, ya, okay. Di Pandeglang. Nah di situ tuh bagaimana bentuk penghormatan yang menurut kami luar biasa dari para santri atau orang yang datang ke situ. Nah sisi ini yang mungkin juga sama, bagaimana kita melihat profil beliau Gus Dur ininya gitu ya. Tapi Mbah Yai Demyati dengan kezuhudannya. Nah nilai inilah yang sebetulnya mungkin menjadi persimpangan tadi yang saya maksud gitu ya. Jadi ada sisi yang hal-hal yang mungkin agak bergeser sehingga nuansa sebagai simbolitas itu lebih banyak sekarang itu mungkin yang muncul pada aspek ekonomi modal ekonomi gitu ya, sehingga kemudian ini yang mungkin gitu ya. Kalau seorang saya misalnya pernah diceritai seorang mahasiswa gitu ya, Pak, karena saya ada hal-hal seperti ini dulu, saya itu penghafal Quran tahfidz gitu ya, lama-lama hilang gitu ya.
1: Ini menarik ini, Pak. Ini menarik ini. Saya coba ngambil dari perspektif yang tadi Bapak katakan. Artinya di secara internal, secara kultur, seorang kiai itu masih mendapatkan tempat yang sangat dihargai, kedaulatannya penuh.
0: Penuh, betul.
1: Tetapi dalam konteks kemasyarakatan, terutama menghadapi heterogen masyarakat kita, artinya inilah tantangan besarnya muncul.
0: Betul.
1: Ya. Kalau itu faktor ekonomi, bagaimana Bapak melihat pergantian generasi saat ini? Apakah itu juga menjadi faktor utama?
0: Ya, yang kemudian berlangsung kan memang begini kira-kira. Kehidupan kiai itu adalah besar dan hidup karena pesantren.
1: Iya.
0: Nah, pesantren yang dulu itu kan menyatu dengan masyarakat tuh. Jadi kehidupan pesantren itu kalau dulu santrinya kalau pagi selepas halaqoh, selepas pagi ada kegiatan, mereka terjunkan ke masyarakat, bantu di masyarakat, belajar di masyarakat, bahkan mungkin juga dalam kegiatan ekonomi di situ. Nah, saat kemudian pesantren itu menjadi entitas yang seolah-olah terpisah, dia hidup dengan kesendiriannya di masyarakat itu
1: eksklusif.
0: Meskipun tidak semata-mata eksklusif mutlak gitu. Tapi secara ekonomi kita bisa melihat lah gerakan ekonominya, maksudnya apa yang terjadi di pesantren itu, laundrynya di dalam, makannya di dalam gitu kan,
1: semua putaran ekonomi di dalam.
0: Nah, padahal kalau kita melihat fungsinya pesantren itu sebetulnya adalah menurut saya sunatullah itunya adalah mereka itu berperan penting. Kiai punya akar sosial di situ. Beliau adalah problem solving gitu kan. Tapi kemudian yang terjadi kan sekarang justru yang dilihat kiai itu yang menimbulkan masalah gitu.
1: Artinya ada kekhawatiran kearifan lokalnya itu tidak dirasakan masyarakat eksternal.
0: Itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Sehingga kemudian dalam posisi inilah mungkin banyak Mas Ian pesan-pesan

0: live gitu ya, itu yang masih ya kehidupan sosialnya itu masih berpadu istilahnya. Tapi pada pesantren-pesantren yang semi dengan modern misalnya,
1: terutama di pesantren modern Pak.
0: Ya, ini mungkin sudah agak melepaskan itu. Ya meskipun faktor pendorong ekonomi lainnya bisa tumbuh. Nah, apakah ini juga kemudian mendorong tadi itu ada pergeseran habitusnya, cara pandangnya, kebiasaannya di pesantren kan. Saya ingat betul begini, salah satu kiai sepuh itu menyampaikan, jangan hidup dari iuran santri atau kehidupan yang ini, kamu harus punya anu sendiri, gitu kira-kira. Nah ini yang mungkin nanti muncul juga fenomena Gus gitu ya, yang kemudian seolah-olah jadi pihak-pihak yang pada sisi lain mungkin sudah mengalahkan kiai yang mestinya memang betul-betul punya yang di sisi karisma, sisi kepemimpinan, sisi ini ya. Ada yang sengaja pada situasi itu mungkin juga sedang mendorong narasi-narasi yang mungkin gitu ya, narasi-narasi yang kira-kira juga menjadi situasi yang semakin memperumit. Jadi seolah-olah pesantren di Indonesia itu ribuan. Kalau ada kasus itu ya mungkin gitu ya, ada faktor-faktor sebagai manusia dan lain-lain tadi. Tapi mestinya memang hal seperti itu harus kemudian juga menjadi satu pelajaran penting, petikan kemudian juga bagaimana berharganya rumah bersama itu, pesantren maksud kita ya. Karena dari episode sejarah kita paham betul itu, bagaimana pahami betul bagaimana fungsi pesantren dengan para kiai, para santri yang luar biasa. Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahid Hasyim, kemudian Kiai Wahab Hasbullah kalau di wilayah area Jombang itu gitu. Itu kan begitu luar biasanya, di Banten, Lebak, Pandeglang juga sama gitu kan.
1: Pak Imran, kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai masa lalu, pendiri NU, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim atau Jombang atau Madura yang kemudian diangkat jadi pahlawan nasional, kalau pandangan saya itu agak berbeda peradaban atau kultur masyarakatnya, situasinya. Sementara di era kekinian, dinamika apapun bisa terjadi.
0: Betul.
1: Politik, ekonomi. Nah, hal itu yang secara tersirat tadi Bapak sampaikan ikut berpengaruh dari faktor eksternal terhadap kedaulatan dan wibawa kiai yang notabene hanya bisa dirasakan oleh internal mereka sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Pak, sebesar atau bagaimana batasan ideal seorang kiai itu agar tidak terkooptasi dengan situasi kekinian tadi, baik itu politik, modal ekonomi dan lain sebagainya. Gimana?
0: Kalau itu agak sulit gitu ya mencoba mereduksi terhadap situasi-situasi yang kemudian berlangsung. Era digitalisasi, kemudian juga situasi ketika kemudian semua sekarang itu kan baitul hikmahnya by AI, bagi Google gitu ya. Jangan-jangan sempat saya diskusi dengan teman-teman itu, jangan-jangan AI itu mengambil kata belakangnya dari kiai itu ya. Belakangnya kan AI itu ya, AI gitu kan, atau yang kata Bu Asyad kan wis iki AI wis gitu ya, atau bagaimana. Tetapi begini Mas, jadi situasinya memang konstruksi sosialnya kan memang bertransformasi gitu ya. Saat ini tidak bisa kita menolak ya, ada hal tentang aspek digitalisasi, kemudian juga banyak lah tekanan-tekanan yang muncul baik pada posisi nasional eksternal gitu ya. Yang saya yakin di Indonesia itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan proksi, banyak hal yang berkaitan dengan gitu ya. Tetapi pada sisi yang penting menurut saya memang petikannya kan begini, value apa yang kemudian harus dipertahankan?
1: Dipertahankan ini, dan itu bisa dirasakan secara nyata.
0: Betul. Kalau nilai itu kan sesuatu yang tidak material dalam konteks nyata gitu. Tapi itu diresapi bersama, dirasakan bersama, yang kemudian itu menjadi semangat bersama. Menjadi semacam collective belief, bahasanya ada yang menyampaikan juga begitu. Jadi keyakinan bersama bahwa posisi rumah bersama pesantren, misalkan ada organisasi masyarakat keagamaannya misalkan, itu yang saya kira menjadi poin pentingnya gitu loh. Sehingga tidak muncul justru hanya sebuah pertarungan yang kadang-kadang justru menjadi jebakan-jebakan tadi ya, aspek politik praktis, kemudian juga masalah politik, money politik atau apa dan itu yang membahayakan menurut saya di situ gitu.
1: Artinya apakah secara eksplisit ingin dikatakan bahwa kondisi kiai sekarang itu di era modern, di era kekinian itu sangat sulit untuk menolak ketika mereka dijadikan subjek komunitas dinamika apapun, terutama politik?
0: Kalau misalnya begini, apakah kiai, pertanyaan begini, apa kiai perlu berpolitik? Bukan itu pertanyaannya sebetulnya kan, tapi bagaimana desain antara aspek yang kemudian kita lihat sebagai pilar gitu ya, bahwa di misalnya di masyarakat Madura ada ulama, umaro, dan umatul gitu, umat gitu ya. Sehingga kemudian ulama ini menjadi rujukan. Nah, kalau rujukan ini sudah hilang gitu kan, maka beralihnya ke siapa? Umaroin atau negara ini gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari misalnya di Iran, bagaimana kemudian mereka melihat posisi-posisi penting di apa namanya para ayatullah atau para negeri para mullah ini dengan ayatullahnya dan lain-lain. Itu mungkin bisa menjadi satu hal yang cerminan bahwa harus tetap ada ruang yang kemudian diisi oleh para ahli spiritual ini, yang kemudian bisa memberikan satu baik fatwa, misalnya bukan hanya fatwa pesanan, mohon maaf gitu ya, karena misalkan tidak hanya sesuatu, karena misalnya di NU itu ada Bajul Masail, yang ini kemudian terus didorong sebetulnya sebagai baitul hikmah gitu kan, tetapi belakangan sudah mulai hilang juga. Apakah yang Bajul Masail yang kemudian berkaitan dengan situasi-situasi atau fatwa-fatwa yang penting, yang kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih krusial, yang itu yang kemudian mungkin juga hilang. Sehingga ketika tadi pertanyaan Mas Rudi, kira-kira kalau dengan posisi sekarang bagaimana dengan menghadapi tekanan-tekanan ya,
1: itu?
0: Ya itu yang ya mau tidak mau memang kalau orang ngomongin, ya wes kono-kono ibaratnya gitu kan, cara umpama kemudian nilai tadi semangat ya kezuhutan, kemudian kewibaan kiai akan ditentukan juga dari banyak hal yang sangat berkaitan dengan baik aspek spiritualitas, keilmuan, nilai moral yang masih dijaga, kemudian juga lain-lain.
1: Tapi secara nyata di lapangan menjaga jarak itu bagaimana Pak?
0: Kalau secara faktual kan ya tidak perlu menjaga jarak, orang silaturahmi ya biasa, silakan gitu kan, bahwa kemudian positioningnya gitu ya, tidak kemudian menjebak pada sesuatu yang praktikal, sangat praktis maksud saya gitu ya, atau dalam hal posisi tertentu ketika kita melihat katakanlah gitu event bahwa satu ormas keagamaan, katakanlah NU, katakanlah nanti muktamar, ini kan banyak pihak yang kemudian juga akan terlibat di situ, baik unsur pemerintah yang melalui dengan kementerian yang ada, kemudian juga dengan dari pihak stakeholder di NU sendiri misalkan, atau bahkan juga dari pihak eksternal gitu ya, karena melihat bahwa organisasi ini besar. Nah, katakanlah di NU atau di Nahdiyin, warga Nahdiyin, kemudian di NU di Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren-pesantren ini gitu loh, yang kemudian berhimpun. Maka awalnya dulu kan hidupnya memang dari para kiai yang memang dari pesantren. Nah, ketika ini kemudian melihat pada kondisi sekarang, maka organ ini tetap penting gitu. Sehingga kemudian ketika penting, maka negara pasti membutuhkan gitu kan. Nah, membutuhkannya pada taraf apa? Ketika membutuhkannya pada taraf bahwa negara hanya kepentingan-kepentingan sangat pragmatis, nah ini yang membahayakan.
1: Oke, apa dampaknya kalau begitu?
0: Ya pasti nanti itu tadi ada hal-hal yang dalam tanda kutip penyelewengan gitu kan.
1: Oke.
0: Di dalam hal, karena beliau memiliki satu, misalkan di pesantren memiliki banyak organ yang bisa didaya gunakan dalam perspektif politik misalkan, atau urusan yang lain gitu kan. Tetapi pada sisi, bukan saya bukan bicara pada sisi yang diametral, tidak, tapi misalkan gitu ya, kalau dalam konteks negara, program makan bergizi gratis dengan SPPG ada di pesantren, kalau itu dikelola dengan baik, dengan ini that's okay gitu. Tapi bagaimana juga itu membangun ekosistem kan akhirnya gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya, sehingga ada perubahan yang kita diskusikan di awal tadi, pesantren jangan kemudian semuanya diolah di dalam istilahnya, tapi kemudian harus ada sesuatu yang juga digeser ke sekitarnya gitu ya.
1: Apakah Anda melihat saat ini pesantren memang, tanda kutip, tidak semua pasti ya, yang terlalu fokus untuk pengembangan dari dalam sendiri, termasuk unit-unit bisnis mereka sendiri Pak?
0: Banyak. Memang
1: bukankah itu memang ada salah satu tujuannya kan itu?
0: Iya, secara logik logik ini ya benar gitu ya. Mungkin sebuah peta jalan atau apa yang dibangun benar gitu ya. Tapi kemudian efek yang kita harapkan untuk bisa menumbuhkan ekosistem ini loh. Di sekitarnya ini loh. Ini yang kemudian terputus akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu kadang-kadang tadi yang kita maksud, kiai menjadi problem solving, tempat untuk mereferensi. Pak, saya kehilangan ini, anu yai, kami kehilangan ini. pripun nggih atau gimana ya misalkan gitu ya. Oh itu di sana lo ini. Misalkan
1: ada problem solving yang dilakukan di situ.
0: Ada banyak hal yang selama ini akhirnya hilang.
1: Iya, karena komunikasi langsung dengan masyarakat sekitar itu.
0: Ah, karena interaksinya kemudian dalam tanda kutip terputus tadi dengan masyarakat gitu ya. Baik interaksi ekonomi, mungkin juga interaksi sosialnya yang lebih banyak akhirnya terhambat.
1: Inklusivitasnya terhadap masyarakat lokal itu sudah terdegradasi di situ.
0: Ya. Sehingga kemudian ini saya kira memang menuntut satu apa frame bersama gitu ya, bagaimana sebenarnya menumbuhkan semangat bahwa entitas-entitas itu tidak kemudian imun atau tidak kemudian berdiri sendiri di tengah-tengah sebuah komunitas.
1: Okay.
0: Nah, sehingga kemudian konsep keumatan, konsep kemudian apa sebenarnya sebagai membantu itu juga akan terbangun.
1: Ada fakta menarik.
0: Ya, kalau hak itu saya kira memang melekat gitu ya di dalam pendidikan gitu ya, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Makanya sebetulnya kalau saya balik di kami di universitas itu juga ada proses untuk afirmasi teman-teman dari 3T satu. Kemudian juga afirmasi untuk hal yang khusus, misalnya inklusivitas, gitu, untuk kesetaraan teman-teman yang difabel misalkan, itu juga kita dorong. Nah, fungsi yang kemudian disampaikan Pak Matauli tadi, bagaimana kemudian pesantren ini betul-betul menjadi area untuk anak-anak yang dalam tanda kutip kekurangan. Salah satunya memang karena kurang secara ekonomi tadi. Sehingga banyak pihak itu yang mestinya memang menjadi tanggung jawab besarnya ada di pemerintah kalau seperti itu. Sehingga di dalam hal ini, kalau watak negaranya saat ini berwatak sosialis katakanlah gitu ya, ya sebetulnya memang karena situasi sosial kita menuntut itu gitu loh. Ada kondisi-kondisi yang di masyarakat kita yang masih banyak itu yang membutuhkan uluran ya, bantuan. Nah, tetapi kan semua tidak hanya dari pemerintah. Nah, maka konsep membangun bagaimana kemudian arena ini ada kapital sosialnya, kepercayaan. Tadi kan kalau ngelola pondok kemudian trustnya hilang misalkan gitu kan, itu kan berat juga. Santri kehilangan trust dari kiai misalkan, dia pasti akan lari gitu. Contoh begini, karisma kiai itu tidak sekedar ketika di beliau itu misalnya khotbah, kalau sekarang ya, kondisi sekarang ya, atau kitobah gitu ya. Tapi kemudian beliau ini adalah ketika misalnya beliau tetap ngimami di sholat lima waktu, kemudian beliau tetap hadir dalam keseharian di pondok, maka marwahnya itu kemudian muncul. Nah, banyak yang kemudian sekarang itu mungkin yang dimaksud Pak Mutadul itu ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Sehingga kemudian pesantren itu seringkali hanya menghimpun dana dari pihak tertentu, bukan pesantren, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu. Tapi kemudian pemanfaatannya justru tidak untuk kepentingan yang sesuai dengan apa yang dia tuliskan atau kemudian dia hasratkan di dalam itunya. Gitu.
1: Ron, ini banyak banget ini yang mau saya tanyakan nih Pak ya. Kembali lagi ke topik kita, kedaulatan para kiai dan dalam konteks kekinian. Ternyata ada hal yang perlu mendapatkan perhatian besar terhadap kedaulatan dan wibawa kiai saat ini. Tidak hanya dirasakan secara internal mereka, tetapi juga oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, sejauh mana Bapak melihat posisi negara untuk bisa mengembalikan atau mempertahankan kedaulatan dan wibawa kiai, terutama sebagai problem solving dan lain sebagainya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya ini, Pak?
0: Ya, dari apa yang kemudian tadi kita coba diskusikan itu, positioning dari kiai kemudian juga stakeholder yang di bawahnya dan lain-lain itu adalah sebetulnya adalah manifestasi dari menjaga ketahanan sosial gitu ya. Sehingga kemudian posisi ini menjadi sangat penting. Artinya kalau negara memotret dalam hal ini, bagaimana kemudian melihat mengkalkulasi dan lain-lain, maka kemudian posisinya menjadi sangat penting bahwa proses yang berlangsung di masyarakat tidak bisa lepas gitu ya. Sejarah membuktikan itu gitu. Bagaimana kemudian fungsi di atau peran yang dilakukan oleh kiai, kemudian pesantren, kemudian juga jaringan yang terbangun di antara mereka gitu ya. Beli-beli ini misalkan bisa jaringan nasab gitu ya, bagaimana kemudian dari Jombang kemudian juga dari Lasem dan lain-lain ini, atau pada sisi yang lain kami miris gitu ya ketika kemarin terjadi misalkan isu tentang yang saya maksud dengan nasab tadi, misalnya Pak Alawi dan lain-lain. Ini siapa sebetulnya yang mendesain gitu ya? atau kemudian apakah ini memang didesain dan lain-lain lah. Terus sekarang digeser isunya, setelah itu agak mereda, kemudian sekarang bergeser lagi. Pesantren-pesantren banyak melakukan ini tadi, ada pelecehan seksual, ada ini. Ini kan meruntuhkan marwah dari pesantren gitu. Nah, upaya siapa ini? Maka disitulah peran negara itu yang penting.
1: Okay.
0: Bagaimana kemudian stabilitas sosial itu juga ikut dijaga gitu. Karena kalau mereka kemudian dibiarkan, situasi ini tetap dibiarkan seperti itu, ya kocar kacir kita nanti. Sehingga ini yang mungkin akan menjadi satu hal yang titik krusial. Maka dalam perspektif itu, saya kira fungsi peran negara dalam konteks kemudian untuk menjadi bagian-bagian dari upaya menstabilisasi, juga mendorong kemudian supaya terjadi situasi-situasi yang kemudian kondusif, itu penting. Nah, meski kemudian memang dari banyak aspek juga harus muncul gitu ya. Artinya kita memang tidak bersandar pada situasi-situasi yang saat ini hanya bergantung kepada peran eksternal, tapi dari dalam harus tumbuh kemudian repositioning gitu ya. Di pesantren, di ininya gitu ya, sudah tidak lagi banyak hal yang sebetulnya menjadikan justru memang pesantren jadi bulan-bulanan gitu kan.
1: Ini menarik. Tadi kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu bagaimana kondisi umat saat ini, dan tentu bagaimana hal ini menjadi suatu perhatian besar ketika ada konstelasi-konstelasi dalam dalam struktur keagamaan. Ya, katakanlah misalnya seperti Muktamar NU dalam waktu dekat nanti ya. Rencananya 1 sampai 5 Agustus kalau Agustus, saya tidak salah. Kalau tadi kita berbicara dari sisi figur kiainya, kemudian bagaimana dinamika yang menyebabkan faktor itu terjadi. Kondisi umat bagaimana? Fakta di lapangan kalau memang hal ini masih terjadi sampai dengan saat ini, Pak.
0: Kalau dalam kondisi di basis gitu ya, di masyarakat, di akar rumput, memang banyak hal yang kemudian memang belum berubah, baik secara ekonomi kemudian kehidupan sosialnya gitu ya. Meskipun tetap bahwa ta'dim dalam hal secara budaya itu tetap muncul pada misalkan tokoh-tokoh agama yang ada di setempat, meskipun ini juga bias juga sekarang. Tapi kalau melihat pada aspek-aspek yang berkaitan tadi, memang situasinya kemudian, ya itu tadi, dalam event hanya proses-proses politik, kemudian demokrasi elektoral kita itu hanya mendorong, memobilisasi. Jadi fakta bahwa demokrasi kita itu katanya kemudian berlangsung dengan ruang-ruang partisipasi, itu sebenarnya masih minus, menurut saya, defisit gitu ya. Artinya posisi keumatan dalam konteks pembicaraan kita hari ini juga sama, situasinya masih by mobilisasi gitu ya. Sehingga demokrasi elektoral yang dimaksud, yang kemudian juga mungkin terinjeksi juga dalam proses-proses pemilihan di tingkat organisasi masyarakat kita itu yang berlangsung, itu kemudian membawa cara berpikir yang kemudian orientasi-orientasi yang berubah juga. Bukan lagi bicara figur-figur yang kemudian memang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, tidak. Tapi ada dorongan-dorongan yang kemudian ini agak goib ini kalau begini kan.
1: Baik, Pak. saya nggak berani untuk menerjemahkan itu, tapi memahami apa yang dimaksud. Kan masyarakat meminta untuk sisi pengawasan karena terpicu dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi ini, gimana?
0: Nah iya, ketika kemudian posisi pesantren itu tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, fungsi saling kontrolnya melemah gitu loh. Sehingga ibaratnya kiai itu menjadi pihak yang kemudian dominan. Nah, ketika dominan, maka apa yang terjadi di dalam lingkupnya tadi sangat mungkin kemudian memang menjadikan satu, apa yang disampaikan Bu Haryanti tentang sebuah relasi kuasa. Beliau ini bacanya Michael Foucault banget gitu ya, jadi luar biasa dari toli-toli. Tapi terima kasih Bu Haryanti. Nah, sehingga di situ yang kemudian banyak hal yang terjadi atau situasi-situasi yang terjadi itu kemudian terekam atau kemudian juga tersampaikan kepada publik bahwa tidak ada proses penyelesaian hukum yang kemudian rigid. Menyesuaikan dengan apa yang seharusnya, misalnya begitu. Meskipun hal seperti itu kan seringkali, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang juga agenda setting. Jadi ada situasi-situasi yang dimunculkan ini, kejadiannya bahwa secara faktual itu benar dan tidaknya itulah yang kadang-kadang mungkin juga masih menjadi bahasan-bahasan atau menjadi delik atau alat bukti yang perlu dibuktikan gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, tetapi pada tingkat yang kemudian menyangkut pada aspek kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul, saya kira tetap aspek law enforcement itu tetap okay. harus dijalankan gitu ya.
1: Ya,
0: hukum dimanapun semuanya di depan hukum itu adalah sama gitu kan.
1: Ketika ada konsultasi, kita bicara muktamar yang tadi sempat terputus ini.
0: Nah, oke. Okay, okay. Nah,
1: 15 Agustus, bagaimana posisi umat sebaiknya dan apa yang harus dilakukan? Tidak untuk ikut campur negara di situ, tetapi melihat kondisi yang ada atau agar tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang besar nanti, Pak. Dari perasaan umat sendiri, bagaimana?
0: Kalau melihat apa yang kemudian 100 hari ke depan kira-kira kurang gitu ya. Maka kemudian kami sangat berharap bahwa misalkan dalam rencana-rencana yang kemudian akan dilaksanakan di dalam muktamar itu kemudian dari masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang gitu ya, itu memahamkan gitu ya, bagaimana sebetulnya kontestasi ini adalah kontestasi yang rutin, satu. Yang kedua adalah kontestasi ini dalam rangka untuk rehabilitasi.
1: Oke.
0: Ya, rehabilitasi apa? Rehabilitasi situasi-situasi yang kemarin umat nggak bingung kok sebetulnya, yang bingung kan elitnya aja kan, begitu kira-kira. Sehingga kemudian di sini pada posisi itu mestinya harus diterjemahkan betul. Maka ke depan kan pasti dibutuhkan akhirnya figur yang kayak apa, yang bisa kemudian bisa mendorong, meredam, kemudian juga bisa lebih katakanlah ya ngadem kayak gitu.
1: Artinya itu momentum besar. Lantas pertanyaan terakhir obrolan kita. Bentuk transformasi seperti apa kalau memang hal itu menjadi momentum yang baik untuk bertransformasi ke depan ini, Pak?
0: Ya, kalau secara karena rutinitas dan kemudian memang sesuatu yang kemudian memang sudah harus berlangsung, maka kemudian pilihan-pilihan untuk kemudian memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik, itu yang dibutuhkan umat, gitu kan. Jadi jangan lagi muncul isu-isu yang tadi goib, macam-macam lah ya. Goib maksudnya kreseknya yang goib gitu kan. Ada hal-hal yang lain. Jadi demokrasi elektoralnya di Nahdiyin, yang kemudian di Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengerucut pada organisasi yang untuk mereformasi di PBNU, katakanlah seperti itu. Maka dibutuhkan stamina-stamina pemikiran gitu ya, yang itu kemudian memang harus lebih bisa melihat kebutuhan ke depan. 100 tahun, bayangkan 26 kan NU itu ya, sudah 100 abad. Ketika 1 abad maka perlu ada lompatan gitu. Kalau kemudian masih dalam meluang lingkup jebakan ini tadi gitu ya, ya banyak aspek yang tadi kita bicarakan tadi, maka kemudian ruang untuk melompat mentransformasikan gitu ya. Ya, posisi dari organisasi ini dalam konteks transformasi sosial, transformasi ekonomi, politik dan lain-lain, mereka hanya terkungkung di situ arenanya gitu. Padahal di luar kita tahu kondisi geopolitik, geostrategi sudah sedemikian rupa gitu ya, digitalisasi, kemudian juga kondisi-kondisi negara yang mungkin sudah mencoba melompat gitu. Masa kita masih sibuk aja dengan urusan pengkerangan di antara ini gitu ya.
1: Pak Imran, ini menarik ini. Banyak hal pemikiran-pemikiran eksistensi yang Bapak sampaikan ya di obrolan kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi ke depan ya, menjadi acuan kita untuk bagaimana sih melihat kedaulatan dan wibawa kiai tidak hanya dirasakan secara nyata pada internal mereka, tetapi kearifannya itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat luas.
0: Saya kira nilai ini yang paling penting itu,
1: Valuesnya tadi itu ya, eksistensi seorang kiai di sana itu,
0: Pak. Dengan kesulitan, itu yang luar biasa, Mas Rudi.
1: Pak Imran, makasih banyak sudah hadir di Studio Pro 3.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita, Pak. Saya selalu, Pak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
1: Demikian tadi Dekan Visip Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli MS.
2: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita angkat tema mengenai tren mengkonsumsi makanan serba instan seperti fast food dan juga makanan olahan atau yang termasuk dalam kaleng ya. Kian mendominasi gaya hidup modern, didorong oleh kepraktisan, mobilitas tinggi dan juga variasi rasa yang menggugah selera. Meskipun sangat menghemat waktu, kebiasaan ini ternyata juga membawa tantangan kesehatan jika tidak diimbangi dengan gizi yang seimbang. Di antaranya adalah makanan ultra proses atau ultra proses food UPF yang kini banyak digemari masyarakat lantaran dianggap praktis dan mudah didapat. Namun ternyata berbagai penelitian melaporkan bahwa konsumsi makanan ultra proses ini memiliki dampak buruk juga pada kesehatan seperti memicu kenaikan berat badan, meningkatkan risiko penyakit jantung, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan juga mengganggu metabolisme tubuh. Nah, makanan dalam kaleng atau makanan kalengan seringkali juga ini mendapatkan cap yang sama. Termasuk salah satunya mungkin apakah memang sarden termasuk di antaranya ya. Tadi kita coba menyinggung salah satunya itu sarden kalengan. Kami sudah bersama dengan ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan. Bu Daisy, sebelum nanti kita ke sarden yang tadi menjadi judul kita begitu ya. Tapi ini kan tren makan makanan yang praktis seperti makanan kalengan sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebetulnya resikonya apa dan juga dampak positif negatifnya bagaimana, Bu Daisy?
2: Sebenarnya kan makanan kaleng itu dibuat supaya makanannya tuh awet ya, yeah, supaya tidak tercemar oleh mikroba baik yang pembusuk maupun yang menyebabkan penyakit. Jadi itu satu poin penting dulu, kita mencegah penyakit akibat makanan,
1: yeah,
2: kalau pengolahannya benar kan. Nah, sebenarnya yang diributkan ultra processed food segala macam itu, kalau makanan kaleng itu diproduksi dengan bahan-bahan yang alami itu sebenarnya nggak masalah,
1: yeah.
2: Dan sebenarnya dengan dikalengkan justru kita tidak usah menambahkan pengawet, nggak perlu pakai formalin lah apalah. Dia bisa langsung diolah dari laut. Jadi pabrik-pabrik pengalengan itu bisa dibuat di atas kapal. Jadi ikan begitu ditangkap, dikalengkan, tidak perlu pengawet lagi. Sudah
1: steril. Yeah.
2: Itu tahan sampai 1 tahun lebih nggak apa-apa. Ya, dan okay, daripada kita bawa ke daratan,
1: yeah,
2: yang nggak ada, akhirnya nelayan nambahin formalin segala macam. Sebenarnya kalau dalam hal itu lebih praktis pengalengan.
1: Yeah.
2: Kemudian, ya, kalau dari segi nilai gizinya juga karena dia fresh, langsung diolah, langsung dikalengkan, dan mikrobanya tidak ada di situ ya, kalaupun ada itu sedikit sekali jumlahnya, tidak ada yang rusak nutrisi itu.
1: Yeah. Ya, termasuk juga sarden kah begitu, Bu Daisy?
2: Kenapa?
1: Termasuk sarden juga kah begitu?
2: Iya, itu, oh, itu justru dia lebih baik karena kalsiumnya bisa diserap.
1: Yeah.
2: Jadi kalsium yang di tulang-tulang, di durinya itu yang biasanya kalau kita masak, biasa kita buang kan. Kalau dikalengkan kan tulangnya lunak itu. Tulangnya,
1: yeah,
2: bisa dimakan. Nah, itu sumber kalsium yang baik sekali. Terutama untuk lansia yang dari kecil nggak pernah, setelah disapih dia nggak minum susu lagi.
1: Yeah.
2: Nah, itu kan banyak yang laktose intoleran. Dia tidak bisa dapat kalsium dari susu. Tapi kalau dia makan sarden yang tulangnya lunak, atau bandeng duri lunak itu ya, yang di presto itu bagus.
1: Iya. Yeah. Nah, kalau di, yeah, tengah masyarakat itu kan dikenal berbagai macam produk sarden saat ini. Kalau dulu itu kan, kalau dari pendengar kita tadi menanggapi, bernostalgia dengan sarden yang kaleng merah gitu ya, Bu Desi ya. Yang bumbunya, yeah, kan bumbu warna merah yang tomat-tomat begitulah. Nah, itu memang dalam kategori yang amankah begitu, Bu? Meskipun ada bumbunya dalamnya begitu, Bu?
2: Iya, yeah, yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya melihat labelnya.
1: Oh, labelnya, oke.
2: Okay. Ada produk yang ditambah MSG, ada yang enggak.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, jadi sebenarnya kan ikan itu udah produk yang, udah bahan pangan yang banyak mengandung natrium kan, karena hidupnya juga dia di laut gitu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu ditambah MSG lagi, sudah enak cemburi. Kalau ditambah lagi, terus kita makan mie instan dan lain-lain, konsumsi sodium hariannya jadi terlalu tinggi. Nah, itulah yang berisiko menyebabkan hipertensi,
1: yeah,
2: dan lain-lain. Tapi kalau produknya itu tidak pakai MSG ya nggak apa-apa, mana-mana aja.
1: Ya, jadi kuncinya lihatlah label di kemasannya seperti apa, kandungannya begitu ya, Bu Desi ya?
2: Iya, betul.
1: Kuncinya,
2: iya,
1: di situ begitu ya. Bu Desi, iya, mungkin bisa jelaskan sedikit dulu, Bu, mengenai ultra processed food itu sebenarnya apa begitu, Bu Desi?
2: Itu tuh sebenarnya bukan istilah yang scientific ya, itu yeah. istilah populer yang di apa ya dikembang-kembangkan oleh golongan yang anti kapitalisme dan lain-lain seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi ya memang ada banyak jenis bahan makanan modern yang diolah dengan berbagai macam food additives. Nah, food additive itu harusnya kalau dia sesuai dengan apa namanya level yang diizinkan Badan POM itu tidak melanggar aturan.
1: Ya.
2: Yeah. Tapi masalahnya pengujian-pengujian BPOM itu kan juga dia mengambil dari US FDA dan lain-lain kan.
1: Ya. Yeah.
2: Dan itu di sana kan diujinya itu pada bahan baku. Misalnya tingkat keamanan pewarna kuning jenis ini misalnya ya. Nah itu tuh hanya pewarna kuningnya aja. Tapi di Indonesia yang pakai kan, yang dipakai itu dalam satu produk itu bisa ada pewarna kuning, dia ditambah MSG lagi, dia ditambah apalah antioksidan, fibrinogen, macam-macam dalam satu produk. Nah interaksi antara berbagai macam bahan kimia itu kita tidak pernah meneliti gitu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah.
1: Nah, jadi dengan
2: resikonya tinggi,
1: fenomena ya. Seperti itu, buat dengan resiko yang tinggi dengan banyaknya produk makanan kaleng seperti sekarang ini di negara kita, begitu baik yang dari luar maupun juga dalam negeri, begitu ya. Nah, apakah Bu Desi melihat bahwa konsumsi masyarakat terhadap makanan kaleng yang cepat seperti ini sudah kebablasan? Itu bagaimana, Bu, sebenarnya, Bu?
2: Kalau makanan kaleng itu enggak kebablasan. Karena pertama, harganya mahal.
1: Iya.
2: Jadi itu sulit dijangkau oleh kelas bawah. Itu nggak akan ketinggian konsumsi.
1: Oh, begitu ya.
2: Dan yang kelas menengah atas yang sudah punya awareness tentang kesehatan dan lebih bisa mengakses itu ya, dia punya kulkas misalnya. Dia kan bisa beli bahan pangan segar lalu masuk kulkas rumah ya dia. Jadi dia konsumsi makanan kalengnya juga nggak tinggi.
1: Iya.
2: Dan bagaimanapun juga sebenarnya produk kalengnya ini diperlukan. Kenapa? Karena Indonesia ini sering bencana. Dan ini yang paling gampang, paling
1: oh iya. Yeah. Untuk ke daerah bencana begitu ya, Bu ya.
2: Iya. Yeah. Mie instan terus yang enggak ada proteinnya kan. Padahal dalam kondisi bencana kan orang juga perlu protein untuk daya tahan tubuh kan.
1: Yeah.
2: Banjir, banyak kuman segala macam, kalau dia enggak dapat protein dia gampang sakit itu.
1: Nah ini kalau dari data yang saya baca ya Bu ya, estimasi konsumsi makanan kaleng di negara kita itu baru rata-rata berkisar di angka 0,07 hingga 0,45 kilogram per kapita per tahun. Ini masih rendah ya Bu kalau angka seperti ini kategorinya?
2: Masih rendah,
1: ya?
2: Masih rendah, masih aman. Justru yang berbahaya itu adalah makanan olahan yang dia dijual di suhu ruang.
1: Yeah.
2: Seperti sosis, nugget yang harusnya dia dibekukan tapi dibawa keliling-keliling pakai gerobak sayur itu
1: lebih
2: beresiko. Karena itu pabriknya juga tahu bahwa ini yang harusnya beku dijual di tempat yang panas kan.
1: Yeah.
2: Supaya nggak cepat busuk, sama dia dihajar pakai pengawet, itu yang lebih beresiko.
1: Iya. Yeah. Nah mungkin Bu Desi sekali lagi bisa menyampaikan saran ya kepada para pendengar kita. Bagaimana agar kita memang mengkonsumsi makanan kaleng seperti ini itu aman begitu Bu Desi, silakan Ibu.
2: Makanan kaleng itu relatif aman, tapi tetap saya sarankan untuk melihat ingredients-nya. Dan kalau kita masih bisa mengakses yang segar, itu bagaimanapun juga akan lebih baik beli makanan yang segar.
1: Yeah.
2: Kan? Ikan segar itu tetap gizinya lebih baik daripada ikan yang dikalengkan, karena selama proses pengolahan masih ada vitaminnya, pasti ada yang rusak dan segala macam pasti.
1: Yeah. Ya.
2: Tetapi kalau tidak bisa diakses yang segar ya, bagaimana lagi? Itu kan makanan kaleng itu solusi yang praktis dan nggak ada salahnya sebenarnya ya.
1: Yeah.
2: Asal nggak sehari tiga kali kita makan sarden gitu.
1: Yang jelas lihatlah di kemasan kandungannya apa itu yang inti kuncinya begitu ya Bu Desi ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah.
1: Iya, yeah. Baik kalau begitu Ibu, terima kasih banyak sudah bersama kami Bu Desi. Sorry. Ibu Desi Irawan. Yeah. Ahli Teknologi Pangan Apply Science Foundation Desi Irawan.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
2: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
1: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
3: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Sedangkan kami hadirkan topik early warning system, waspada penyakit muncul saat El Nino, bersama rekan saya Gea Debora.
4: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Malam hari ini kami akan mengangkat atau mengetengahkan topik terkait waspada penyakit muncul saat El Nino. Pendengar Pro3, fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada perubahan cuaca, kekeringan hingga berkurangnya pasokan air, tetapi juga bisa memicu berbagai persoalan kesehatan, suhu yang lebih panas, kemudian kualitas udara yang menurun, minimnya air bersih hingga meningkatnya paparan debu dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan, dehidrasi, infeksi hingga ancaman kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kondisi lingkungan saat El Nino juga dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan kondisi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang beraktivitas di ruang terbuka dan terpapar cuaca ekstrim. Untuk itu pendengar, kami sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan berbincang bersama malam hari ini. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, SUSBPRSPK. Beliau adalah dokter spesialis anak RSCM Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter Budi.
5: Iya, suara saya jelas.
4: Ya, baik. Sangat terdengar jelas di studio, Dokter Budi. Berikutnya.
5: Sedikit koreksi.
4: Ya.
5: Saya mantan Kepala Divisi. Sekarang saya sudah baru masuki masa pensiun.
4: Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik.
5: Dan saya biasanya disapa dengan Darmawan, bukan Budi ya.
4: Oke, baik. Terima kasih, Dokter Darmawan. Berikutnya saya juga akan menyapa ada Ibu Dr. Dewi Rohma, SKM MKes. Beliau adalah akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Ibu Dewi.
6: Selamat pagi Ibu semuanya.
4: Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Syarif Arifin. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Mas Syarif.
7: Terima kasih.
4: Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk ketiga narasumber kami ini kita akan segera memulai dialog kita di kesempatan kali ini. Dan yang pertama saya akan berbincang dengan Dr. Darmawan. Baik, dokter, kita mengetahui bahwa memang El Nino sering dikaitkan dengan cuaca panas, kemudian juga penurunan kualitas udara. Dan sejauh ini bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan terutama pada anak-anak, dokter?
5: Ya, jadi secara umum dengan El Nino tadi sudah diuraikan oleh Mbak Gea. El Nino adalah perubahan cuaca yang menyebabkan kemarau akan berlangsung lebih panjang daripada biasanya, lebih panas, yang ini kemudian berdampak kepada berbagai hal tadi, kekeringan, lalu kekurangan pasokan air, ketahanan pangan turun. Kekeringan tadi berdampak bisa menyebabkan risiko kebakaran hutan, akan terjadi polusi, suhu yang panas bisa menyebabkan dehidrasi dan sengatan panas, heat stroke. Itu semua secara umum, semua lapisan masyarakat akan terdampak. Tetapi khususnya untuk kelompok rentan, seperti tadi Mbak Gia juga sudah sebutkan, anak-anak, terutama anak usia muda ya, karena anak ini spektrumnya luas. Mulai dari bayi baru lahir dengan sampai remaja 18 tahun itu namanya anak, sehingga tidak bisa dipukul rata hanya menyebut anak. Nah, yang paling terdampak tentunya nantinya adalah anak usia muda. Makin muda makin rentan, karena seperti kita tahu anak masih dalam fase tumbuh kembang, sehingga semua sistem tubuhnya masih dalam proses tumbuh dan kembang, belum matang, belum bisa berfungsi dengan optimal, termasuk fungsi pertahanan tubuh di sistem pernapasan dan juga sistem imunitas, semua sistemnya belum matang. Sehingga berbagai dampak El Nino dengan segala variasi masalahnya tadi tentu akan berdampak lebih besar pada kelompok usia anak, terutama usia anak yang usia lebih muda.
4: Oke.
5: Itu urutannya begitu, Pak ya.
4: Oke. Baik, lantas Dr. Darmawan, penyakit apa saja yang paling sering muncul atau meningkat saat musim ini atau El Nino ini terjadi berkepanjangan?
5: Pertama, karena berbagai hal tadi ya, kombinasi antara kemarau panjang, kebakaran hutan, kelangkaan air, itu yang pertama terdampak adalah sistem pernapasan kita, berisiko untuk mengalami pajanan terhadap berbagai hal tadi. Debu, polusi, apalagi kalau ada kebakaran hujan, hutan, maka akan terjadi peningkatan polusi oleh particulate matter, namanya partikel kecil dari hasil dari kebakaran, itu semua akan mau tidak mau terhirup oleh kita. Ya, karena beda dengan air misalnya, kalau air kita masih bisa memilih mana yang akan kita konsumsi dan yang tidak, tapi kalau udara dimanapun kita berada mau tidak mau kita hirup. Nah, itu meningkatkan risiko kemudian adalah iritasi langsung di saluran napasnya, dan juga itu akan menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan saluran napas, akan mempermudah terjadinya infeksi. Yang sering populer didengar adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut ini artinya baru mendadak ya, bukan atas, dan akut juga bukan artinya parah. Akut itu artinya sesuatu yang berlangsung baru. Lawan kata dari kronik, kronik itu menahun. Jadi infeksi yang kejadiannya berlangsung cepat disebut sebagai ISPA. Infeksi adalah penyakit akibat adanya kuman yang masuk ke dalam suatu bagian tubuh, dalam hari ini saluran napas. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh kita, sistem imun kita akan melakukan perlawanan peperangan antara si kuman dengan mekanisme pertahanan kita akan menimbulkan berbagai gejala. Misalnya demam, batuk, kalau lebih berat sampai sesak napas. Jadi penyakit yang berisiko pertama adalah ISPA ini. ISPA bukan langsung oleh karena polusi tadi, tapi oleh kuman. Namun situasi El Nino dengan segala komplikasinya tadi memfasilitasi mudahnya terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Itu dulu atau langsung sambung penyakit yang lain?
4: Oke, mungkin boleh dilanjutkan Dr. Darmawan.
5: Berikutnya adalah yang sering menjadi masalah adalah karena tadi kelangkaan air, maka akan terjadi higiene dan sanitasi yang kurang. Sehingga akan mudah terjadi penularan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease. Langsung penyakitnya ditularkan oleh air atau karena penularan oleh makhluk dalam hal ini nyamuk yang terfasilitasi dengan adanya kemarau panjang ini. Jadi yang langsung misalnya oleh kuman tifoid, kuman kolera, kuman E. coli, itu kuman-kuman bakteri yang langsung menyebabkan diare. Atau penyakit yang disebabkan oleh peningkat tadi waterborne disease, penyakit yang ditularkan melalui jalur air, dan kemudian terkait dengan kekeringan ini juga peningkatan terjadinya vector-borne disease, penyakit yang penularannya diperantarai oleh makhluk, dalam hal ini nyamuk ya, misalnya demam berdarah dan malaria, itu juga berpotensi mengalami peningkatan. Jadi penyakit saluran napas, penyakit saluran cerna, diare, dan penyakit-penyakit yang menular melalui binatang tadi, itu akan meningkat risikonya.
4: Oke, baik Dr. Darmawan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih dulu ke Ibu Dewi, akademisi dari Universitas Jember untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, dari perspektif kesehatan masyarakat, bagaimana Ibu, El Nino ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara luas?
6: Ya, jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Gea ya di awal, bahwa El Nino ini dalam perspektif kesehatan masyarakat sangat berdampak tentunya, karena hal ini tidak hanya masalah cuaca panas atau kering.

0: debu itu gampang bertebaran kemana-mana, dan ini tadi pastinya akan mempengaruhi ketahanan penyakit ya, terutama tadi ada ISPA dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan udara kering, ini juga berkaitan dengan produksi pangan ya. Di kesehatan masyarakat ini juga menjadi ancaman. Pada saat El Nino terjadi, biasanya memang ada gangguan ketahanan pangan, dan tentunya di El Nino ini berdampak pula kalau tadi karena ada sanitasi yang kurang ya, kemudian terjadinya polusi udara yang lebih meningkat dari biasanya. Jadi terjadi perubahan pola penyakit. Nah, selain ISPA, biasanya di El Nino ini juga banyak penyakit akibat kurangnya sanitasi seperti diare, kemudian penyakit tipes, gitu tuh akan meningkat, termasuk penyakit hepatitis A terutama karena sanitasi yang buruk. Nah, sekali lagi, dalam kesehatan masyarakat ini memang perlu ada upaya bersama. Ya, tidak hanya kita dari orang kesehatan, tapi perlu adanya kerjasama lintas sektor, saya kira, untuk bisa mengantisipasi bagaimanakah dampak El Nino ini tidak semakin memperparah ya keadaan masyarakat, dan kita lebih ke upaya preventif, promotif. Masyarakat diberikan edukasi, ditingkatkan literasi kesehatannya untuk lebih waspada, misalkan dengan mengurangi aktivitas di luar ketika cuaca sangat panas, karena tadi kalau selain dari resiko tinggi di anak-anak, saya kira juga di lansia atau masyarakat kita yang memiliki penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes itu juga beresiko sekali ketika El Nino pada kondisi cuaca yang panas, itu memperparah kondisi mereka. Jadi ini lebih ke upaya pencegahan, kewaspadaan dari masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati ya, mengurangi aktivitas di luar, meningkatkan juga imunitas tubuh ya dengan menjaga pola makan seimbang gitu. Kemudian minum air ya, air putih minimal 2 liter sehari, itu kan sebenarnya juga pola hidup sehat untuk kita bisa mencegah supaya dampak dari cuaca panas yang berkepanjangan ini tidak mudah menjadi penyakit ya di masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak.
1: Lantas Ibu Dewi, kalau kita ingin mengetahui kira-kira kelompok masyarakat mana Ibu yang paling rentan bisa terdampak dari dampak El Nino ini?
0: Yang pertama tentunya tadi anak-anak ya, karena anak-anak dan balita pada posisi mereka masih tataran kekebalan tubuhnya atau anatomi fisiologi tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa, ini mereka rentan sekali, sangat sensitif untuk mereka ketika tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca pada saat El Nino. Itu tadi Mbak, mudah diare, mungkin juga dehidrasi ya, mudah terkena ISPA atau saluran infeksi pernafasan akut tadi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, anak-anak dan balita ini juga yang paling rentan terjadi gangguan malnutrisi kalau nanti memang itu berdampak ya dari adanya ketahanan pangan yang terganggu akibat cuaca ekstrim ini. Kemudian yang kedua adalah lansia dan penderita penyakit kronis seperti tadi ya, para penderita penyakit hipertensi, misalkan penyakit paru ya kan, itu kalau ada cuaca panas, debu yang meningkat, itu mereka juga sangat rentan memperburuk kondisi mereka ya. Secara kerja jantung meningkat, ini kan juga bahaya untuk teman-teman yang terkena hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Yang ketiga tentunya di masyarakat sektor pekerja di luar atau sektor informal, misalkan mereka yang kerja sebagai petani, buruh bangunan ya. Kemudian pekerja pengendara seperti driver yang ojol itu Mbak, yang di naik motor, kan mereka sangat berada di lingkungan terbuka yang sangat mudah terpapar oleh debu, cuaca panas, itu juga mereka sangat rentan dengan kondisi pada saat cuaca El Nino ini terjadi gitu.
1: Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali Ibu Dewi. Saya kali ini beralih ke Bapak atau Mas Syarif Arifin ya. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Baik, Mas Syarif, El Nino ini juga berdampak ya pada aktivitas kerja masyarakat. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Dewi, apalagi pekerja yang ada di luar seperti ojol dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari LIPS sendiri, Mas Syari, melihat bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi pekerja, terutama sektor informal dan juga pekerja

0: kerja lapangan, Mas Syarif?
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya kan pekerja informal itu jumlahnya banyak banget. Dia jumlahnya mencapai 59,40% ketimbang yang formal gitu. Nah, situasinya adalah para pekerja yang bekerja di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Yang di luar ruangan ini memang sangat beresiko terpapar dampak El Nino, gelombang panas yang sangat panas banget gitu. Sementara di para pekerja yang berada di dalam ruangan seperti buruh pabrik, garmen, tambang, buruh sawit itu juga mengalami dampak dari El Nino ini. Nah, faktor yang kedua bagaimana El Nino bisa mempengaruhi itu berkaitan dengan jam kerja yang panjang. Jadi berdasarkan penelitian kami, rata-rata buruh sawit, buruh tambang maupun buruh yang bekerja sebagai kurir online juga ojol itu rata-rata di atas 10 jam per hari. Nah, karena jam kerja yang panjang, paparan sinar matahari juga tinggi, itu menyebabkan mereka rentan sekali terkena dampak El Nino. Faktor yang kedua adalah selama ini bahwa kebijakan kesehatan kerja itu sering tidak maksimal dilaksanakan. Karena tidak maksimal sehingga para pekerja dia harus menjaga dirinya sendiri gitu. Ya tentu saja menjaga diri sendiri itu penting, tapi itu tidak akan efektif kebijakan itu jika tidak diintegrasikan sebagai kebijakan nasional gitu. Nah, antara jam kerja yang panjang, ventilasi yang buruk di dalam ruangan seperti di industri garmen, industri sepatu, itu tidak adanya ruang untuk beristirahat untuk pekerja pengemudi online, kurir online, juga pekerja sawit, buruh sawit itu banyak banget dan ini bagian dari proyek strategis nasional. Tapi mereka bekerja di luar ruangan dan mereka sehari-hari berinteraksi dengan pestisida dan itu bisa meningkatkan risiko penyakit. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, berarti memang banyak hal-hal yang terjadi di lapangan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Syarif ya, terkait kondisi mereka seperti apa, apalagi suhunya semakin panas di pabrik itu juga mempengaruhi kesehatan tentunya. Namun untuk saat ini dengan kondisi rentan tersebut, apakah Mas Syarif sudah melihat ada upaya-upaya dari pihak terkait untuk melindungi para pekerja ini, Mas?
1: Kalau dari aspek kebijakan, perhatian memang ada. Dari pemegang kebijakan, perhatian memang ada informasi, misalkan BMKG mengumumkan tentang cuaca dan lain-lain. Juga edukasi meskipun tidak terlalu maksimal, tapi itu juga bermanfaat gitu. Tapi yang diperlukan adalah kebijakan yang terintegrasi. Misalkan begini, di sektor formal itu ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tapi kan di sektor informal itu kan tidak ada kebijakan kesehatan kerja. Sehingga ya sebenarnya yang paling rentan itu para pekerja informal. Para pekerja informal itu seperti pedagang kaki lima, kurir online, ojol online, itu mereka tidak memiliki perlindungan sosial dari negara. Mereka harus melindungi dirinya sendiri. Nah, akibat lainnya sebenarnya ada faktor lain. Ketika El Nino naik, gelombang panas meningkat, selain menyebabkan rentan terhadap penyakit, ada faktor yang kedua. Semakin banyak pengeluaran keluarga pekerja. Nah, pengeluarannya jadi bertambah. Inflasinya kan lumayan tinggi. Nah, sementara pengeluaran kan membeli air. Air butuh air yang bersih. Kualitas air bersih juga tidak tersedia. Sehingga mereka membutuhkan asupan air bersih. Sehingga harus membeli sendiri. Begitu juga dengan alat-alat peralatan kerja. Peralatan kerja. Teman-teman di ojol, di kurir online, mereka membutuhkan peralatan-peralatan. Seperti harus menyiapkan setiap hari payung, jaket, jas hujan dan itu dibeli sendiri semuanya kan gitu. Kalau di keluarga pekerjanya sendiri, yang kami amati bahwa keluarga pekerja rata-rata harus menambah jumlah kipas angin yang biasanya hanya satu kipas angin sekarang jadi dua, jadi tiga gitu. Karena memang selain gelombang panas ini menimbulkan penyakit, juga menambah biaya sehari-hari. Asupan vitamin, asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Terkait dengan kondisi yang sudah Mas Syarif paparkan, idealnya misalkan seperti ojek online ini kan masih belum tercover sepenuhnya begitu. Harusnya upaya-upaya ideal yang harus dilakukan itu seperti apa supaya mereka terbantu begitu, Mas Syarif?
1: Ada hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan, membuat shelter shelter memang ada di stasiun-stasiun, tapi itu perlu diperbanyak. Shelter itu harus dilengkapi dengan air minum yang sehat. Itu jadi bukan hanya shelter yang diadakan oleh aplikator yang hanya menyediakan untuk berteduh saja, tapi shelter yang memang betul-betul nyaman, menyediakan air bersih yang bisa diakses oleh para pengemudi online. Dan kita semua bisa mengamati rata-rata pengemudi online maupun kurir online, dia selalu membawa air sendiri. Nah, ketika mereka beristirahat dimanapun. Bahkan di mereka ada istilah, kami ini sebenarnya penunggu customer atau penunggu pohon. Karena mereka selalu menunggu di bawah pohon gitu. Dan itu mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri gitu. Yang paling kecil menurut saya kebijakan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewajibkan kepada aplikator menyediakan shelter untuk para pengemudi online dan kurir online ini. Dan shelter itu bisa dilengkapi dengan berbagai yang paling minim, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kalau kebijakan secara nasional memang ada, misalkan peraturan yang terbaru, peraturan presiden yang soal potongan itu, tapi itu terlalu besar. Menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa didorong oleh aplikator dan itu bisa dilakukan, yaitu shelter yang dilengkapi dengan kualitas air minum yang baik dan shelternya bisa diperbanyak. Ada satu lagi sebenarnya yang rentan terhadap kurir online dan pengemudi online ini adalah paparan sinar matahari terhadap kulit. Jadi kulit-kulit ojol, apalagi ojol perempuan, ojol pengemudi perempuan ojol atau perempuan menjadi kurir itu juga banyak. Nah, artinya kalau kita lihat misalkan data penjualan kosmetik sunscreen kan memang meningkat. Artinya memang ada perlindungan untuk tubuh, untuk melindungi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki agar tidak terpapar matahari. Misalkan penyediaan sunscreen, menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh aplikator supaya atau bisa 50-50 lah bayar untuk agar para pengemudi ojol ini dia bisa melindungi tubuhnya tidak terpapar oleh sinar matahari, kurang lebih seperti itu.
0: Ini simple tapi solutif ya Mas Syarif ya, dengan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja yang sering berlalu lalang di luar ruangan. Misalkan kan sekarang paling banyak salah satunya ojek online ya, ada shelternya, yeah. Tapi saat ini berarti belum ada air minum atau belum pernah melihat sama sekali ya Mas Syarif ada air minum?
1: Tidak ada kebijakan itu dalam pengamatan kami. Beberapa shelter itu memang disediakan di pusat-pusat stasiun. Di stasiun kereta api memang banyak shelter dibuat. Tapi itu hanya untuk duduk, bukan untuk merebahkan badan gitu. Jadi kalau kita amati sebagai hal yang ergonomis bahwa itu tempat istirahat, kan mereka tidak punya waktu istirahat. Dalam sehari, dalam waktu seminggu, 7 hari mereka harus online 16 jam online-nya. Karena mereka online selama 16 jam dan mereka bisa merebahkan tubuh dimanapun gitu. Dan itu juga kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di masjid, dimanapun gitu. Dan shelter-shelter yang disediakan oleh aplikator itu memang tidak dilengkapi dengan tempat istirahat, air minum, dan lain-lain gitu. Juga tidak ada toilet gitu. Toilet juga penting menurut saya, apalagi untuk ojol perempuan. Sehingga ojol ataupun kurol itu memerlukan toilet-toilet umum seperti masjid, SPBU, dan lain-lain gitu. Nah, menurut saya ini fasilitas dasar yang bisa dilakukan baik oleh aplikator maupun oleh Pemda, dan ini mudah sekali melaksanakannya gitu. Begitu.
0: Iya, karena kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu alat transportasi berkesinambungan ya, nggak hanya sesaat saja, tapi di masa depan pasti masih akan dipergunakan begitu. Dan terkait sunscreen, berarti mungkin bisa bekerja sama dengan pabrik kosmetik yang memang memproduksi sunscreen, entah itu nanti di bundling paket lebih murah untuk ojek online atau seperti apa, kurang lebih seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Mas Syarif.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke topik lainnya, di mana BMKG dilaporkan fokus upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi rawan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berbarengan juga dengan fenomena El Nino. BMKG menyebut pengawasan titik panas atau hotspot diperketat di wilayah Sumatera hingga Kalimantan. 6 provinsi yang menjadi fokus pengendalian karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Seperti apakah kerawanan karhutla di 6 provinsi ini? Kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Set.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Tri, selamat Tri. Jadi kerawanan karhutla di 6 provinsi ini seperti apa sebenarnya, Pak?
3: Kan tahun ini itu diprediksi akan terjadi El Nino.
1: Ya.
3: Ya. El Nino moderat dan berpeluang juga untuk kuat. Ini tentu dibandingkan dengan rata-ratanya, curah hujan akan berkurang nanti di musim kemarau. Kemudian akibatnya, potensi karhutla di provinsi-provinsi yang rawan karhutla, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, itu akan meningkat, tentu saja lebih rawan daripada tahun kemarin.
1: Ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi cuaca seperti ini ya Pak, yang sudah musim panas juga di berbagai daerah, apakah di wilayah 6 provinsi ini sudah mulai terlihat banyaknya hotspot, laporannya begitu, Pak Andri?
3: Tentu fluktuatif ya, bahkan sebenarnya di bulan April kemarin ya, kita juga sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca
1: ya.
3: Karena di provinsi-provinsi itu seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan itu sudah mulai terjadi peningkatan hotspot, sehingga kita lakukan operasi dan sekarang kondisinya cukup membaik. Nanti akan kita pantau lagi ya, apakah indikator-indikator yang menunjukkan potensi terjadi karhutla muncul kembali.
1: Ya, jadi modifikasi cuaca ini sebagai langkah antisipasi begitu ya Pak, atau pencegahan begitu ya Pak Tri?
3: Ya, tentu saja kita harapkan ya, sebelum terjadi kebakaran hutan, kita sudah melakukan antisipasi dengan modifikasi cuaca. Karena kita bisa melihat data-data sesungguhnya ya, misalnya sudah berapa hari tidak hujan. Kemudian apakah sistem peringkat rawan kebakarannya sudah mulai menunjukkan alarm. Kemudian apakah tinggi muka air tanah gambut sudah menurun? Artinya gambut kering mudah terbakar dan mudah dibakar. Lalu kita perhatikan juga prediksi cuacanya. Ketika alarm-alarm tadi sudah mulai menyala ya, gambutnya mulai kering, hujan beberapa hari tidak terjadi, kemudian peringkat kebakarannya cukup tinggi, lalu selama masih ada potensi awan, maka kita lakukan operasi modifikasi cuaca supaya gambut kembali basah, tinggi muka air tanah gambut kembali naik, sehingga tingkat bahayanya menjadi berkurang, begitu.
1: Ya, nah lahan gambut ini kan disebut sebagai lahan yang kalau ada karhutla kan sangat sulit dipadamkan ya, Pak Tri ya. Nah, apakah modifikasi cuaca ini juga ada seperti perlakuan khusus, misalkan sortinya lebih banyak untuk lahan gambut, begitu Pak Tri?
3: Tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan awan. Ya. Kalau lahan gambutnya sudah sangat kering, tinggi muka air tanah gambutnya sudah sangat drop, ya, sementara awan tersedia cukup banyak, maka sorti kita maksimalkan.
1: Ya.
3: Jadi semua itu akan ada dinamika di lapangan, bagaimana kita menyusun strategi untuk operasi modifikasi cuaca.
1: Ya. Biasanya atas permintaan Pemda dulu atau bagaimana itu Pak, prosedurnya Pak, untuk modifikasi cuaca?
3: Itu modifikasi cuaca yang khusus karhutla itu biasanya kami BMKG bersama BNPB dan teman-teman di Pemda memantau situasinya.
1: Yeah.
3: Ya. Ketika situasinya sudah menunjukkan tanda-tanda yang ada potensi karhutla, maka ekosistem OMC karhutla bekerja. Sistemnya itu ada BMKG, BNPB, kemudian ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, dan sebagainya. Kita rapat. Nah, mana yang paling urgent, maka kemudian daerah itu meminta ke BNPB ya, untuk menyiapkan anggaran guna pelaksanaan modifikasi cuaca.
1: Yeah.
3: Lalu kita bahas kembali, oke, berarti di sana sudah waktunya. Kami, BMKG, memberikan rekomendasi pelaksanaan sebaiknya daerah ini dilaksanakan kapan gitu. Dan anggarannya selain di BNPB juga ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta besar itu di Sumatera, Kalimantan juga ada anggaran untuk melakukan kooperasi. Intinya kami seluruh ekosistem Universitas Cuaca untuk Karula ini bekerja saling bahu-membahu, bantu-membantu. Mana resources yang ada kita gunakan untuk bersama-sama mengantisipasi supaya Karula tidak mengalami eskalasi yang tinggi.
1: Ya, tapi patokannya memang harus terdapat awan yang bisa disemai begitu ya, Pak Adri ya?
3: Ya, iya, kalau nggak ada awan yang susah.
1: Susah ya.
3: Ini manajemennya harus benar-benar bagus gitu ya. Prediksinya harus tepat, kemudian kondisi lapangannya harus terpotret dengan baik gitu, sehingga kita bisa mencari waktu yang pas. Kapan kita melakukan operasi modifikasi supaya hasilnya efektif dan juga efisien.
1: Ya, jadi pemerintah dan BMKG memang fokusnya untuk potensi Karula kali ini lebih kepada pencegahan daripada nanti pemadaman begitu ya Pak, kalau sudah terjadi ya Pak Tri ya?
3: Iya, kalau sudah terjadi kebakaran hutan, apalagi kalau eskalasinya tinggi, itu awan itu susah tumbuh.
1: Ya.
3: Ya, awan susah tumbuh sehingga operasi modifikasi cuaca menjadi mengalami penurunan efektivitas bahkan efisiensi. Ketika itu awan sangat sulit, ya, upaya modifikasi cuaca mengalami banyak kendala, dan kalaupun berhasil, memang effortnya menjadi sangat luar biasa.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari BMKG, termasuk soal modifikasi cuaca di 6 wilayah yang memang rawan karhutla, Pak Tri. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya,
3: Pak. Iya, makasih.
1: Pak Tri.

Pendengar di seluruh Persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Sepempang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan Operator Haspera, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Luqman ayat 12-16 dibacakan oleh Eko Saputra.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami Prosatu Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sudah pukul 5.30 menit saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Potret Kehidupan, disampaikan oleh penceramah Khatijah Manurung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik innaka antat tawwabur rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai hamba-Nya. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat itu kita dapat mendengarkan mutiara subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Islam dan iman kita sama-sama kita jaga dengan baik sehingga menjadilah kita umat yang terbaik. Pendengar mutiara subuh yang berbahagia, adapun tema kita pada kali kesempatan ini yaitu tentang potret kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Pendengar mutiara subuh yang berbahagia, kadang terlihat di dalam kehidupan ini menyeramkan, bahkan menakutkan. Contoh, kita lihat siaran-siaran di televisi misalnya, tidak ada yang menyenangkan, bahkan mulai bercerita tentang yang menakut-nakuti, seperti melalui kisah kuburan misalnya, sehingga anak-anak merasa ketakutan dengan tayangan-tayangan tersebut. Itu juga potret dari kehidupan. Kenapa kita tidak menceritakan kepada anak-anak kita bahwa itu adalah contoh? Kalau kita berbuat baik, maka kita nanti akan ditempatkan yang baik. Kalau kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan tempat yang buruk. Dan apalagi kalau kita mendengar dialog antara tokoh dengan tokoh yang lainnya, maka yang diceritakan adalah kekurangan yang berupa dosa, kadang seperti kekhilafan dan hampir tidak nampak keindahan dan kenyamanan, bahkan kedamaian. Demikian juga berita-berita di koran, di sana sini banyak terdapat kemaksiatan, bahkan juga cerita tentang kekufuran. Dan juga mungkin ada di tempat-tempat yang tak jauh dari lingkungan kita. Oleh sebab itu, kami mengajak lewat mutiara subuh ini untuk menjalankan tugas kita, yaitu tugas yang benar kepada Allah, juga kepada sesama kita, sebagaimana yang dikatakan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan di dalam surat Asy-Syams tadi dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan Allah penuh dengan kesempurnaan yang disebut dengan wa nafsi wa ma sawaha. Kemudian di dalam surat At-Tin juga dikatakan bahwa manusia itu sempurna sekali, yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pendengar mutiara subuh yang berbahagia, di samping itu juga tanda-tanda kesempurnaan manusia sebenarnya sudah dijelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada diberikan dua potensi sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syams tadi, fa'almaha fujuraha wa taqwaha. Nah, dua potensi ini menunjukkan kesempurnaan manusia itu luar biasa. Manusia itu bisa dia berbuat yang lebih baik. Kemudian bisa juga kadang-kadang manusia itu berbuat yang kurang baik. Nah, disinilah kata Allah,
bahwa kita harus menjadi umat atau menjadi hamba yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah setelah kita lihat ada cerita keburukan dan ada cerita tentang kebenaran. Pendengar RRI yang berbahagia, oleh karena itu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menyenangkan atau berbuat yang baik yang disebut dengan fastabiqul khairat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa manusia itu memang kadang suka salah dan juga suka lupa. Al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Tetapi jangan dijadikan sebagai argumentasi bahwa kita ini selalu salah, sebab ayat yang di atas menyatakan fastabiqul khairat. Itu tegas bahwa di dalam diri kita ini harus ada perlombaan dan harus betul-betul lahir dari hati yang paling dalam, tentunya untuk berbuat yang baik. Pendengar Mutiara Subuh yang berbahagia, kami mengajak kepada saudara-saudara untuk mendalami yang dimana tadi saya bacakan dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang telah dibacakan di awal, bahwa sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya itu dengan berbuat baik, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan berbuat yang tidak senonoh atau yang tidak baik. Nah, kita lihat masih banyak orang bergelimangan dengan kejahatan di sana sini. Mungkin itu muncul dari dirinya dan mungkin juga dari keadaan, boleh jadi dari lingkungan. Oleh karena itu, mari kita kontrol diri kita dengan sebaik-baiknya, dan kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, untuk mentaati perintah Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 tadi. Di situ Allah memerintahkan, marilah kita berbuat yang baik. Maka kalau kita sudah berbuat baik, kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar kita mulai dari sejak dini, disebut dengan ibtida' minafsik. Demikian untuk keluarga kita juga kita sebutkan, agar keluarga-keluarga kita di dalam lingkungan, baik di rumah kita, selalu tetap merujuk kepada ayat Allah yang disebut dengan beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan berbuat baik, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dari perbuatan yang kurang baik atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, oleh karena itu agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari benar-benar kita lakukan kegiatan di dalam keseharian kita agar semua kalau bisa mengandung ibadah. Contoh misalnya seperti seorang suami yang mencari nafkah, kalau itu benar-benar lillahi ta'ala, maka pahalanya luar biasa. Dan juga sebaliknya kepada seorang istri, kalau benar-benar dia mengelola rumah tangga itu benar-benar lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memasak, habis sholat subuh, habis mengaji, kita lalu melihat dapur, lalu kita menyiapkan segala sesuatu bagaimana keluarga kita untuk dapat nantinya bersama-sama mencicipi hidangan di pagi hari. Ini luar biasa kalau seorang ibu itu ikhlas untuk menyediakan segala kebutuhan sarapan pagi itu untuk keluarga. Nah, jadi inilah yang dikatakan, lakukanlah keseharianmu itu kalau bisa semua mengandung ibadah, baik itu pekerjaan rumah tangga maupun seorang suami
yang mencari nafkah di luar sana. Kalau inilah yang dipegang, diniatkan benar-benar mencari ridha Allah, maka dia akan tergolong termasuk orang-orang yang beruntung, tidak tergolong orang-orang yang merugi. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga kita selalu mengerjakan tugas-tugas kita dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam lindungannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan lewat pesan singkat ini. Kita dapat memaknainya dengan baik, kita dapat mencernanya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan pedoman yaitu Al-Quran menjadi bagian rangkaian kehidupan kita. Karena seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu, itulah yang menunjukkan baik bagi diri kita yang untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mutiara subuh yang singkat ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekhilafan dan kekurangan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pro 1 Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah pukul 5.43 menit saat ini. Jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti. Dan menemani Anda pagi ini, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Satu lagu terakhir kita nanti ini ya.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Tanjung Kumbi Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat. Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, Ikatan Warga Kampar Natuna laksanakan penyembelihan hewan kurban.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Tanjung Kumbi Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat pada Senin pagi di Gedung Rawa Gelam. Pada kegiatan tersebut, Raja Samsul Bahri resmi dilantik sebagai Kepala Desa Tanjung Kumbi Utara. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik SE dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Mustamin, Camat Pulau Tiga Barat, Kepala Dinas PMD Kabupaten Natuna, tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Tanjung Kumbi Utara. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna Jermin menyampaikan bahwa jabatan Kepala Desa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk masyarakat. Jermin Sidik mengatakan, Kepala Desa tidak hanya menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjaga keamanan serta menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat desa. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Natuna dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah dimulai dari desa, sehingga diperlukan kerjasama yang baik agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelantikan Kepala Desa Tanjung Kumbi Utara ini diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dilantiknya Raja Samsul Bahri sebagai Kepala Desa definitif, masyarakat berharap terciptanya pemerintahan desa yang amanah, transparan, dan mampu membawa Desa Tanjung Kumbi Utara menjadi lebih maju. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Kecamatan Midai dan Suak Midai akan berlangsung serentak pada Hari Raya Pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai masjid, surau, dan lembaga masyarakat yang tersebar di kedua kecamatan. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Midai mencapai 91 ekor, terdiri dari 90 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Dengan demikian, total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai tahun ini mencapai 173 ekor hewan kurban. Camat Midai, Zulfani Afwan, mengatakan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan secara serentak pada hari pertama Hari Raya Idul Adha guna mempermudah proses pembagian daging kepada masyarakat. Diketahui, setiap tahunnya Kecamatan Midai cenderung menempati posisi atas melakukan pemotongan hewan kurban di Natuna. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terhitung mulai Senin 25 Mei 2026 melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Terkait hal ini, kita ikuti wawancara reporter Analia Widi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Wan Sazali.
1: Pak, ini terkait untuk Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Natuna. Bagaimana Pak dalam hal ini untuk pemeriksaan dari hewan kurban Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna?
2: Baik, terkait masalah Hari Raya Idul Kurban, memang kita setiap tahunnya melaksanakan pemeriksaan sapi-sapi kurban yang ada di Kabupaten Natuna. Ya, dalam hal ini kita juga hari ini sudah mulai kita terjun ke lokasi dan juga tim sudah bergerak hari ini sampai hari raya kurban hari Idul Adha-nya.
1: Baik, berapa personil atau lintas instansi ini Pak yang dilibatkan dalam pengecekan kesehatan hewan kurban di Kabupaten Natuna Pak?
2: Oh ya, personil kita berkolaborasi dengan karantina ya, juga ikut mereka satu tim sama kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
1: Artinya untuk di wilayah Kabupaten Natuna ini, Pak, semua kecamatan ini diperiksa begitu, Pak, atau seperti apa, Pak?
2: Ya, kita memang dalam kondisi SDM memang juga kurang untuk di wilayah-wilayah kepulauan ya, di daerah kecamatan seperti di Subi, di Serasan, Midai juga kita kan SDM-nya kurang, dan juga memang tidak ada mantri hewannya di sana, tetapi ada kader. Dan juga kita minta bantu kepada pengurus masjid untuk melihat secara kasat mata bahwa memang sapi ini layak untuk dikurbankan.
1: Baik, kalau dari data nih, Pak, setakat ini mungkin masih update, terbanyak di kecamatan mana, Pak, untuk pengecekan kesehatan hewan kurban yang dilakukan begitu, Pak?
2: Oh, kalau terkait masalah sapi kurban itu, ya itu yang paling banyak itu memang di daerah Bunguran Besar ya, seperti Bunguran Timur juga banyak ya, sampai 89 ini baru per hari ini ya, 89 ekor itu sapi dan juga 2 ekor kambing. Dan juga di Midai juga banyak itu, di Midai.
1: Terakhir, Pak, iya, yang mau Bapak sampaikan kepada para pengurus masjid terutama nih, Pak, terkait dalam hal pengecekan kesehatan hewan kurban di Kabupaten Natuna, Pak?
2: Ya, kita menghimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya, dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan. Dilaksanakan secara apalah gitu, supaya mereka merasa tidak stres gitu.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Ikatan Warga Kampar Natuna akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban usai ibadah sholat id Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
4: Pada lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua IWKN Haji Ramlis saat dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk tahun ini jumlah hewan kurban IWKN berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Sementara itu untuk proses penyembelihan akan dilaksanakan usai ibadah salat id Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang, dan pembagian daging kurban dipusatkan di Sekretariat IWKN.
5: Saya sebagai Ketua IWKN, Alhamdulillah di dalam program tahunan itu kita selalu untuk mengajak seluruh jemaah, seluruh warga Kampar untuk beribadah dalam hal ikut serta dalam pelaksanaan peserta korban. Untuk tahun ini, Alhamdulillah, walaupun tidak seperti tahun yang telah lewat, dengan kondisi ekonomi yang mungkin kita memaklumi, pada tahun ini pelaksanaan korban kita yaitu sekitar 5 ekor sapi, dan pelaksanaannya insya Allah kita sudah melakukan rapat dengan seluruh panitia dan warga bahwa pelaksanaannya, pemotongannya itu sehabis sholat id Idul Adha.
4: Ketua IWKN juga menyampaikan apresiasinya kepada warga yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
5: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, Alhamdulillah dengan kondisi ekonomi, warga berinisiatif untuk beribadah kurban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
4: Tidak lupa Ketua IWKN menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga, terutama warga yang sudah ikut berkurban, serta kepada panitia yang sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan kurban, dan kepada seluruh warga. Diharapkan pelaksanaan ibadah kurban IWKN akan dapat bertambah lagi peserta kurbannya pada lebaran haji di tahun-tahun mendatang. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar kegiatan pasar murah di Kecamatan Bunguran Timur Laut yang berlangsung di halaman kantor Camat Bunguran Timur Laut pada Senin pagi. Pasar murah yang diselenggarakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop UM Natuna mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi, warga tampak memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Disperindakop UM Natuna, Marwan Syaputra, mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Ia menyebutkan, pemerintah daerah menyediakan 5 kebutuhan pokok utama dalam kegiatan tersebut, yakni telur, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, dan beras SPHP. Untuk stok yang disiapkan, pemerintah menyediakan tepung terigu sebanyak 200 kg, minyak goreng 600 bungkus ukuran 1 kg, gula pasir 600 kg, telur sebanyak 300 papan, serta beras SPHP sebanyak 120 karung ukuran 6 kg. Marwan menjelaskan seluruh bahan pokok dijual dengan harga subsidi, sehingga lebih murah dibanding harga pasaran. Menurutnya, selisih harga yang diberikan cukup membantu masyarakat. Ia mengatakan harga telur di pasaran saat ini mencapai Rp60.000 per papan. Namun dalam pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli dengan harga Rp50.000 per papan atau lebih murah sekitar Rp10.000. Selain telur, beberapa komoditas lain seperti gula pasir dan minyak goreng juga mendapat subsidi harga rata-rata sekitar Rp5.000 dari harga normal di pasaran.
6: Ini itu kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Disperindak, pemerintah daerah melalui Disperindak, ya. Ada 5 kebutuhan pokok. Nah, telur, minyak goreng, tepung, gula pasir, apa lagi? Ya itu. Stok yang disediakan rata-rata 250 stok masing-masing ini apa komoditi kecuali untuk telur juga di 300.
7: Dengan selisih harga berapa sih Pak yang kita subsidikan itu Pak?
6: Kalau kita lihat sekarang kan telur harga 60. Berarti kan kalau kita jual 50 kan selisih harga 10.000, ya kan? Nah, kemudian untuk gula pasir juga ada berupa yang jelas rata-rata 5.000 lah. Ya, untuk telur ini kita lihat.
7: Untuk antusias masyarakat sendiri gimana Pak?
6: Cukup cukup signifikan, artinya untuk yang kejadian kedua mungkin kita ketambah lagi panasnya karena kita lihat banyak yang membeli kan, artinya masyarakat benar-benar membutuhkan kebutuhan pokok yang membeli juga.
7: Ada kemungkinan Pak untuk diadakan lagi Pak di?
6: Ya, Insya Allah, karena memang kita dari Ibu Bupati menargetkan minimal dua kali lah untuk satu kecamatan. Kemungkinan nanti Kelari sama Seluan, tapi nanti kita belum tahu bulan apa kita.
8: Kegiatan hari ini kan masyarakat antusias nih Pak.
9: Iya benar.
8: Lebih setengah jam mereka sudah habis ya lembaran sedia. Bagaimana tanggapan Bapak?
9: Ya pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Natuna melalui Dinas Perindak yang telah membuka acara seperti ini. Tentunya ini kan baru pertama kali ya. Dan masyarakat kita kan terdiri 7 desa, desa yang terbanyak di Bunguran Timur Laut. Nah begitu atas antusiasnya mereka, jauh-jauh hari mereka sudah diberi informasi. Tapi kayaknya hari ini kayaknya barangnya agak kurang lah. Ini kan baru pertama kalinya. Panitia pun membawa banyak, takut tidak habis. Jadi ini ya, mudah-mudahan untuk kedepannya Pemkab Natuna bisa menjual barang yang lebih banyak lagi. Itu.
0: Marwan mengatakan tingginya minat masyarakat menunjukkan kebutuhan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan masih cukup tinggi. Pemerintah daerah berupaya terus menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kedepan, pihaknya membuka kemungkinan untuk kembali menambah kegiatan serupa di sejumlah wilayah lainnya di Natuna. Ia menyebutkan, Bupati Natuna menargetkan kegiatan pasar murah minimal dilaksanakan 2 kali dalam satu momentum hari besar keagamaan guna membantu masyarakat menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Pemerintah daerah juga akan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan sebelum menentukan lokasi pelaksanaan pasar murah berikutnya, termasuk kemungkinan dilaksanakan di wilayah lain seperti Kelari maupun Sedanau. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna berharap masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Tanjung Kumbi Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat. Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, Ikatan Warga Kampar Natuna laksanakan penyembelihan hewan kurban. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pria, selamat pagi untuk ke Anda. Salam sehat dan selamat beraktivitas di hari ini ya, Selasa tanggal 26 Mei 2026. Mudah-mudahan aktivitas pagi ini lancar. Cuaca juga cerah, apakah akan cerah nanti hingga sore? Nah, Anda bisa ikuti nanti ya bagaimana perakiran cuaca hari ini dari BMKG Ranai pukul 7.30 nanti. Baik, menemani pagi Anda, lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan.
1: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP 2 tuh?
2: Belum mah, memang ada apa pula?
1: Sekarang nih, ada pengurangan pokok piutang PBBP 2 besar-besaran loh.
2: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
1: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
2: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
1: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP 2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
2: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
1: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
2: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongannya mah.
1: Ha, pandai ya Wapi. Ah, yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
2: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP 2 ndok lah.
1: Ha, ndok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
3: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
4: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Kalau aku sih, yes.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang
3: bersua. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar, hari ini merupakan hari Arafah ya. Banyak yang hari ini melaksanakan puasa Arafah. Ya, pendengar, Hari Arafah ini menjadi salah satu momen paling mulia bagi umat Islam menjelang Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Jadi hari tersebut jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah dan tahun ini jatuh pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bagi jemaah haji, Hari Arafah menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji melalui wukuf di Padang Arafah. Sementara untuk umat Islam lain dianjurkan memperbanyak ibadah seperti puasa, doa, zikir, dan istighfar. Mengutip laman Majelis Ulama Indonesia, Hari Arafah memiliki kedudukan istimewa karena berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah turunnya ayat tentang penyempurnaan agama Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga mengenai kesempurnaan ajaran Islam bagi umat manusia. Ayat tersebut turun ketika Rasulullah berada di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Iya, pendengar, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Umar bin Khattab menyebut mengetahui waktu turunnya ayat tersebut. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu alasan Hari Arafah dimuliakan umat Islam hingga sekarang. Hari Arafah juga dikenal sebagai hari penuh ampunan dan pembebasan manusia dari siksa neraka. Keutamaan tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Selain itu, pendengar, umat Islam sangat dianjurkan menjalankan puasa Arafah bagi yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Puasa sunnah tersebut memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, puasa Arafah itu disebut dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya. Sebagian ulama menjelaskan penghapusan tersebut berlaku bagi dosa kecil antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, demikian terkait dengan makna kemuliaan Hari Arafah bagi umat Islam.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti, kamu sekarang rajin banget ya menanam sayur di pekarangan?
1: Ya iyalah, Ta. Ini tuh supaya kita bisa punya sayur segar setiap hari, lebih sehat dan tentunya lebih hemat.
0: Tapi kan, pekarangan kamu ini kecil, Siti.
1: Gak masalah sih. Nah ini ya, cabai, kangkung, dan bayam tuh kan bisa tumbuh di pot ataupun botol-botol bekas gitu.
0: Wah, jadi gak perlu selalu beli di pasar dong.
1: Betul, ini tuh namanya kita menjaga ketahanan pangan dari rumah sendiri.
0: Sini-sini Siti, biar aku bantu, biar nanti bisa makan sayur tanaman hasil sendiri.
1: Nah, itu baru hebat. Menanam hari ini untuk masa depan yang lebih baik.
2: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi teman-teman.
1: Cece, bau-bau baju baru nih.
0: Enggak lah, ini baju bekas, Shay.
1: Masa sih baju bekas? Bagus banget bahannya.
0: Nih, lihat mereknya. Dari luar negeri, Shay. Barang boleh bekas, tapi kualitasnya enggak kaleng-kaleng. Murah lagi. Beli dong, Shay, barang luar negeri. Ntar aku kasih linknya.
1: Kalau baju bekas dari luar negeri, aku enggak mau lah. Aku lebih suka produk dalam negeri.
0: Kenapa sih enggak mau? Harganya murah loh, Shay. Bagus lagi. Daripada kita beli baju baru, mahal lagi harganya. Kita kan bisa hemat beli barang bekas.
1: Maaf ya, Pit. Aku tuh lebih suka beli produk dalam negeri. Murah atau mahalnya itu tergantung harga dan kualitasnya. Kalau baru dan kualitasnya bagus, pasti mahal dong, Pit. Sama aja, baju yang kamu beli itu kan bekas, makanya murah.
0: Pokoknya nih, aku tetap mau beli baju bekas luar negeri. Murah meriah, bagus lagi.
1: Itu hak kamu, Pit. Tapi kan setidaknya kita sebagai anak bangsa, jangan bangga menggunakan produk luar negeri.
2: Banggalah dengan produk dalam negeri. Kalau tidak kita yang cinta produk dalam negeri, siapa lagi?
3: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga